0: optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
2: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
1: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai 152,7 triliun rupiah atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan

0: menitik beratkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
1: Sementara Siti Hania Tunisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU. Beliau pun

0: mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program pelindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
3: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
2: Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
3: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
3: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
5: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
3: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
6: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
7: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
8: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI-nya. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan, yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
10: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
11: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
10: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Memang waktu itu ada pemikiran yang nyala combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan.

0: diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Senyum-senyum terus dari tadi, dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
2: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
1: Keren dong.
2: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
1: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
2: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
1: Yaelah.
2: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
1: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
2: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
1: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
2: Ya ampun Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
1: Nah,
2: jadi ternyata akunnya palsu.
1: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
2: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
1: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
2: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kalau ngomongin love scamming ya, banyak juga penipuan-penipuan yang dilakukan oleh berbagai macam orang tidak bertanggung jawab ya melalui internet. Jadi tentunya Anda harus berhati-hati ya pendengar di Pro 1 RRI Kediri juga. Nanti kami hadirkan lagi ya informasi-informasi, berbagai macam informasi yang bisa Anda simak tentunya di kesempatan Kediri Menyapa juga di hari Kamis ya, 6 Agustus 2026. Selain itu tentunya kami siapkan playlist untuk menghibur Anda pagi hari ini biar tambah semangat ya, yang bekerja ataupun juga kegiatan-kegiatan lainnya, sambil olahraga, sambil jalan-jalan, atau yang masih dalam perjalanan tentunya. Semoga sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua kegiatannya. Balik lagi di informasi seputaran Kediri pendengar, Kapolres Kediri Kota AKBP Krisno Wisnu Putranto terus memperkuat sinergi dengan tokoh agama dan ponpes di wilayah hukumnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Wali Barokah di Jalan Hos Cokraminoto Burengan, Kota Kediri. Kunjungan yang dimulai sekitar pukul 10.30 hari Rabu kemarin menjadi bagian dari agenda Kapolres Kediri Kota yang baru untuk memperkenalkan diri sekaligus juga membangun komunikasi dan kolaborasi dengan para ulama, tokoh agama, serta elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Kediri Kota Kompol Putu Gede Caka SHSIK beserta jajaran pejabat utama atau PCU Polres Kediri Kota. Kehadiran rombongan disambut pengasuh Ponpes Wali Barokah Haji Sunarto, Ketua Yayasan Pengurus Wali Barokah, para veteran Polri, Wakapolsek Pesantren AKP Katarina Asa bersama anggota serta Babin Kamtibmas Kelurahan Burengan. Pengasuh Ponpes Wali Barokah Haji Sunarto mengapresiasi kunjungan Kapolres Kediri Kota beserta jajarannya. Menurutnya hubungan antara Ponpes Wali Barokah dan Polres Kediri Kota selama ini telah terjalin erat melalui berbagai bentuk kerjasama, mulai dari pembinaan kedisiplinan santri hingga dukungan terhadap kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Sinergi tersebut turut mendukung berbagai capaian Ponpes, termasuk penghargaan sebagai pesantren dengan standar kesehatan dan kepedulian lingkungan terbaik di tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pelaksanaan program MBG juga dinilai memberikan manfaat bagi para santri. Sementara Ketua Yayasan Ponpes Wali Barokah menjelaskan bahwa lembaga pendidikan yang dipimpinnya menerapkan sistem pendidikan tanpa memungut biaya kepada para santri. Operasional Ponpes didukung oleh para alumni serta pelaku usaha yang tergabung dalam jaringan yayasannya. Nah pendengar, sementara dalam sambutannya KBP Kresno Wisnu memperkenalkan diri sebagai Kapolres Kediri Kota yang baru, juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan keluarga besar Pondok. Kapolres menegaskan bahwa tugas Polri tidaknya fokus pada penegakan hukum, tapi juga mengedepankan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan yang humanis, komunikasi yang baik, serta kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
3: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
7: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

0: ya bang.
1: Mimet ih.
2: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Yes, masih di FM 100,2 MHz di Kediri menyapa bareng sama Rifki mendengar. Tim gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Trenggalek berhasil memadamkan kebakaran hutan milik Perum Perhutani Petak 74C yang berada di wilayah Desa Sumberingin dan Desa Jati Prahu, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek pada hari Rabu kemarin. Kebakaran melanda kawasan hutan jati dengan luas terdampak sekitar 1,5 hektar dan Ramil 080608 Karangan. Letu CPL Edi Vinolia mengatakan bahwa kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 15:30 oleh Mandor RPH Karangan Joko yang melihat kepulan asap dan titik api dari wilayah Desa Gamping, Kecamatan Suruh, tepatnya di kawasan Gunung Sawe, Desa Sumberingin. Temuan tersebut segera dilaporkan kepada Perhutani, Koramil, dan juga Polsek Karangan. Menindaklanjuti laporan tersebut, personil Koramil, Polsek Karangan, dan BPBD langsung bergerak menuju lokasi. Medan yang berada di kawasan perbukitan membuat kendaraan tidak dapat menjangkau titik api, sehingga proses pemadaman dilakukan secara manual menggunakan metode gepyok dengan memanfaatkan ranting dan juga daun. Nah, pendengar, proses pemadaman berlangsung sekitar 2:30. Berkat kerjasama dari tim gabungan, kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, sehingga tidak merembet ke kawasan hutan yang lebih luas. Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, kebakaran menghanguskan tegakan pohon jati di areal perhutani seluas kurang lebih 1,5 hektar. Untuk mengantisipasi munculnya titik baru, Koramil bersama tim gabungan tetap menempatkan personil di lokasi guna melakukan pemantauan dan juga memastikan kondisi benar-benar aman. Nah, pendengar, dan Ramil berharap masyarakat juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan, terutama saat musim kemarau seperti ini. Dirinya juga mengimbau warga segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat sehingga dampak kebakaran terhadap kawasan hutan dan lingkungan dapat diminimalkan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: diri menyapa ya. Nanti kami hadirkan lagi beragam informasi untuk menemani Anda beraktivitas sambil berkegiatan juga ya di kesempatan pagi hari ini di bulan kemerdekaan Republik Indonesia tentunya.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yahya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Back soundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
2: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
3: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
1: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
2: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
3: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
1: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
2: Kenali AI, sang sahabat baru.
1: Jadilah pintar bersama teknologi.
3: Tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di Kediri. Menyapa hari Kamis 6 Agustus 2026 masih barengan sama Rifki ya, yang masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah melanjutkan sejumlah program pada semester kedua 2026, termasuk bantuan pangan dan stimulus transportasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bantuan pangan tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya untuk menekan inflasi. Pendengar, bantuan pangan akan disalurkan kepada 33,24 juta penerima manfaat, di mana setiap penerima akan memperoleh beras sebanyak 10 kg. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi menjelang masa liburan sekolah dan Natal serta Tahun Baru atau Nataru, di mana nantinya pemerintah akan memberikan potongan tarif sebesar 30% untuk angkutan laut. Selain itu juga membebaskan tarif ke pelabuhan serta menanggung pajak pertambahan nilai atau PPN untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Di sektor energi, Airlangga menyampaikan pemerintah tetap menjaga ketahanan pasokan BBM di tengah ketidakpastian akibat konflik di Selat Hormuz. Menurutnya, APBN berperan sebagai shock absorber, sementara penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Pendengar, penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar, di mana kondisi harga saat ini dengan pemanfaatan subsidi untuk B50 relatif lebih kecil. Airlangga juga memastikan harga Pertalite tetap aman hingga Desember 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam buffer pemerintah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih, jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati, dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.

Okay, lagu dari Putri Aryani ya, Wake My Soul, mengantarkan kita 21 menit melewati pukul 8 di hari Kamis ini ya. Sudah tentunya sudah mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Setinggal menghitung beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di tengah-tengah keadaan negara Republik Indonesia yang saat ini masih perlu penataan gitu ya. Kembali kami hadirkan lagi informasi di Kediri Menyapa Pagi ini. Pendengar, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Widodo pada hari pertama implementasi penuh sterilisasi pelabuhan penyeberangan termasuk juga di lintasan Ketapang, Gilimanuk ya, Banyuwangi dan Bali menjadi tonggak penting transformasi layanan penyeberangan nasional. Ferry meyakini bahwa pelabuhan yang aman akan melahirkan perjalanan yang nyaman dan operasional yang semakin andal serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan. Di hari pertama implementasi sterilisasi

0: Pengunjung juga diminta mengisi buku tamu dan diberikan tanda pengenal atau ID card tamu. Tidak hanya itu saja pendengar, seiring diterapkannya sterilisasi pelabuhan, para pedagang asongan juga tampak mengenakan rompi khusus berwarna kuning.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Kediri menyapa ya, Kamis yang cukup cerah pagi hari ini, terutama di kawasan Jalan PB Sudirman, di mana bendera merah putih sudah banyak ya di depan rumah-rumah warga berkibar, juga di kantor-kantor dan di berbagai tempat tentunya dalam rangka memperingati juga merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini pendengar. Nah pendengar, perbaikan jembatan Kali Ombo di Jalan Urip Sumoharjo Kota Kediri agaknya akan selesai lebih cepat, di mana rekanan menargetkan pengaspalan bisa selesai akhir Agustus ini. Jalan nasional yang ditutup sejak akhir Mei lalu diharapkan bisa kembali dilewati akhir bulan ini. Pelaksana proyek jembatan Kali Ombo, Sukisno, mengatakan bahwa hingga kemarin proyek jembatan masih dalam tahap pemadatan, di mana prosesnya hanya butuh waktu sekitar 1 hingga 2 hari. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan proses lapisan pondasi di bagian bawah dan juga atas, di mana masing-masing tahapan butuh waktu 2 hari. Setelah dua proses tersebut selesai, baru nanti dilanjutkan dengan pengaspalan. Jika tidak ada kendala pendengar, diperkirakan hanya butuh waktu sekitar 2 hingga 3 hari proses pengaspalannya. Untuk diketahui pendengar, meski bentang jembatan Kali Ombo tidak sebesar jembatan lain di Kota Kediri, namun dalam proses pembangunan baru, rekanan tetap membongkar total konstruksi lama. Karenanya pekerjaan di lapangan tetap lebih kompleks dibandingkan sekedar renovasi. Dengan kontrak kerja yang berlangsung hingga Desember 2026, Sugesno mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan sisa waktu untuk pekerjaan akhir atau finishing, sehingga hasil pembangunan bisa maksimal dan juga sesuai spesifikasi yang diinginkan. Meskipun pengaspalan selesai, Sugesno memastikan akan tetap memasang rambu-rambu di lokasi. Hal itu sekaligus juga jadi tanda bahwa pelaksanaan proyek masih melakukan finishing, terutama di pinggir jalan ataupun juga jembatan. Semoga beneran bisa selesai dan bisa dilewati di akhir bulan ini ya pendengar, sehingga nantinya juga para pengendara bisa kembali melewati jalan tersebut dan tidak harus memutar tentunya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda masih mendengarkan Kediri menyapa di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, DPRD Kabupaten Kediri mengusulkan Pemda segera memenuhi kebutuhan sarpras di kantor-kantor kecamatan. Usulan tersebut mencuat setelah komisi yang membidangi pemerintahan tersebut melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah kecamatan. Sidak dilakukan untuk memantau kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN, sekaligus juga pelayanan kepada masyarakat. Hasilnya, anggota dewan menemukan sejumlah fasilitas pelayanan yang dinilai masih belum memadai. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi toilet di kantor kecamatan yang belum representatif. Padahal saat ini sebagian besar kecamatan juga melayani administrasi kependudukan atau dukcapil. Sehingga sejumlah masyarakat yang datang untuk mengurus berbagai keperluan juga semakin meningkat. Wakil Ketua Komisi 1, Maskur Lukman, mengatakan bahwa mayoritas kecamatan yang dikunjungi memiliki keterbatasan dalam fasilitas toilet. Menurutnya masih ada kecamatan yang hanya memiliki satu toilet yang digunakan bersama-sama oleh laki-laki, perempuan maupun juga penyandang disabilitas. Harapannya pendengar, setiap kecamatan nantinya bisa memiliki toilet yang terpisah, baik itu untuk laki-laki, perempuan dan juga para penyandang disabilitas. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat yang melakukan pelayanan bisa lebih nyaman lagi ketika datang ke kantor kecamatan.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas

Istimewa dari Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar ya, seperti bulan Agustus ini ya yang menjadi bulan istimewa bagi seluruh warga Republik Indonesia karena kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga juga di Hari Kemerdekaan nanti banyak kado-kado istimewa ya untuk warga negara Republik Indonesia dari pemerintah tentunya. Dengan nomor induk kependudukan atau NIK dan juga identitas kependudukan digital atau IKD tidak lagi sekedar penanda identitas warga negara. Dua instrumen tersebut kini menjelma menjadi asas bagi pemerintah untuk membangun layanan publik yang terhubung satu sama lain. NIK dan IKD juga bermanfaat untuk memastikan bansos benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional atau IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Handayani Ningrum menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintahan mustahil berjalan tanpa identitas digital yang bisa dipercaya. Karena itu NIK sebagai identitas tunggal nasional dan IKD sebagai identitas digital ditempatkan sebagai dua pilar utama pembangunan digital public infrastructure atau DPI Indonesia. Menurut Ningrum, DPI ditopang tiga pilar, yaitu identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital. Dalam skema tersebut, Ditjen Dukcapil memegang peran ganda sebagai penyedia identitas tunggal nasional, juga sekaligus penyelenggara IKD dan pengelola data kependudukan yang menjamin keamanan, privasi, dan kepercayaan digital masyarakat ya. Perjalanan digitalisasi administrasi kependudukan Indonesia saat ini telah membawa negara ini beranjak dari sistem manual menuju single national identity yang bertumpu pada NIK, data biometrik, dan IKD. Sebagai informasi pendengar, sejauh ini perekaman KTP elektronik telah mencapai 97,28% dari total penduduk wajib KTP atau setara sekitar 208,5 juta jiwa. Adapun pengguna IKD telah menembus angka 20,59 juta orang. Nah, pendengar, kekuatan identitas digital akan memangkas proses verifikasi berulang yang selama ini harus dilalui warga Indonesia ya di berbagai instansi. Nantinya cukup dengan satu identitas yang sama, masyarakat bisa mengakses beragam layanan pemerintah secara lebih cepat, efisien, dan juga aman. Ini juga jadi informasi terakhir kami dalam Kediri menyapa edisi Kamis 6 Agustus 2026 ya. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mendengarkan beragam informasi ataupun juga laporan dari reporter se-Jawa Timur dalam program Jatim hari ini.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinikhoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang beresiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.com.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda. Edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan Anda saat ini ada di program Jatim hari ini pendengar. Jejaring bersama dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Dan pagi hari ini Dini Wardani bertugas bersama dengan rekan Adi Nugroho dan juga Atit Sasono di ruang gatekeeper dan juga rekan Liga Tirta di ruang operator. Kita buka dulu untuk informasi pertama pagi hari ini, pendengar. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan Universitas Brawijaya screening kesehatan mental 17.000 mahasiswa baru, perkuat deteksi dini masalah psikologis. Hanum, silakan laporan Anda.
2: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya Malang mulai menerapkan screening kesehatan mental secara menyeluruh bagi sekitar 17.000 calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan sekaligus memperoleh pendampingan apabila ditemukan indikasi gangguan psikologis. Screening sendiri dilaksanakan di UB selama 3-7 Agustus dan menjadi kali pertama pemeriksaan kesehatan mental dilakukan secara serentak dan tatap muka sebagai bagian dari rangkaian penerimaan mahasiswa baru. Koordinator Psikologi Pelaksanaan Screening Kesehatan Mental UB, Dian Sudiono Putri, mengatakan pemeriksaan ini merupakan langkah preventif untuk memetakan kondisi psikologis mahasiswa sejak awal memasuki dunia kuliah. Menurut Dian, kesehatan mental mahasiswa dapat berubah selama menjalani perkuliahan. Karena itu, pendeteksian sejak awal dinilai penting agar kampus dapat memberikan dukungan sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih serius. Pemeriksaan dilakukan menggunakan kuesioner yang disusun oleh tim psikolog layanan konseling mahasiswa UB. Seluruh proses ini dilangsungkan di kampus untuk memastikan validitas pengisian tanpa dipungut biaya. Selama pelaksanaan, panitia dari mahasiswa juga turut mendampingi peserta sekaligus memberikan pemahaman bahwa seluruh jawaban bersifat rahasia dan tidak akan memengaruhi status akademik mahasiswa. Langkah UB ini mendapatkan respon positif dari para calon mahasiswa, salah satunya Ana. Dia menilai screening kesehatan mental merupakan program yang penting di lingkungan perguruan tinggi. Selain kesehatan mental, calon mahasiswa baru juga mengikuti tes urin untuk mendeteksi penyalahgunaan narkotika serta menerima pembagian jas alma mater. Seluruh rangkaian tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum memasuki kehidupan akademik. Kedepan, UB berencana menjadikan screening kesehatan mental ini sebagai program berkala yang dilaksanakan setiap semester atau 6 bulan sekali. Demikian laporan Hanum Octavia.
1: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Hanum Octavia mendengar bahwa Universitas Brawijaya Malang screening kesehatan mental 17.000 mahasiswa baru untuk memperkuat deteksi dini masalah psikologi. Nanti kita akan update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter se-Jawa Timur hari ini ya dalam program Jatim hari ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini. Mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter William Nathan yang akan melaporkan BNPB kerahkan 2 helikopter waterbombing untuk padamkan kebakaran di Bromo. Kita sapa reporter William Nathan, silakan laporan Anda.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter untuk waterbombing demi membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bantuan udara diberikan setelah kebakaran meluas hingga sekitar 50 hektar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan permohonan bantuan helikopter diajukan karena sebagian besar titik api ada di lereng yang terjal sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurut Suharyanto, tim gabungan telah berupaya memadamkan api dari darat, namun kondisi medan membuat penanganan belum optimal sehingga operasi udara dinilai menjadi pilihan yang paling efektif. Dia juga telah meninjau langsung lokasi kebakaran sore hari kemarin untuk mengevaluasi kebutuhan di lapangan, termasuk kemungkinan penambahan armada apabila 2 helikopter dinilai belum mencukupi. BNPB juga berkaca pada operasi serupa yang berhasil membantu penanganan kebakaran Gunung Bromo tetapi pada tahun 2023 lalu. Sebelumnya, berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang, Rabu 5 Agustus 2026, kebakaran mulai terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026 di kawasan Kaldera Bromo, tepatnya di Bukit Cantur atau Bantengan, wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini api telah meluas sekitar 50 hektar dan merembet ke arah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan jarak sekitar 800 meter dari wilayah Kabupaten Malang. Pasukan darat pemadaman dilakukan oleh Satgas gabungan dan mereka membuat sekat bakar serta melakukan penyemprotan menggunakan armada pemadam serta mobil tangki air. Sementara itu, pengelola TNBTS menutup sementara akses wisata Bromo melalui pos jemplang di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter William Nathan dan selamat bertugas kembali. Iya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla begitu ya yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS ini juga masih terus menjadi ancaman serius begitu ya, dan bahkan kebakaran yang muncul pada hari Senin tanggal 3 Agustus ya, ini juga telah membakar area padang savana yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang hingga Malang. Dan reporter William Nathan ya sudah melaporkan bahwa BNPB kerahkan 2 helikopter waterbombing untuk padamkan kebakaran Bromo. Nanti kita akan update kembali untuk beberapa informasi dari kawan-kawan reporter yang bertugas di pagi hari ini. Kami masih menunggu atensi Anda mendengar dan nanti kita akan coba update dari beberapa kawasan begitu ya, karena Jatim hari ini jejaring bersama dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan nanti kami masih menunggu begitu ya untuk kawan reporter Purnama Iswantoro di pagi hari ini yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU beberapa hari terakhir ini, pendengar. Dan tidak hanya warga Kabupaten Sampang saja, ternyata warga Kabupaten Pamekasan begitu ya, ini juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dan banyak beberapa warga yang mengaku kesulitan mendapatkan BBM ya, meski ia sudah mencoba untuk mendatangi beberapa SPBU, namun di beberapa SPBU ini kehabisan stok. Nah, sementara warga lainnya ini juga terpaksa harus membeli bensin eceran begitu ya, demi tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Dengan kondisi tersebut ya, ini juga menyebabkan antrian kendaraan yang di sejumlah SPBU begitu ya, yang masih memiliki stok begitu, serta membuat sebagian warga terpaksa harus beralih ke BBM eceran, tentu dengan harga yang lebih tinggi. Nanti kami akan hadirkan update-nya bersama dengan reporter Purnama Iswantoro yang saat ini masih berusaha kami hubungi begitu ya di pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Nah, yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di SPBU beberapa hari terakhir ini.

0: melaporkan Pemprov Jawa Timur membebaskan sejumlah pajak daerah mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Iya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar. Emil, silakan laporan Anda.
1: Bagi seluruh masyarakat di Jawa Timur yang pajaknya belum dibayar atau telat bayar pajak, jangan khawatir, karena per 1 Agustus melalui keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 103 tahun 2026 resmi membebaskan sejumlah pajak daerah, dan ini berlaku 1 bulan mulai 1 sampai 31 Agustus 2026. Lalu bagaimana realisasi di Kabupaten Pasuruan, Bapenda, Kabupaten Pasuruan saat ini juga mempersiapkan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Saya sudah bersama dengan PLT Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, ada Bapak Koko. Assalamualaikum pagi, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, bisa dijelaskan kesempatan ini kan harus dimanfaatkan masyarakat, karena memang kan waktunya cukup pendek, hanya 1 bulan.
2: Ya, alhamdulillah dengan surat keputusan gubernur nomor 100.3.3.1/482/013/2026 tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah Kabupaten Pasuruan akan mensupport penuh terkait dengan kebijakan hal di atas, dan ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi kami yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan pendapatan daerah kami dan akurasi pembayaran pajak. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan pembebasan pajak daerah. Yang pertama, bebas sanksi administratif. Kemudian yang kedua, bebas PKB progresif. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih keren, Mas Emil, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Ayo monggo teman-teman buruh, teman-teman yang ada di perusahaan, ambil kesempatan ini. Kemudian yang berikutnya, ini yang tidak kalah juga penting, karena ini concern pada penduduk rentan. Jadi bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya bagi pemilik roda 2 yang mempunyai atau masuk dalam data sosial DTSN desil 1 sampai desil 5. Kemudian yang terakhir adalah bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat. Nah, ini momentum, monggo ayo dimanfaatkan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk segera ambil kesempatan ini.
1: Upaya dari Bapenda untuk informasi ini bisa diketahui oleh masyarakat.
2: Kemarin kami sudah rapat koordinasi baik dengan perangkat daerah terkait, ada di Sub, ada teman-teman DPP TSP, kemudian Bapenda dan stakeholder yang lainnya, ada Samsat. Ini kita membuat pluscom info ya. Kita membuat action plan untuk melakukan rencana aksi dalam jangka waktu sebulan ke depan. Yang pertama, kita melakukan publikasi secara masif lewat media sosial, kemudian videotron dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melaksanakan operasi gabungan Bapenda, Jasa Raja, kemudian Polres, kemudian dari jajaran yang lainnya. Kemudian yang berikutnya kita kayak gini nih, melakukan apa namanya talkshow, kemudian vlog, kemudian wawancara online dan lain sebagainya, sehingga nanti berita-berita ini bisa termasukkan secara menyeluruh kepada seluruh warga Kabupaten Pasuruan.
1: Ya, dan ini pembayarannya hanya di sini atau di semua tempat pembayaran?
2: Di semua tempat yang ada di Indomaret bisa, kemudian di tempat-tempat Bupe, Tokopedia, kemudian Bank Jatim, spot-spot tertentu yang memungkinkan ada e-samsat, itu bisa dilaksanakan.
1: Oke. Kita diskusi langsung dari beliau terkait dengan pembebasan pajak untuk pajak kendaraan bermotor dan juga biaya balik nama kendaraan bermotor. Jangan lewatkan kesempatan ini sampai 30 Agustus 2026. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Emil Akbar, mendengar pagi hari ini Pemprov Jatim membebaskan sejumlah pajak daerah mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Dan Anda masih ada dalam program Jatim hari ini.

0: Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Purnama Iswantoro, pendengar yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU beberapa hari terakhir ini. Purnama Iswantoro, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, pendengar, warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM, baik itu subsidi maupun non-subsidi, di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Beberapa hari terakhir ini, sejumlah SPBU di wilayah tersebut kehabisan stok sehingga masyarakat harus berkeliling mencari BBM. Titik warga Kelurahan Patemon mengaku kesulitan mendapatkan BBM, bahkan ia sudah mencoba mendatangi beberapa SPBU namun kehabisan stok. Sementara itu, pendengar, warga lainnya, Ana, ini memilih membeli bensin eceran demi tetap bisa menjalankan aktivitasnya, dan kondisi ini menyebabkan antrian panjang kendaraan di SPBU yang masih memiliki stok, serta membuat sebagian warga membeli BBM eceran dengan harga yang lebih tinggi. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Iswantoro dan selamat bertugas kembali. Dan dari reporter Purnama Iswantoro, pendengar, nanti kami akan hadirkan update bersama dengan reporter Ulfa Larasati ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan reporter Muhammad Ali yang akan melaporkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 baru mencapai sekitar 43% dari target sebesar 3,02 miliar rupiah. Ali, silakan laporan Anda.
1: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 mencapai 43% dari target sebesar 3 miliar 20 juta. Dan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Idam Mahalil juga mengatakan capaian tersebut masih berpeluang meningkat hingga akhir tahun melalui optimalisasi penagihan retribusi pasar. Dan tentunya juga menurutnya penarikan retribusi harian di area pelataran pasar sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sementara itu retribusi bulanan dari pemilik toko dan kios masih menghadapi keterlambatan pembayaran karena sebagian pedagang memilih melunasi kewajiban menjelang akhir tahun. Dan meskipun demikian, petugas tetap melakukan penagihan secara rutin dan mencatat seluruh tunggakan sebagai bagian dari upaya peningkatan penerimaan daerah. Dan sejauh ini, Idam Halil menambahkan target PAD sektor pasar pada tahun 2026 meningkat sekitar 16% dibanding tahun sebelumnya. Dari 2 miliar 600 juta menjadi 3 miliar 20 juta. Karena itu pihaknya juga

0: optimis target tersebut dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi serta optimalisasi penagihan hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Sumedang, Muhammad Ali melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Muhammad Ali dan selamat bertugas kembali. Nanti akan kami hadirkan update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter selanjutnya, pendengar. Dan masih ada dalam program Jatim hari ini. Pagi hari ini, Dini gak sendiri karena ada rekan Adi Nugroho dan juga ada rekan Atit Sasono di Gatekeeper di pagi hari ini. Pendengar, BMKG Juanda ini juga memperkirakan bahwa cuaca di wilayah Jawa Timur hari ini didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan ringan yang masih berpotensi terjadi pada pagi, siang hingga sore serta kembali muncul pada dini hari. Dan kawasan Jawa Timur ya, pada pagi hari cuaca diperkirakan akan cerah disertai dengan peluang hujan ringan di sejumlah wilayah. Sedangkan untuk memasuki siang hingga sore hari, kondisi ini akan berubah menjadi cerah berawan dengan potensi hujan ringan yang masih dapat terjadi. Dan nanti pada malam hari, langit diperkirakan akan kembali cerah. Namun untuk itu masyarakat tetap diimbau untuk waspada potensi kabut atau asap ya, yang bisa mengurangi jarak pandang di beberapa daerah. Sementara itu pada dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan peluang hujan ringan. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Anda masih ditemani Pro 1 RR Surabaya dan dalam program Jatim hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan pakar kebencanaan ingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Oni Arianto, silahkan laporan Anda.
2: Iya, pendengar, pakar kebencanaan dari kampus ITS, Dr. Amin Widodo mengatakan bahwa peristiwa kebakaran hutan di Taman Nasional Tengger Bromo bisa disebabkan salah satunya dari buang sampah atau puntung rokok di sembarang tempat. Dan hal itu sampaikan Amin Widodo saat dikonfirmasi RRI beberapa menit yang lalu. Menurut Amin Widodo bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi dari tahun ke tahun memang dapat disebabkan oleh para wisatawan yang membuang puntung rokok di saat musim kering atau musim panas yang menyebabkan kemarau berkepanjangan, dan hal itu menyebabkan apabila puntung rokok dibuang secara sembarangan bisa menyebabkan kebakaran yang bisa saja terjadi pada saat ini. Dan untuk itu para wisatawan yang akan berkunjung ke wisata Gunung Bromo dan sekitarnya untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Seperti diketahui juga bahwa untuk peristiwa kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terjadi pada tanggal 3 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan penyebab kebakaran hutan di blok Pantengan tersebut terdeteksi sekitar pukul 5 sore atau pukul 17, sehingga Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sebagian akses wisata Gunung Bromo mulai 3 Agustus 2026 sampai tanggal yang tidak ditentukan. Yang akses yang ditutup total yakni pintu Jemplang yakni di Malang, kemudian Coban Trisula juga di Malang, dan Senduro di Lumajang. Sementara Kepala Balai Besar BTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan bahwa penutupan kali itu dilakukan untuk proses pemadaman bisa berjalan lancar dan pengunjung wisata tetap aman. Namun para wisatawan yang akan menuju ke Taman Nasional Gunung Bromo Tengger bisa melewati pintu Cemoro Lawang di Probolinggo dan Wonokitri di Pasuruan, namun hanya sampai di lautan pasir dan tidak diperkenankan ke area sabana. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, pakar kebencanaan ITS Surabaya ingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan informasi dari reporter Oni Arianto tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Sekaligus saya Dini Wardani beserta kawan gatekeeper Adi Nugroho dan juga Atit Sasono dan juga ada rekan operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Demikian Jatim hari ini.

105.2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di Kediri siang ini bersama saya Lia Aulia di agenda hari Kamis ya, 6 Agustus 2026. Ya, kita akan hadirkan dialog ruang publik kita Indonesia edisi siang hari ini ya, tentang manifesto pendidikan hati sebagai solusi masa depan. Nanti kita akan bahasnya bersama dengan Gus Hartono, Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri. Nanti Anda dapat bergabung di line telepon kami 0354 310 1108, atau di SMS dan WhatsApp kami di 0812 3460 0289.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri, di kesempatan Dialog Ruang Publik kita Indonesia edisi hari ini, kita membahas tentang manifesto pendidikan hati sebagai solusi masa depan. Dan sudah tersambung di kebersamaan kita hari ini ada Pak Kus Hartono, Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri yang ada di saluran telepon. Selamat siang Pak Kus, apa kabar?
2: Selamat siang Mbak Lia, RRI.
1: Iya. Sehat Pak?
2: Alhamdulillah. Oke. Masih bulan Agustus.
1: Harus ya, ini harus berkobar-kobarnya ya ini. Iya. Pak Kus, bicara mengenai tema kita siang hari ini, manifesto pendidikan hati sebagai solusi masa depan. Nah, mungkin boleh dijelaskan kepada pendengar kita terlebih dahulu, apa sih makna dasar dari pendidikan hati ini?
2: Iya. Jadi begini Mbak ya, ini secara singkat, kita tahu hari ini perkembangan teknologi dengan AI ini perkembangannya terus begitu cepat, ya kan? Dulu kita masih mengenal Google, yaitu rangkuman informasi yang kemudian butuh apa-apa kita lari ke Google kan gitu. Hari ini dengan teknologi AI itu sudah melampaui ya kecerdasan yang sangat luar biasa. Mereka bisa mengelola data, kemudian mereka bisa memverifikasi, ya, kemudian mereka bisa menyaring data itu sesuai ya apa yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, hari ini AI itu memenuhi handphone kita kan gitu. Semua orang tahu, sekalipun mungkin belum semuanya menggunakan AI. Nah, kecerdasan artifisial ini itu bisa mengalahkan kecepatannya, terutama bisa mengalahkan kecerdasan manusia. Apa yang ingin saya katakan, selama ini manusia itu kan memuji otak sebagai pusat pengendali manusia. Selama ini Bang. Nah, bicara manifesto pendidikan hati revolusi ini, ternyata pusat manusia itu bukan otak. Pusat manusia adalah hati, atau orang mengatakan di penelitian baru namanya jantung manusia. Ini sudah ada beberapa penelitian dari luar negeri ya, dari Amerika, yang mengatakan ternyata ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rolling Encarti, ya, direktur penelitian Head Institute. Dia mengatakan bahwa jantung itu mempunyai kekuatan 5.000 lebih kuat daripada otak. Jadi dari sini sebenarnya ada penelitian baru bahwa manusia itu ada kekuatan pada otak adalah jantung. Nah, ini makin menarik kalau kita kembali kepada budaya kita sendiri, yang kita kenal dengan namanya rasa cipta karsa kan gitu Mbak. Jadi manusia itu punya cipta rasa karsa gitu kan. Punya cipta, punya rasa dan punya karsa. Dan tiga kekuatan ini dalam pendidikan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu tidak bisa terpisahkan. Nah, untuk itulah yang kita anggap manifesto pendidikan jiwa ini adalah yang seimbang antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, atau kecerdasan otak dan kecerdasan hati, atau orang yang sekarang sejarah mengatakan adalah kecerdasan emosional, kan begitu. Nah, itu yang menarik lagi, ada penelitian orang sukses itu ternyata bukan intelektualnya tapi emosionalnya yang paling banyak mempengaruhi. Di beberapa penelitian mengatakan itu mencapai 80%, bahwa kecerdasan emosional itu lebih menentukan orang jadi sukses. Jadi misalkan gini, orang pinter tapi tidak ada keberanian untuk mencoba, ya kan? Tidak ada keberanian untuk menghadapi tantangan, ya dia tidak akan berkembang. Nah, itulah gambaran-gambaran menurut saya bahwa kita tidak cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual, tapi kita harus juga memiliki kecerdasan emosional atau kecerdasan spiritual, kira-kira begitulah.
1: Oke, berarti kalau orang-orang kan memang pendidikan sekarang sangat berfokus pada kecerdasan intelektual. Nah, menurut sudut pandang dari Pak Kus sendiri, situs Persada Soekarno Kediri ini di mana posisi ini dalam mencetak generasi masa depan ini?
2: Nah, untuk itu saya melihatnya secara umum begini. Untuk intelektual hari ini sudah ada AI. Sekarang ini kalau anak-anak ditanya itu bukan tanya Google lagi, tanyanya AI, ya kan? Ada pekerjaan rumah apa itu. Jadi AI ini tanpa diikuti dengan kecerdasan emosional dan spiritual, maka manusia tidak ada artinya. Untuk itulah kami menawarkan, ayo kembali kepada budaya luhur kita sendiri, bangsa Indonesia, seperti yang dikatakan Gajar Dewantoro, kecerdasan spiritual ya, atau kecerdasan rasa ini harus ditumbuhkan supaya kita bisa memanfaatkan teknologi ini menjadi bijaksana. Karena kalau tidak, kita akan menggunakan teknologi ini bijak untuk hal-hal yang salah. Sekarang apa yang tidak bisa kita cari dengan AI? Kita mau apa ya, mengingat sesuatu ya dengan teknologi ini, informasi apapun dapat kita peroleh gitu ya. Tapi ini kalau tidak diikuti, seperti orang memegang kepandaian atau orang memegang senjata, kalau senjata itu tidak diikuti dengan kebijaksanaan, maka senjata itu bisa membunuh dirinya atau bisa membunuh orang lain. Disinilah kami sebenarnya secara basis Islam meyakini sebuah sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa al-qalbu malikun fa'idha solaha solaha ro'iyatuhu fa'idha fasadat fasadat ro'iyatuhu, ya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-qalbu, hati itu adalah raja. Apabila hati itu baik, maka ro'iyatuhu, seluruh jasmani, pola pikir, kata-kata, ya tingkah laku itu menjadi baik. Tapi jika hati itu rusak, maka pola pikir, tingkah laku, ya sikap itu menjadi rusak. Nah, inilah menurut saya yang belum dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks pendidikan kita hari ini, tentang kecerdasan kolbun. Atau ada orang menyebut manajemen kolbun, manajemen hati, ya. Nah, kira-kira begitu, Mbak.
1: Lalu jika kita melihat fenomena sosial hari ini, banyaknya mungkin bullying, perundungan, terus kemerosotan etika bahkan di lingkup pendidikan begitu ya Pak ya, hingga krisis empati di media sosial yang baru ini kasusnya kemarin ada yang sakit terus meninggal, malah mungkin dari dari nakesnya itu ini yang paling baru ini kasusnya terkait krisis empati di media sosial. Nah, apakah ini dampak langsung dari pengabaian pendidikan hati atau kecerdasan akal spiritual ini?
2: Menurut kami, iya, Nak. Menurut kami itu. Jadi karena begini kan, dengan media sosial ini, orang itu kan bisa membuat anonim, Mbak. Tidak semua orang tampil itu kan menampilkan dirinya. Iya kan? Nah, artinya apa? Di media sosial itu memang orang lebih mudah untuk apa? Melakukan komen secara otomatis, ya, mungkin justifikasi, kan akan lebih mudah seperti itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang tidak disadari kemudian membentuk pola pikir, membentuk kebiasaan, maka muncullah namanya bullying. Ini di dunia barat, Pak, itu sudah sampai kepada yang saya sebut gempa pendidikan atau gempa moral. Di dunia barat itu beberapa survei ya, di dunia, di Amerika khususnya, WHO itu mensurvei ada kecenderungan anak-anak di sana itu sampai kepada bunuh diri. bunuh diri sudah melanda dunia barat. Angkanya di 2023 itu menunjukkan 42% anak-anak SMA

0: ada EQ kan begitu. Ya, akhirnya dunia barat itu pun hari ini mulai mengembangkan dari kecerdasan EQ menjadi kecerdasan EQ, emotional learning. Itu sudah mulai dimasukkan dalam dunia pendidikan. Jadi bagaimana orang itu punya empati, bagaimana orang itu memutuskan tidak hanya dengan menggunakan pikiran, tapi dengan apa sosial, kan kira-kira begitu, Mbak. Nah, ini di dunia baru sudah masuk ke sana. Karena kecerdasan itu semata otak yang hanya dipacu terus menerus, otak ini terus memproduksi apa ya? Kalau sederhananya, kalau komputer itu panas. Mm-hmm. Kalau kita mau sederhananya, prosesornya itu tidak ada pendingin. Maka yang terjadi bukan hanya kepuasan, tapi justru keputusasaan. Saya juga memenuhi teman-teman yang baru pulang dari Jepang, misalkan. Di Jepang itu sama saja, Pak. Banyak orang tidak mau menikah. Banyak orang menganggap hubungan seks itu di masa muda itu hal yang sudah sangat biasa. Tapi yang terjadi bukan kebahagiaan, justru yang terjadi keputusasaan. Ini menurut pandangan kami berdasarkan informasi-informasi tersebut, kami memutuskan inilah saatnya kita harus menyeimbangkan antara intelektual dan emosional. Sayangnya kecerdasan emosional di Indonesia kan belum secara masif. Sekolah-sekolah belum menerapkan itu, tidak ada penilaiannya kan.
1: Betul. Paling utama EQ ya, intelektual ya.
0: Iya, penilaiannya kan begitu. Kelulusannya masih banyak ke angka-angka gitu. Padahal survei beberapa mengatakan bahwa kecerdasan emosional itu lebih banyak mempengaruhi kesuksesan manusia. Ini ada informasi sederhana yang mungkin kita sama-sama alami di daerah ya. Dialami di masyarakat kita. Ada kejadian seperti ini, Pak. Kalau kita lagi reuni sama teman-teman sekolah dulu zaman SMP atau SMA. Yeah. Biasanya yang sukses itu yang nakal-nakal dulu. Ya kan? Ya yang banyak naksir, ya kan? Banyak naksir. Itu orang-orang yang kenapa? Dia punya keberanian, berani mencoba, dia tidak takut tantangan kan gitu. Kalau hanya kita cerdas otak, kita terlalu berhitungan. Mau mencoba enggak nyoba-nyoba dihitung aja kan gitu. Akhirnya kesempatannya hilang kan gitu.
1: Betul. Makanya ini harus seimbang ya Pak ya, antara emosional juga intelektualnya begitu ya.
0: Betul lah. Itu yang benar.
1: Oke. Lalu Bung Karno kan dikenal sebagai tokoh besar yang tidak hanya cerdas secara pemikiran tapi juga sangat mengedepankan rasa dan juga nilai kemanusiaan ya Pak Kus ya. Nah, bagaimana sejarah jejak Bung Karno di Kediri yang menginspirasi konsep pendidikan hati ini?
0: Ya. Kami mencoba 4-5 tahun ini sampai hari ini kami sedang bersama teman-teman menulis sebuah buku. Yang buku itu kemarin sudah kita coba kita cetak terbatas, tapi ternyata masih banyak belum kita launching secara umum ya, masih banyak menemukan penyempurnaan. Nah, di dalam buku itu judulnya Pancasila 1918. Secara singkat, dari penelitian kami menunjukkan Bung Karno itu belajar pertama adalah belajar tentang kecerdasan spiritual atau kecerdasan rasa atau kecerdasan batin. Itulah yang dilakukan oleh Soekarno. Kemudian Bung Karno melengkapi kecerdasannya itu dengan kecerdasan intelektual. Dia mulai belajar ke Cokro Aminoto, dia mulai belajar politik, itu tentang akarnya jadi kecerdasan spiritual. Nanti panjang itu apa aja keterangannya. Nah, kemudian data-data ini, penemuan kami itu makin kesini kita temukan bagaimana spiritual Soekarno di dalam berbagai pidato dia mengatakan nation and character building. Nanti gitu. Jadi pembangunan Agustus tahun 66 dia mengatakan kecerdasan itu memang penting, keahlian itu memang penting, tapi kecerdasan tanpa karakter

0: ada artinya. Enggak ada artinya sama sekali. Karena ini yang menentukan itu. Nah, hal ini bisa kita lihat di pidato Bung Karno yang lain. Misalkan Bung Karno pernah mengatakan jadilah kamu seperti taman gitu. Kalau kamu jadi bunga, ya jadilah bunga sesuai dengan karaktermu. Kemudian Bung Karno mengatakan di titik itu mengatakan apa yang dapat kau sumbangkan kepada negara, gitu. Jadi Bung Karno itu lebih mengatakan rasa kebangsaan, rasa cinta kepada bangsa itu lebih penting daripada keahlian. Karena orang punya keahlian, tidak punya rasa kebangsaan, keahliannya tidak untuk bangsa. Nah, hari ini kita melihat bagaimana potret negara kita hari ini dengan kita lihat ya korupsi-korupsi yang dirilis di berbagai media KPK itu kan sangat mengerikan sekali, Mbak. Ini kan bukan soal intelektual, iya kan?
1: Betul.
0: Ini kan soal emosional. Bagaimana dia mengelola dirinya, bagaimana punya empati sebagai pejabat yang sudah banyak uang, kok dia malah ingin banyak dapat banyak lagi? Begitu. Artinya kecerdasan intelektual tanpa kecerdasan emosional nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Itulah yang menurut Soekarno dikatakan nation and character building itu bukan hanya penting, tapi ini maha penting. Di pidato yang lain, Soekarno mengatakan tugas pokok mandataris presiden adalah membangun jiwa bangsa. Ada pidatonya itu. Jadi tugas pokok saya mandataris MPR adalah membangun jiwa bangsa dari kemerosotan jalan kolonial untuk menjadi bangsa yang berjiwa dan siap untuk menghadapi tantangan. Nah, kalau ini dikaitkan dengan hari ini globalisasi AI, tanpa jiwa hanyut kita. Kita tidak punya pegangan, kita tidak punya jati diri. Akhirnya apa yang terjadi? Kita dibentuk oleh media sosial. Ya kan? Karena pola yang terulang-terulang itu membentuk kebiasaan, membentuk karakter. Mana sekarang anak sopan dengan orang tua? Orang tua belum selesai bicara, ya udah menyela. Ya kan? Bahkan ada guyonan kebo nyusu gudel kan begitu kalau di Ronggowarsito itu, di Joyoboyo itu. Artinya apa? Bukan apa gudanya su kebo nyusu gudel. Apa artinya? Bukan orang anak takut dengan orang tua takut dengan anak. Minta ini enggak dikasih, marah dia. Ya kan? Bahkan di demo jual anak mau dibunuh sama orang tua. Sampai dia enggak berhenti tidur di rumah. Karena dia sedang marah, dia ambil belati. Nah, sampai segitunya, Mbak. Nah, inilah menurut saya betapa pentingnya pendidikan jiwa bangsa. Orang mengatakan pendidikan karakter, kalau kami ya lebih menggunakan pendidikan Qalbin Salim atau pendidikan hati, kira-kira begitu.
1: Oke, jadi sekarang ini ya Pak ya, kayak apa-apa ngikutin standar TikTok ya, standar media sosial gitu.
0: Wah, betul sekali.
1: Lalu ada nggak ini mungkin Pak Kus, kisah atau ajaran spesifik dari Bung Karno yang menggambarkan bagaimana tempaan karakter dan olah rasa itu dibentuk sejak masa muda beliau?
0: Wah, ini menarik ini. Bukan masa muda, Pak. Masa di masa kecil. Jadi kami temukan dokumen. Kebetulan kami menemukan sebuah dokumen bahwa Raden Mas Sayid Sumadiharjo, pendiri Dalem Pojok, itu adalah pahlawan perintis kemerdekaan. Jadi ada SK Menteri Sosial yang menyebutkan di tahun 1970 di era Pak Harto, itu menetapkan Raden Mas Sayid sebagai pahlawan perintis kemerdekaan. Nah, di dalam dokumen penetapan pahlawan perintis kemerdekaan itu ada sebuah ajaran. Nah, ini masuk ke tadi. Ajaran yang diterima dalam pojok sebagai pondasi pendidikan karakter. Ini yang terdokumentasi maksud kami di dalam dokumen itu. Nah, ajaran itulah yang juga dicerap Bung Karno di dalam pojok, yaitu ajaran dari Pangeran Sambernyowo, pahlawan nasional yang gigih melawan penjajahan sebelum Diponegoro. Jadi beliau abad 17. Di situ disebutkan ada dua pendidikan yang ditanamkan sejak kecil. Sejak kecil bukan remaja atau dewasa ya, sejak kecil, yaitu benci kepada penjajah dan mencapai Indonesia merdeka. Itu tertulis dalam dokumen itu. Jadi sejak kecil kami diajarkan ajaran dari Pangeran Sambernyowo, yaitu benci kepada penjajah dan mencapai Indonesia merdeka. Ini pondasi dasarnya. Jadi karakter Soekarno sebelum sebagai proklamator kan begitu, Mbak. Sebelum dia lahir sebagai, ditanamkan sejak kecil untuk Indonesia merdeka. Karena waktu itu kan kita dalam penjajahan. Nah, tanaman jiwa yang berapi-api untuk mencapai Indonesia merdeka dan benci kepada penjajah. Nanti ini penjabarannya luas kalau kita ngomong penjajah itu apa, hakikat penjajahan ya. Itu sudah ditanamkan sejak kecil. Maka intelektual Soekarno dengan spirit itu mengarahlah Soekarno kepada cinta tanah air, cinta bangsa, sampai puncaknya dia memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, dalam buku yang saya sebut Pancasila 1918 itu dikupas panjang tentang pendidikan karakter sejak dini, ya Pak ya, itulah yang membentuk Soekarno hingga intelektualnya itu berdasar. Jadi intelektualnya, ilmu-ilmunya, kemampuannya, sekolahnya, itu untuk mengarah kepada bangsa dan negara, bukan untuk pribadi. Coba kalau orang pribadi, ngapain dia bersusah payah di penjara, dibuang, ya kan? Ditawari berbagai macam, dia tidak mau. Dikasih jabatan, kalau kamu mau berhenti, ya bergerak, kamu kasih ini. Kalau enggak, kamu ke penjara. Dia mulai di penjara. Ini kan bukan pertimbangan logika semata. Kalau logika semata, orang kan nilai enak, Mbak. Apain ini susah? Iya kan?
1: Iya.
0: Iya kan? Kan itu karena ada dorongan karakter namanya yang sudah tertanam. Nah, untuk memahami ini sebenarnya kita bisa mengacu kepada keputusan Presiden Jokowi pada waktu itu yang menetapkan tentang revolusi mental. Nah, di dalam penjelasan revolusi mental itu ada begini, Mbak. Anak SD, kata Pak Presiden, 80% karakter, 20% ilmu pengetahuan. Anak SMP, 60% karakter, 40% ilmu pengetahuan. SMA baru 20% karakter, 80% ilmu pengetahuan. Nah, dari apa yang dianalisa oleh Pak Presiden Jokowi ini, terlihat kan sejak kapan karakter ditanamkan? SD 80, SMP 60, SMA 20. Kan begitu, Pak. Nah, kan ini menunjukkan bahwa karakter harus dilakukan sejak kecil. Maka pertanyaan kalau dibalik, kalau SD 60, TK, pra-TK berapa?
1: Dan lebih tinggi lagi.
0: Bisa 100 kan begitu.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan? 100% karakter. Kan begitu harusnya. Tapi pelaksananya gimana sampai hari ini? Iya kan? Bahkan ada penelitian yang ya kita mungkin sering mendengar bahwa mendidik karakter sepanjang hidup, mendidik skill cukup 3 bulan atau 3 tahun selesai. Tapi karakter ini yang sulit untuk itulah diberikan golden age, masa-masa emas pembentukan karakter sejak dini.
1: Oh, sekarang sejak 1000 hari pertama ya Pak ya, itu lagi
0: nah.
1: Oke, kalau dalam praktiknya ini Pak Kus, bagaimana peran orang tua di rumah agar tidak hanya menuntut anak ini pintar secara mungkin akademik ya, atau nilai ujiannya bagus, tapi juga matang secara emosional dan memiliki kepekaan hati ini.
0: Nah, ini juga Mbak, peran orang tua tidak hanya penting. Ada sebuah adagium Arab yang mengatakan bahwa ibu atau orang tua keluarga itu adalah madrasatul awal. Jadi pendidikan awal itu adalah pendidikan di dalam keluarga. Itulah pendidikan awalnya di keluarga. Itulah sekarang golden age ya. Berapa ada yang mengatakan 4-7. Ada yang mengatakan golden age itu justru 1-5, kan macam-macam. Ada yang mengatakan belakang, tapi intinya kan di awal-awal itu. Dan awal-awal itu hidup di rumah orang tua. Nah, celakanya Mbak, dengan teknologi yang makin canggih, ada AI, orang tua menyerahkan anaknya melalui handphone, biar anaknya itu gak rewel, diberilah dia handphone, HP. Menurut saya, menurut kami, dalam kajian berian karakter, celaka Mbak, itu celaka. Maka lebih baik anak menangis hari ini daripada kita menangis di kemudian hari. Kan begitu, banyak orang tua tidak tahan kan,
1: iya,
0: ketika
1: betul.
0: Anaknya marah, ketika meminta handphone, ya kan? Dari mana dia pegang handphone? Kan awalnya orang tua dulu yang mengajari.
1: Melihat, ya.
0: Betul sekali. Daripada dia melihat orang tua bermain handphone, kemudian dia tertarik, kemudian anaknya diberi handphone. Ini kalau kita kaji lebih dalam, menurut saya sangat, sangat, sangat mengerikan. Maka muncul hari ini ada keputusan pemerintah ya, yang rencananya akan membatasi masih di media sosial. Usia ditentukan, kan begitu Pak?
1: Yeah.
0: Nah, ini kan sebenarnya mirip-mirip kan. Harusnya di beberapa negara di luar negeri itu membatasi. Misalkan di Singapura kan ada pembatasan-pembatasan. Bahkan di sekolah-sekolah elit di luar negeri itu malah anak, misalkan dia belajar coding atau belajar seni ya, itu diawali dari manual dulu. Bukan harus digital semua itu nanti gitu. Justru diawali, misalkan dia desainer, justru diawali dari manual, pakai potlot, dia belajar ini harus mengerti itu dulu, tidak langsung menggunakan digital. Kan begitu ya. Walaupun ini mungkin bisa debatable ya, tapi kami sepakat kalau ini kita batasi dulu. Karena sebenarnya Mbak, kalau kita paham ilmu neuroscience ya, jadi teknologi handphone ini ada yang namanya dopamin. Ini kalau dikaji lebih mendalam lagi. Jadi TikTok misalkan, kenapa orang itu kok tidak bisa lepas dari TikTok? Scroll terus. Itu dipelajari dari cara kerja otak. Otak mengalami sesuatu yang selalu ketagihan. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan efeknya orang tidak bisa berpikir lebih panjang. Apa pendek berpikirnya? Karena pendek ya bullying. Nah, belum jelas udah langsung ngomong ya kan? Tidak analisis dulu, langsung bullying kan begitu, Pak. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan efek dari media sosial yang tanpa diimbangi dengan kecerdasan emosional.
1: Okay. Jadi memang harus ada pembatasan-pembatasan ya. Paling tidak kita emosional, kecerdasan emosional itu juga harus dilatih sejak dini ya Pak ya. Jadi tidak hanya menuntut anak supaya nilainya bagus, akademiknya bagus, tapi juga ini tantangan orang tua sekarang bagaimana anak pun juga matang secara emosional dan memiliki kepekaan hati ya, agar tidak terjadi hal seperti bullying ya, perundungan dan lain sebagainya begitu. Lalu terkait dan bagaimana dengan tantangan dunia pendidikan formal ini Pak? Menurut Pak Kus seperti apa ruang kelas atau mungkin sekolah ideal yang bisa menerapkan konsep tema kita pagi siang hari ini, pendidikan berbasis hati?
0: Kalau menurut saya, apa yang pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Abdul Mukti dia kan menggunakan istilah deep learning, Pak. Deep learning itu kan pembelajaran mendalam, gitu lah. Jadi ini sebenarnya bagian dari apa, mengimbangi cara berpikir pendek kan begitu, akibat media sosial, akibat TikTok kan begitu. Coba anda lihat hari ini, apakah mereka anak itu mampu membaca tulisan yang panjang arahan sekarang loh? Apakah bisa mampu dia menulis tanpa IE loh ya, jangan kau pakai IE dengan tulisan yang panjang, iya kan Pak? Karena kebiasaan ini. Nah, untuk itu apa yang bisa katakan oleh Menteri Pendidikan Abdul Muti ini menarik, Pak. Deep learning. Nah, yang lebih menarik lagi, ketika dia mengatakan itu, dia itu menyitir sebuah kata-kata filosofi, gitu. Kalau tidak salah, al ilmu fi sudur wala fi sutur, gitu. Ini Pak Menteri yang mengatakan. Apa artinya al ilmu fi sudur wala fi sutur? Ilmu itu ada di dalam hati, bukan di dalam pikiran. Bayangin. Ini kan sebenarnya secara implisit atau secara eksplisit ya, bagi orang yang cerdas kan menangkap. Deep learning yang dimaksud adalah kecerdasan hati. Nah gitu Mbak. Al ilmu fi sudur wala fi sudur. Ya kan? Ilmu itu bukan hanya di bukan hanya di buku apalagi. Bukan hanya di tulisan. Tapi ilmu ada di dalam jiwa. Ada di dalam hati. Iya kan? Nah, untuk itu kan pertanyaannya, mana pendidikan ini yang sedang melakukan itu? Ya kalau ngomong hari ini faktanya, ya berdasarkan rapat yang dilakukan oleh Bagus Pantol, kalau kata Kediri, jangan melibatkan Departemen Pendidikan, maksud saya apa itu namanya, Dinas Pendidikan, kemudian Pendidikan Wilayah, Depak, kan memutuskan laboratorium karakter di situs Persada Soekarno Kediri sebagai pilot project, kan begitu. Jadi kita bersyukur dong, ya dikit-dikit boleh bangga dengan orang terdiri kan. Sebenarnya kita punya kan, tapi itu namanya laboratorium kan harus terus dievaluasi, terus diadakan pantauan, terus diadakan penelitian, begitu namanya laboratorium. Ya kan?
1: Iya.
0: Sebenarnya keputusan itu sudah sangat menarik gitu. Ya, tapi kan semua perlu proses kan. Kami menyadari hal itu, tapi setidaknya keputusan itu kita sudah sangat bersyukur. Setidaknya ya itu ada tanda tangannya itu. Dari Polres tanda tangan, TNI tanda tangan, dari apa kejaksaan beberapa Forkopimda tanda tangan tentang pilot proyek itu. Nah, kami akan terus-terusan mengawal itu. Itu Mbak, kira-kira kita bukan hanya bicara konsep ya. Karena konsep itu belum perlu diupdate kan. Ilmu kan terus berkembang.
1: Betul
0: sekali. Ya kan? Terus dikembangkan, ada orang mungkin memberikan banding kan gitu ya. Ya, ada memberikan apa perbandingan, mungkin muncul ilmu baru ya kan. Dikaji lagi terus begitu. Ini menarik, laporan itu menarik. Jadi ini terbuka gitu.
1: Oke. Lalu bagaimana cara mungkin menyelaraskan ini ya, antara kemajuan teknologi digital yang sangat pesat ya, dengan hadirnya AI dan hadirnya teknologi sekarang lah yang bisa kita manfaatkan, bahkan bisa menggeser intelektual manusia ini, dengan penjagaan moralitas serta kepekaan rasa anak-anak muda zaman sekarang nih Pak Kus.
0: Saya pikir apa yang kita lakukan hari ini Mbak Lia dengan RRI ini adalah bagian ikhtiar kita. Karena entry point-nya adalah kesadaran, Mbak. Betul kan? Nah, kesadaran itu dalam ilmu psikologi atau neuroscience itu harus diulang-ulang. Ya kan? Kan kadang orang sekali belum sadar kan gitu. Terus diulang-ulang gitu kan. Ya kan, kemudian dia mulai berpikir, kemudian mungkin setelah di dalam persen dia menemukan informasi lain yang selaras, kan ini membentuk pola nanti. Jadi kalau mau sederhana ya kita harus lebih. Kalau orang yang negatif aja berulang-ulang, kok yang positif banyak sekali kan gitu. Betul nggak Pak?
1: Betul.
0: Jadi kita kan kita harus bersaing kan begitu kan, untuk merebut pasar gitu nggak? gitu. Maka apa yang dikatakan oleh Mbak Lia hari ini dengan saya, walaupun setetes, kan ini penting ya kan. Hmm. Habis ini kan nanti mungkin ada di media sosial, mungkin ada apa, ada rekamannya, kan itu orang bisa ini ya. Ini bagian kecil yang bisa kita lakukan kan gitu. Nah, siapa tahu ya nanti ada teman yang tertarik, ada yang lain. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita. Jadi kalau secara teori perlu pengulangan. Mm-hmm. Maka ajaran mengatakan, Mbak, di dalam penelitian perang di era Nazi Jerman itu mengatakan kebenaran adalah 1000 kebohongan.
1: Kebenaran adalah 1000 kebohongan.
0: Berulang-ulang.
1: Hmm.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Kebohongan yang diulang-ulang itu bisa dianggap sebuah
1: Kebenaran.
0: Kebenaran. Iya kan?
1: Oke. Betul.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu. Misalkan ini apa? Pak sederhana kemarin itu begini. Ini ada cerita lucu waktu kita duduk di dalam pojok. Mm-hmm. Ada tamu itu membawa tape dan membawa apa, Mbak? Rengginang. Mm. Dikatakan, ini apa? Rengginang orang. Ini apa? Tape kan begitu. Mm-hmm. Padahal berarti ya sejarahnya, yang namanya rengginang itu adalah tape, yang namanya tape adalah rengginang, kan gitu. Jadi ditonton dan di DPP gitu kan. Mm. Tapi karena ini diulang, orang ya tahunya ini rengginang, ini tape kan gitu. Mm. Artinya bahwa memang pengulangan yang terus menerus 1000 kali itu bisa dianggap sebuah kebenaran. Mm. Maka kalau kita ingin bagaimana pendidikan hati ini bisa mempengaruhi orang dan dianggap sebuah kebenaran, di antara caranya adalah kita harus terus menyuarakan
1: ya, diulang sampai bosen ya Pak ya, yang sampai nempel. Biasanya kalau diulang-ulang kan nempel ya.
0: Betul. Ya diulang, diinovasi ya, ini kan begitu lah Pak. Kira-kira begitu lah.
1: Oke. Baik, terakhir nih Pak Kus sebagai closing statement untuk pendengar kita siang hari ini dimanapun berada ya, pesan kunci apa yang bisa disampaikan agar semangat terkait manifest pendidikan hati ini bisa kita rawat bersama?
0: Ya karena tadi kita sempat nyinggung sedikit di awal itu tentang bulan Agustus ya, kita tahu hari ini adalah kita menjelang hari proklamasi kemerdekaan kan gitu. Dan kita di dalam bulan ini bukan kita hanya merdeka ya, kita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kajian kami 17 itu adalah prosesi declaration of independence ya, deklarasi kemerdekaan. Kemudian di 18 itu adalah deklarasi dasar negara, yaitu tentang berdirinya negara. Itu yang sempat disinggung oleh Soekarno dengan nama loro-loroning atunggal, di dua hal yang tidak dipisahkan. Nah, dengan momentum Agustus ini setidaknya kita ingat, Mbak, kita itu dulu pernah mengalami penjajahan kan begitu. Berapa lama? Ya ini bisa debatable, tapi Bapak bangsa kita sekarang mengatakan 350 tahun. Sama dengan Muhammad Yamin. Nah, kemudian setelah kita merdeka, kita itu punya negara. Nah, di dalam negara itu kita punya tujuan bernegara. Yang ingin saya katakan, ayo kita bersama-sama, pemerintah, masyarakat ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, ini perlu kembali kepada garis-garis besar haluan negara. Yang selama ini mungkin kita lupa kan. Janjane negara itu nanti separane kan gitu. Jangan 5 tahun diganti gitu loh ya. Tapi harus ada yang paling dasar. Nah, terkait pembicaraan kita panjang lebar tadi, itu ada poin yang ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan. Ingat saya, bukan mencerdaskan otak di situ. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sebutkan tujuan berdirinya negara ini adalah salah satunya, ada 5. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan
1: bangsa.
0: Kehidupan di media sosial, kehidupan di masyarakat, kehidupan di sekolah, di politik, ya kan? Di ekonomi, kan begitu. Di sosial, ya kan? Di hukum, kan ini harus cerdas. Bukannya kecerdasan otak. Saya pikir dengan momentum kemerdekaan dari tujuan negara ini, saya pikir ini bisa menjadi jembatan, ya, momentum untuk menguatkan kembali. Ayo bersama-sama kita kuatkan revolusi mental yang suka nyebutnya begitu, ya kan? Pendidikan karakter yang nyebutnya begitu, intinya bukan hanya intelektual tapi emosional, spiritual.
1: Oke, baik. Iya. Terima kasih Pak Kus atas waktunya siang hari ini. Sudah banyak sekali memaparkan terkait manifesto pendidikan hati sebagai solusi masa depan. Apalagi tema momen juga pas ya, khusus kemerdekaan ini lebih apa? Semangat lagi untuk kita semuanya, untuk masa depan bangsa ini bergantung pada bagaimana kita mengelola anak-anak ya, yang nanti juga akan sebagai pemimpin di masa depan ya Pak ya, dengan pendidikan hati atau kecerdasan akal, kecerdasan ini apa,
0: emosional.
1: Hati emosional, bukan hanya kecerdasan akal. Baik, terima kasih Pak Kos atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Mungkin kita nanti bisa berjumpa lagi di lain waktu. Selamat siang.
0: Amin. Selamat siang Mbak Mer.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Fenerbahçe ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahce mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio pasajara kullandık iyi yere. Greenwood!
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajolu, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu merupakan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dyosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: We're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we didn't get to win, but for sure it's the process, it's a minute for everyone and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina, dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: tenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita singkap maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special
4: ones. Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib is juara 3 times of Super League.
2: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami dan kami bermain dengan 11 pemain. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SAE juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi di Piala Presiden itu. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama.

0: dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar kembali bersama saya Lia Aulia di Kediri. Siang ini ya, kita temani Anda beraktivitas di hari Kamis 6 Agustus 2026. Ya, sambil update informasi juga dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri yang berupaya melestarikan budaya sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional melalui pagelaran wayang kulit. Wayang ini merupakan budaya adiluhung bangsa yang tidak hanya menyaksikan tontonan tapi juga akan mendapatkan tuntunan. Rektor UNP Kediri Zainal Afandi mengatakan pagelaran wayang kulit dengan dalang Kisun Gondrong dan lakon Wahyu Godo Inten tersebut digelar dalam rangka memperingati Disnat Talis ke-49 UNP Kediri. Lakon Wahyu Godo Inten mengisahkan perjuangan tokoh dalam membantu keluarga Pandawa menghadapi perang Baratayuda. Yang mengatakan wayang kulit tidak hanya memiliki nilai seni dan hiburan tapi juga mengandung berbagai pesan moral serta nilai kehidupan yang dapat menjadi tuntunan bagi masyarakat. Menurutnya pagelaran tersebut menjadi momentum bagi sivitas akademika untuk menyaksikan sekaligus memahami cerita pewayangan yang syarat dengan nilai kepahlawanan dan juga perjuangan. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai tontonan dalam rangkaian Disnatalis, tapi juga dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan kebudayaan nasional. Selain pagelaran wayang kulit, peringatan ini juga diisi dengan pemberian anugerah kampus kepada dosen tenaga kependidikan, unit kerja dan program studi yang dinilai memiliki capaian kinerja. Rektor mengatakan penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademika untuk meningkatkan kinerja sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan UNP Kediri. Peringatan ini juga menjadi momentum bagi UNP untuk menyambut usia emas pada tahun depan ketika perguruan tinggi tersebut masuk ke usia 50 tahun.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mendengar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

kasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sugeng siang sedaya kemawon RRI, pamirang kata RRI Kediri, ya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lia Uli bisa kembali hadir menyapa pendengar semuanya di Skoci, Senandung, Keroncong, dan Campur Sari. Edisi dinten Kamis ya 6 Agustus 2026, ya ada Salia, ada
1: dan saya Esa,
0: Esa dan
2: saya Fuji.
0: Fuji, ada Fuji, Esa juga ya. Baik, bisa bergabung di siang hari ini Skoci 0354310 1108, atau bisa di SMS WhatsApp-nya di 0812 3460 0289 0857 2535 2550.

0: dibuka dengan lagu keroncong dari Gesang dengan Andeng-Andeng. Tadi juga ada Setia Tuhu dari Mantos yang sudah mengawali kebersamaan kita di Skoci siang hari ini ya. Baik, kita sapa pendengar kita di WhatsApp Skoci Senandung Kroncong di Campur Sari dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan Pak Kroncong Mengapa Tak Pernah Jujur versinya Dian Bisesa. Saya membuat Bu Eti, Bu Sita, yang purba Ledul, Pak Agus, terus Pak Sugianto dan semua pendengar dari Pro 1 Kediri bersama kalian dan dari cantik ya sama bertugas. Oke. Terima kasih. Selanjutnya di ujung telepon bisa disapa Esa.
1: Ya, halo, selamat siang Skoci.
2: Siang Skoci. Senandung Kroncong dan Campur Sari.
1: Ya.
0: Halo, Ledo.
1: Ya, gimana?
0: Ini masih enggak hafal nih Mbak Esa ya. Wah.
1: Ya, gimana?
2: Gimana punya kabar semuanya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat Dalia ya.
0: Kabar baik. Edul gimana? Batuk-batuk ya?
2: Senyum
0: keselak
2: tadi.
0: Ini, nah ini.
2: Cantik-cantik
0: keselak. Oke, di kota panas ya?
2: Cuaca cerah.
0: Cuaca cuman cerah.
2: Dingin,
0: dingin. Angin ya. Oke. Okay.
2: Ya, semilir.
0: Semilir. Baik. Ini mulai pas apa hari ini?
2: Ledo minta diputarkan TKW.
0: TKW.
2: TKW Jowo.
0: TKW Jowo. Neng digi, negara digi.
2: Dimas Tejo.
0: TKW Jowo.
2: Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Ya, salam-salamnya monggo Ledo.
2: Selamat, ada Kong Bani.
1: Iya.
2: Ada Mbak Ugeng, mana ini Mbak Ugeng suaranya kalau tidak muncul ini. Mudah-mudahan sehat. Ada Pak Mariono Radi, ada Yang Purbo. Nama, selamat. Berikut ada Pak Pak Munoto, ada Pak Agus, Pak Sukarti, Pak Tarti, Bunda Eti, ada Pak Jaina Abidin, dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Skoci. Salam sehat-sehat selalu.
0: Oke, okay, baik.
2: Terima kasih Mbak Ria, cantik.
1: Sami-sami.
2: Kok gak apal-apal nih piye gimana?
0: Kebanyakan tugas sih ini Pak ya. Baik, terima kasih juga Ledo Sugeng siang. Baik, TKW Jowo. Selanjutnya di ujung telepon bisa disapa Puji.
3: Halo, selamat siang Skoci.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana
4: Skoci
1: kabar?
4: Skoci Pare, Senandung Kroncong Campur Sari, Bang Libur Sare.
1: Iya, gimana?
4: Gimana Mbak Lia? Kabarnya Mbak Lia?
0: Kabarnya baik.
4: Ini Eva sama Puji.
1: Iya.
4: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat Pak Stioko.
4: Sehat, baik. Sudah makan ya?
1: Iya, sudah.
0: Makan siangnya belum, mau dikirimin Pak?
4: Ya, nanti saya kirim lewat WA Mbak Lia nanti.
0: Oh iya, oke. Juga baretok lah ya.
4: Ini lah Mbak ya, aku heran sama Eva sama Budi itu tiap hari kok makan, tuh nggak bosan-bosan.
0: Iya, tiap hari kok tidur juga, kenapa nggak kenyang-kenyang tidurnya? Sama aja ya, nama juga manusia ini.
4: Oh gitu ya. Tapi kan sekarang saya nggak makan loh Mbak ya.
0: Nggak makan, lagi
4: enggak.
0: Ya lagi nelpon soalnya.
4: Lagi nelpon Mbak Lia.
0: Nah betul.
4: Tidak makan kayak.
1: Iya.
3: Hari ini mau request lagu apa?
4: Requestnya Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo dari siapa ini?
4: Ya nggak tahu.
0: Ya kan banyak versinya, mau dari siapa, dari keroncong atau
4: buarang pun seadanya.
0: Seadanya.
4: Pokoknya saya kecuali lagu rendang enggak ngerti penyanyinya.
0: Iya, iya, iya.
1: Salam-salamnya.
4: Monggo. Iya, salamnya nanti ada di rendang aja.
1: Oke. Okay. Yeah.
4: Baik. Sudah kita aja ya.
1: Iya.
4: Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bukan soalnya dari Sundaris Koco aja ya. Sepertinya sudah lama ini enggak saya putarkan ya. Baik, terima kasih Pak Stioko ya, dan pendengar lain juga masih bisa merapat di siang hari ini. Tadi karena sudah di bulan Agustus, tadi juga di beberapa kegiatan sudah mulai. Tadi pagi ada, kalau di Pare ada lomba gerak jalan ya. Itu udah ikonik banget, kalau 17-an pasti gerak jalan itu yang paling ditunggu-tunggu. Tadi tingkat SD mungkin nanti agendanya saya belum terima ini. Biasanya mungkin pekan depan atau beberapa hari ini mungkin tingkat SMP dan juga SMA juga digelar di Pare ya, Pusatnya Kabupaten Kediri. Ya. Baik, nanti kita sapa lagi di segmen selanjutnya ya. Puji dan juga Esa.
1: Iya.
0: Tetap di Skoci, Senandung Kroncong dan Campur Sari.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya. Jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi Kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikah.

0: aku tahun depan.
1: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian, biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
0: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
1: Stop. Jangan ditransfer, Ra. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
0: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku. Nah, jadi ternyata akunnya palsu.
1: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
0: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
1: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
0: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: Baik, TKW Jo dari Dimas Tejo yang baru saja kita putarkan ya untuk requestan pendengar di Skoci siang hari ini. Baik, masih kita buka yang mau request ya, Esa dan juga Fuji ya, yeah. Di ujung telepon bisa disapa.
1: Halo, selamat siang Skoci.
2: Halo, selamat siang Skoci, Senandung Roncong dan Campursari.
1: Iya.
2: Ini Nak Aulia, cucu saya berdua siapa ya?
1: Esa sama Fuji.
0: Esa sama Esa Fuji, sama Pak Selamat.
2: Ya, itu. Tadi yeah. kemarin saya minta Nak Rizky itu Bandung Selatan, Keroncong, Bandung Selatan di waktu malam, tapi yang dibuka bukan itu.
0: Oh gitu, oke.
2: Nah, sekarang mohon dengarkan ya. Nanti ya. Salamnya buat semua saja tanpa terkecuali, selamat siang, semoga terhibur selalu.
1: Iya.
2: Dan cucu-cucu saya berdua dan Aulia sekeluarga, semoga sehat dalam lindungan Tuhan Yang Kuasa.
1: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa disapa lagi.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia.
4: Ya, waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Agus. Skoci.
5: Iya, ini Puanas, Mbak Lia, ini Puanas.
0: Puanas ya, emang lagi Puanas ya. Wancine. Tiga-tiga. Waduh, es teh aja, es teh tawar, jangan es teh manis.
5: Iya,
0: ya.
5: Es teh sama roti coklat tuh enak tuh.
0: Nah, itu kalau ada pemanisnya tuh nanti bisa nambah roti, bisa nambah gorengan. Kalau teh tawar kan bisa ngilangin dahaga aja gitu loh Pak Agus.
5: Ya bisa.
0: Oke, Pak Agus requestnya apa nih Ki?
5: Anu bengawan dulu Mbak, dari sembari sukocon, Roncong Mbak.
0: Sampun, sampun kalau putarakan, wow, sampun di request.
5: Nah, sampun, itu minta liannya bisa Mbak?
0: Oh boleh, apa yang lain?
5: Ande-ande lumut, Mbak.
0: Ande-ande lumut. Oke. Iya, iya.
5: Ya kalau masih ada waktunya, kalau enggak ada enggak apa-apa, Mbak.
0: Iya, masih yeah. Masih aman. Request Kagem Sinten.
5: Ini sama siapa? Sama anak-anak siapa tuh?
1: Ada Esa sama Fuji.
5: Oh ya, mudah-mudahan anak kalian nanti besok bisa menggantikan Mbak Lia ya di studio ya.
0: Iya. Oke, baik. Ada salam-salam.
5: Terima kasih Mbak Lia ya. Salam sehat semua Mbak Lia.
0: Oke, siap. Oke. Baik. Matur suwun.
5: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, matur suwun Pak Agus wonten kota, Pak Slamet. Kalian pamit banget yang siang hari ini juga mantau Pro 1 RRI Kediri ya. Terima kasih untuk yang selalu mantau, tapi apa ini enggak mungkin belum bisa merapat ya. Siang hari ini pun juga ini saya ucapkan terima kasih begitu ya.

0: Iya, lagu Keroncong dan Campur Sari yang cocok menemani ya, selain karena memang panasnya cuaca gitu ya, yang kering terus juga ini tuh banyak yang sakit mungkin karena anginnya, karena debunya juga begitu ya, pun juga ini banyak kebakaran. Walaupun kecil-kecil itu yang apa ya, asapnya itu yang enggak sehat ya, yang mungkin bisa ISPA, apalagi untuk anak-anak yang masih rentan ya. Jadi kita sama-sama jaga kesehatan, jaga lingkungan juga di musim kemarau ini. Udah enggak takut hujan karena memang hujan pun kemungkinannya kecil, tapi angin kencang terus juga apa kekeringan. Nah, udah harus hemat-hemat air ya, jangan mentang-mentang panas ini di pekarangan tuh harus disiram terus, enggak ya. Kita juga harus bijak dalam menggunakan air, karena enggak mungkin yang ketika sekarang masih banyak, karena kemarau ini kan masih lumayan, masih agak panjang ya, mungkin sampai September nanti masih kering juga. Jadi kita hemat-hemat lah ya. Baik, kita putarkan lagi lagu-lagu Keroncong dan Campur Sarinya untuk pendengar kita ya, Esa dan juga Fuji.
1: Yeah.
0: Selanjutnya dari lagu keroncongnya Tuti Mariyati dengan Bandung Selatan di Waktu Malam.

0: hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di line telepon, SMS, WhatsApp ya. Di kita berjumpa lagi di esok hari di jam semua pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan bergeser untuk mengikuti lintas Kediri siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026. Bersama saya Dila
2: dan saya Iva.
1: Sebanyak 77 Capaskibraka Kabupaten Kediri mulai jalani pemusatan diklat untuk persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Anda Kusuma melaporkan.
3: Sebanyak 77 calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kediri resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan tahun 2026 sebagai persiapan untuk menjalankan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembukaan kegiatan berlangsung di Convention Hall Simpang 5 Gumun pada Rabu hari ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sony Subroto Maheri Laksono, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, menyampaikan bahwa pemusatan diklat ini menjadi bagian dari proses kaderisasi untuk mewujudkan pemimpin masa depan bangsa.
4: Sebagai sesama anak bangsa, kita yang senior menyiapkan junior-junior kita agar ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Paskibraka itu tidak kegiatan semata-mata pengibaran bendera selesai, berkesinambungan. Ada organisasi pasca-paskibraka dan lain sebagainya, latihan-latihan kepemimpinan secara lanjut. Salah satunya Mas Buk memberikan beasiswa kepada adik-adik.
3: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, menjelaskan bahwa pemusatan diklat akan berlangsung mulai tanggal 7 hingga 18 Agustus 2026. Selain melakukan pembinaan yang intensif, seluruh sarana dan prasarana telah dipersiapkan dengan baik bersama tim pelatih dari Kodim 0809 Kediri, Polres Kediri, dan juga Purna Paskibraka Indonesia.
5: Nah, ini sudah kami persiapkan juga terkait tiangnya, talinya, dan sudah kami kemarin juga berangkat ke Jakarta terkait bendera pusaka karena kemarin ya maaf kantor kami kebakaran tanggal 30 itu, dan akhirnya alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bendera tersebut dari DPPI Pusat.
3: Salah satu peserta yang lolos mewakili Kabupaten Kediri ke tingkat provinsi, Aura Kalula Augusta, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya dapat mengharumkan nama Kabupaten Kediri di tingkat provinsi pada HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
6: Kalau sendiri saya pribadi tentunya senang, sangat senang dan bangga telah dipercayai bisa mewakili Kabupaten Kediri ke tingkat provinsi. Makanya semoga kami berdua bisa dilancarkan sampai pengibaran dan penurunan nanti.
3: Pemusatan pendidikan dan pelatihan Capaskibraka ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berdisiplin, berjiwa kepemimpinan, dan siap untuk mengemban tugas negara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus juga menjadi kader pemimpin bangsa di masa mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
2: Jalin sinergitas, Kapolres Kediri Kota, AKBP Krisno Wisnu Putranto, kunjungi Ponpes Wali Barokah. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk meningkatkan jalinan sinergitas, Kapolres Kediri Kota Baru AKBP Krisno Wisnu Putranto mengunjungi Ponpes Wali Barokah di Kediri. Menanggapi hal itu, pada silaturahmi hari ini, Ketua Pengasuh Ponpes Wali Barokah Kediri Kahas Narto menyambut baik kedatangan Kapolres Kediri Kota dan segenap jajaran. Harapannya dengan kehadiran Kapolres baru ini, maka ia bisa saling membantu demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta sekaligus demi kesatuan umat.
8: Tentu saya merasa senang atas kunjungan beliau ke Pondok Pesantren ini. Ini adalah merupakan tradisi yang baik dan perlu diteruskan karena selama ini kita memang senantiasa bekerja sama dengan Polres Kediri Kota beserta jajarannya sampai di bawah, karena memang keberlangsungan pondok ini memerlukan satu kondisi yang kondusif.
7: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Krisno Wisnu Putranto menyampaikan apresiasinya atas banyaknya prestasi dan predikat yang diraih oleh Ponpes Wali Barokah Kediri, khususnya di bidang kesehatan maupun keagamaan.
9: Intinya kami hadir ke sini dari Polres Kediri Kota memohon bantuan dari rekan-rekan yang ada di pesantren, khususnya di Wali Barokah, untuk bisa sama-sama berkolaborasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Kota Kediri. Jadi semua kegiatan-kegiatan di Polres Kota Kediri itu akan selalu menggandeng masyarakat. Dalam hal ini, kalau saat ini kami menggandeng dari Pesantren Wali Barokah untuk bisa sama-sama mendukung tugas Polres.
7: Kedepan, dengan berbagai upaya ini, mau diharapkan suasana Kamtibmas di Kota Kediri akan semakin terjaga, bahkan termasuk kondusivitas di lingkungan pondok pesantren. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri siang Kamis 6 Agustus 2026. Mendengar, waspada calo BPJS Ketenagakerjaan tegaskan pengambilan JHT 100% gratis tanpa pungutan biaya. Chantia melaporkan.
10: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menegaskan kepada seluruh peserta bahwa proses pengambilan atau pencairan jaminan hari tua dipastikan bebas biaya atau Rp0. Penegasan ini disampaikan untuk merespon maraknya praktik oknum atau pihak ketiga yang menawarkan jasa bantuan pencairan klaim dengan mematok tarif atau potongan tertentu kepada masyarakat. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, mengungkapkan bahwa pihak kantor sama sekali tidak melayani perantara dalam proses klaim. Oknum-oknum tak bertanggung jawab seringkali hanya mendatangi warga untuk membantu mengoperasikan aplikasi, namun berujung dengan meminta tarif jasa yang merugikan peserta. Bahkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat mendapati laporan adanya calo yang meminta potongan hingga 25% bahkan 50% dari dana jaminan hari tua milik peserta.
11: Ingin saya sampaikan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pengambilan jaminan hari tua itu adalah tidak ada biaya. Rp0 gitu. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin saya menyampaikan bahwa untuk pengambilan JHT itu bisa melalui aplikasi JMO, bisa mengambil antrean online atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengulangi informasi bahwa tidak ada percaloan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jika ada oknum-oknum tertentu yang datang ke rumah Bapak Ibu menyampaikan sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan yang dapat membantu klaim jaminan hari tua, itu tidak benar Bapak Ibu sekalian, bahwa klaim di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah 100% tidak ada biaya, artinya Rp0. Nah, jadi tidak perlu melalui perantara, karena di kantor kami pun tidak melayani perantara tersebut gitu.
10: Untuk menghindari praktek pencaloan tersebut, peserta diimbau agar melakukan pengurusan klaim secara mandiri melalui saluran resmi yang telah disediakan. Proses pencairan kini semakin mudah melalui aplikasi digital JMO atau Jamsostek Mobile untuk saldo di bawah 15 juta. Layanan lapak asik tanpa datang ke kantor atau dengan memanfaatkan sistem antrian online guna menghindari antrian panjang dan keterbatasan waktu. Bagi peserta yang mengalami kendala teknis seperti perbedaan data, kegagalan verifikasi biometrik atau wajah, maupun perusahaan tempat bekerja sebelumnya sudah tutup, masyarakat disarankan untuk langsung mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat di wilayah Kediri, mulai dari Kediri, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, hingga Blitar, agar mendapatkan solusi alternatif secara resmi, aman, dan tanpa dipungut biaya. Chantia melaporkan.
1: Kemenhaj Kabupaten Kediri mulai verifikasi ribuan calon jemaah untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Haji 2027. Reporter Anu Kusuma melaporkan.
12: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri mulai menjalankan tahapan awal persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dengan memfokuskan proses verifikasi terhadap ribuan calon jemaah haji. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi, dokumen perjalanan, serta kesiapan kondisi kesehatan calon jemaah sebelum memasuki tahapan keberangkatan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, menyampaikan bahwa hasil pendataan sementara menunjukkan sekitar 1.300 calon jemaah yang diproyeksikan berangkat pada musim haji 2027, di mana data tersebut masih terus diperbarui seiring berlangsungnya proses verifikasi administrasi.
13: Beberapa minggu yang lalu kita sudah lakukan verifikasi, dari situ kita perkirakan ini masih data yang belum matang, sekitar 1.300 lebih jemaah, ditambah ada 102 jamaah lansia yang memang mendapatkan prioritas untuk diberangkatkan 2027, yang ini kita dapati usia yang jamaah lansia ini yang kita terima dari Jakarta itu ada 102 ini, 4 orang sudah meninggal dunia. Ini juga kita verifikasi, dan kita juga sampai hari ini juga masih terus melakukan verifikasi kelengkapan, dan setelah ini jemaah yang sudah verifikasi tidak ada masalah ke data dan kesanggupan berangkatnya untuk segera melakukan mencari paspor di imigrasi.
12: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri saat ini juga masih menunggu ketentuan resmi dari pemerintah pusat mengenai besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BP serta jadwal pelunasannya. Ketentuan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan tahapan berikutnya dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sehingga seluruh proses persiapan dapat berjalan secara tertib dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aruh Kusuma melaporkan.
1: Stabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di atau DKPP Kabupaten Kediri menggelar GPM. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kediri. Pada agenda hari ini, analis ketahanan pangan dan ketahanan pangan dan peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
14: Ya, jadi di GPM hari ini seperti di tempat yang lain, di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHP dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng, kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di Anur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain, ada juga dari PG Ngadrejo, juga ada PG Merican.
7: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kabupaten Kediri, Yuni. Ia mengaku sangat senang bisa membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini. Sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
2: Demikianlah Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Iva.
1: Dan saya Dila.
2: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Wah ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI.

0: apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi.
2: Tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

0: Perjalanan Sang Saka Merah Putih tidak hanya menjadi simbol kemerdekaan, tetapi juga menyimpan kisah pengorbanan yang luar biasa. Pada tahun 1948, saat Belanda melancarkan agresi militer dan Yogyakarta berada dalam kondisi darurat, Presiden Soekarno menitipkan bendera pusaka kepada ajudannya, Husein Mutahar. Amanah tersebut diberikan di tengah situasi genting ketika keselamatan para pemimpin bangsa terancam. Demi menjaga agar bendera tidak jatuh ke tangan penjajah, Mutahar mengambil langkah strategis dengan memisahkan kain merah dan putih. Jahitan yang sebelumnya dibuat oleh Fatmawati dilepas secara hati-hati, sehingga bendera tidak lagi berbentuk utuh dan tidak mudah dikenali. Kedua bagian kain tersebut kemudian disimpan secara terpisah dan disembunyikan bersama barang pribadi sebagai upaya untuk menghindari penyitaan. Dalam kondisi sebagai tahanan sekalipun, Mutahar tetap menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Setelah situasi memungkinkan, pada tahun 1949, Mutahar kembali menyatukan kedua kain tersebut. Proses penjahitan dilakukan dengan mengikuti bekas jahitan asli, sehingga bentuk bendera dapat dipulihkan seperti semula. Bendera pusaka kembali berhasil diserahkan kembali kepada Presiden Soekarno melalui perantara yang ditunjuk. Sejak saat itu, Sang Saka Merah Putih kembali berkibar sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan, tetapi juga dijaga dengan penuh dedikasi dan pengorbanan oleh para putra bangsa.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: Kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh, goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Siang pendengar ya, kita ke program hiburan selanjutnya ada rendang Rokas Dangdut Sedap Gurih Wena Po. Ya masih ada Salian juga ada
1: Iva
0: dan ada juga Dila. Oke, udah ganti pemain nih ya. Baik, kita sapa-sapa pendengar kita dulu yang mau request lagu-lagu dangdut ya, bisa bergabung ke nomor yang biasanya. Oke, di ujung telepon bisa disapa, Iva.
1: Halo, selamat siang, rendang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rendang sedep gurih enak pol.
1: Iya, enak.
2: Gimana kabarnya? Siapa ini? Siapa? Mbak Lia sama siapa Mbak Lia ini? Ganti siapa?
1: Ganti siapa ya? Ganti siapa ya ini, Pak?
0: Coba geliran, giliran Pak Setiaka yang tebak coba.
1: Giliran Pak Setiaka coba.
0: Tadi kan sudah ada saya, ini Esa sama
2: gantinya siapa Mbak Lia ini?
1: Ini Iva dan Dila.
2: Oh, Iva sama Dila.
1: Iya, betul.
2: Ya, gimana sehat?
1: Sehat, ya. Pak Setioko. Pak Setioko juga sehat ya?
2: Alhamdulillah juga sehat.
1: Iya.
2: Sudah makan belum ini tadi?
1: Sudah, Pak.
2: Oh, sudah.
1: Ya, sudah.
2: Aku kira belum makan.
1: Sudah.
2: Kalau belum makan kan saya kirim lewat WA biar cepat.
0: Ya.
1: Pak Setioko mau request lagu apa hari ini?
2: Gimana, dua lagu boleh Pak enggak? Kalau enggak boleh ya Rana Duka aja.
0: Rana Duka.
2: Rana Duka. Nanti kalau dua lagu biasanya Dila tuh enggak boleh, nanti terlalu lama waktunya enggak cukup.
0: Iya, waktu lagu buat 2 hari ya, Pak ya.
1: Iya, salam
2: Dila, saya itu selalu bercanda.
1: Iya.
2: Tapi enggak ada kata-kata yang serius ya.
1: Iya, Pak Setioko. Salam-salamnya monggo Pak Setioko.
2: Ya, salamnya untuk PBNI, Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Munoto, Pak Slamet, Pak Sugeng, Putra Tutut,
1: Mas Putra Tutut,
2: Pak Mariono, Pak Rahmat, juga Pak Zainal, dan Mas Dwi Cahyo.
1: Iya.
2: Lalu ada juga Mbak Tulis, Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Mbak Nawang, Bu Etik, Bu Putri dan Bu Sita, Mbak Vina, ada Bu Farida dan Bu Nini, iyalah dan semuanya lah.
1: Iya, siap Pak Setioko.
2: Ya. Ini Dila.
1: Iya.
2: Lagunya ditunggu di mana Dila?
0: Di tempatnya saja. Masing-masing ya Pak ya. Sejauh-jauh panas juga.
2: Aku kira suruh nunggu di terminal sana ya. Ya udah enggak apa-apa.
0: Terima kasih
2: Pak. Udah kita jeda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
0: oke, baik. Selanjutnya masih di ujung telepon.
1: Halo, selamat siang, rendang.
3: Oke, baik.
1: Selamat siang, rendang.
0: Pak Zainal.
4: Halo, selamat siang, rendang.
0: Iya,
4: selamat siang, rendang. Sedap, gurih, enak epol.
1: Iya. Gimana kabarnya, Pak Zainal?
4: Gimana nih kabarnya Mbak Lia sama Dila sama Eva nih?
0: Sehat sepertinya. Oke, Pak Zainal, sehat selalu ya Pak Zainal.
4: Ya sehat, amin. Cuaca juga cerah, panas pol ini.
0: Panas pol. Mau diademin pakai lagu apa dangdutnya?
4: Pelangi dari Nur Halimah.
0: Pelangi, aduh, itu nggak mungkin Mbak kalau lagi kemarau gini.
4: Panas ya?
1: Iya.
4: Ya. Biasanya kalau pelangi itu lagi mendung itu ya.
0: Iya. Nah.
4: Ya itu.
0: Nanti
4: ini supaya cair, pasti panas pasti nggak pelangi.
0: Oke. Siap. Mau salam ke siapa aja ini Pak?
4: Selamnya buat Pak Mariono, Pak Ngoto, Bu Eti, Pak Sukasi, Bunda Cita, Mama
1: Wanda,
4: Kak Setiako, Bopo Bani, Mas Bunda Tutut, dan semuanya aja yang lagi mendengarkan Radio RRI.
1: Iya.
4: Bunda Eva, terima kasih waktunya.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Okay, terima kasih Pak Zena di Samarinda ya. Selanjutnya bisa bergabung di lantai final 3543101108. Okay, kita sapa dulu yang ada di WhatsApp. Bisa dibaca, Dila.
1: Rendang, request dangdut, sedep, gurih, wenak pol. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu Koplo Surabaya, Oh Surabaya, versi Koplo Time. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Lia Aulia dan dua dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin.
0: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Mariono di Tulungagung.

0: baik. Yang lainnya masih kita tunggu siang hari ini sambil menyemangati siang hari Anda ya dengan lagu-lagu dangdut. Ya, barangkali bisa lebih semangat, bisa lebih apa ya, melek gitu sambil goyang-goyang soalnya ya. Oke, selanjutnya kita sapa lagi. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang, sedap, gurih, enak pol Mbak Lia.
0: Iya, Pak Munoto apa kabar?
1: Kabarnya baik, Mbak Lia. Bertiga gimana? Pada sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Dan mudah-mudahan buat adik berdua tercapai yang dicita-citakan ya, dapat amin. Nilai yang baik ya.
2: Iya, amin. Amin. Terima kasih Pak Munoto.
1: Iya.
2: Iya.
1: Nanti minta lagunya dari Mansur aja ya.
2: Iya.
0: Mansur apa judulnya? Itu?
1: Rembulan bersinar lagi.
0: Oke, okay. Rembulan.
1: Iya, salam-salamnya buat Pak Slamet. Ada yang Purbo, Pak yang Mariono. Purbo,
2: Pak Mariono.
1: Ada Pak Dwi Cahyo.
2: Iya.
1: Ada Pak Sudianto, Mbak Hugeng. Ada Pak Sukardi.
2: Okay.
1: Pak Tarsi, Lekul, Pak Agus.
2: Iya.
1: Bopo Bani, Pak Setioko, ada lagi Pak Jaina, Bu Yati, Bu Sita, Putri sekalian,
2: yeah.
1: Bu Edi, ada Bu Farida, ada Kak Pina-Pina, Pak Nazlun, dan Pak Widi, dan semua tanpa terkecuali Mbak Lia ya. Mudah-mudahan saudara RR semua selalu diberkahi kesehatan tiap satu waktu alangan apapun.
2: Amin. Ya, amin.
1: Buat Mbak Lia bertiga juga begitu. Kalau pulang hati-hati Mbak Lia, jaga keselamatan.
2: Iya, siap.
1: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kita jeda sebentar ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut untuk kita mainkan ya, biar kita sama-sama bergoyang siang hari ini ya. Iya. Nanti juga kami hadirkan Cek Fakta tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami ya pendengar di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, kita dengarkan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat yang akan disampaikan oleh rekan Dila terkait hoax tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia. Berikut informasi rekan Dila.
2: Mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia. Namun mendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnwarehouse.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi @postproperty pada Maret 2025, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi career.postproperty.co.id, akun Jobstreet dan link ke DLN PT Post Property Indonesia. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir nggak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga nggak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan pay letter numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh, mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Baik, ada pelangi dari Nur Halimah tadi di request Pak siapa ya tadi ya? Pak Munoto mungkin ya, atau Pak Zainal ya kayaknya. Baik, kita buka di segmen kedua ya. Siang hari ini masih di rendang sedap, gurih,
1: enak.
0: Oke, ada Dila dan juga Iva ya siang hari ini. Oke, kita sapa dulu di ujung telepon.
2: Halo, selamat siang rendang.
3: Selamat siang rendang, lekui candut, sedap, gurih, enak. Oh
2: iya, enak pol. Semangat ya Bapak Bani.
3: Ya, alhamdulillah, semangat
2: sehat.
3: Merdeka.
2: Iya, bagaimana kabarnya Bapak Bani?
3: Alhamdulillah sehat, biarpun masih ada batuk sedikit tapi tetap semangat.
2: Iya, semoga lekas sembuh.
3: Iya. Ya, mudah-mudahan dari Mbak Aulia, Mbak siapa? Mbak
2: Iva. Iva dan Dila.
3: Oh, Mbak Dila, yang mudah-mudahan diberi kesehatan kepada Yang Maha Kuasa, ya.
2: Amin.
3: Lagunya tuh Sik Asik dari Elvi Sukaisi.
2: Iya, Sik Asik dari Elvi Sukaisi. Salam-salamnya boleh?
3: Ya, salamnya untuk Pak Sugeng, Pak Trioko, Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Munoto, Pak Mariano, Lidul, Yang Purpo, Pak Jainal, Pak Tarji, Om Freddy, Pak Tutu, Pak Agus, Mas Robert, Ibu E, Bu Farida, Bu Lili, Bu Utri, Bu Sita, Bu Mawawanda, dan semuanya. Yang belum dapat kesenggol, mohon maaf sebentar kesini. Terima kasih waktunya, Mbak Wanda.
0: Baik, terima kasih Bapak Bani di Pelem aja sini ya, di kawasan Pare, yang sudah merapat siang hari ini. Oke, selanjutnya bisa disapa lagi di ujung telepon.
2: Halo, selamat siang rendang.
4: Halo.
2: Halo.
4: Rendang sedap gurih enak pol, Mbak Lia.
0: Iya, Pak Sukarji, apa kabar?
4: Sama Diva dan
2: Dila.
4: Siapa?
2: Dila.
4: Dila, ya, yeah. Selamat siang.
2: Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya,
4: Pak? Ya, nanti kalau ada dari Silvi Kumalasari ya, Mbak, ya. Coba dicarikan Egone Wong Tuwo.
0: Egone Wong Tuwo. Silvi. Egone Wong Tuwo.
4: Ya, salamnya sang ikut Bapak Bani aja. Juga ikut Pak Jainal. Banyak itu, Pak Jainal itu di Balikpapan, Mbak Lia.
0: Oh iya, oh, bukan di Samarinda ya?
4: Bukan.
0: Oke,
4: baik. Maafin saya juga batuk beberapa hari, Mbak Lia.
0: Iya, lagi musim batuk.
4: Kena flu terus ya. Ini.
0: Ini cepat penularannya karena anginnya kencang kali ya. Jadi lebih nambah
4: iya. Kecepatan. Ya. Mungkin kebetulan dari Bapak Bani dari Pare, Mbak Lia.
0: Nah, ini ya. Oke, baik. Selamat siapa?
4: Bapak Bani, selamat siang. Juga tadi ada Pak Stiopo ya, saya ikut aja salamnya Mbak Lia.
0: Oke.
4: Karena saya ngomong banyak apa tenggorokan itu agak gatal itu Mbak Lia.
0: Betul.
4: Ya gitu aja. Selamat siang dan seluruh penggemar rendang, salam sehat. Apapun yang terjadi, yang penting salam jangan lupa bahagia. Makasih Mas Siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih. Baik, memang ya cuacanya tuh kering, bukan malah kita nambah semangat karena panas gitu ya, nggak ada penyakit, tapi ternyata juga banyak ini bapil tuh nggak hanya di musim hujan, tapi di musim kemarau panas-panas kayak gini pun juga banyak loh ya yang bapil. Kalau dulu zaman saya kecil mungkin ya, tahun berapa ya? Awal 2000-an mungkin kalau lagi panas-panas gini tuh kita nyarinya nyari yang adem-adem ke sungai gitu, jeguran ya. Jeguran gitu enak. Enggak ada itu sakit-sakit kalau zaman dulu ya. Oke. Karena mungkin panasnya cuaca ini ya, saking panasnya banyak aktivitas kurang terdehidrasi tubuh, jadi lemes gitu ya. Makanya emang wajib minum air putih 2 liter minimal 2 liter ya. Itu es teh manis pun juga jangan dimasukkan porsi 2 liter ya. 2 liter tuh emang khusus buat
2: air putih.
0: Air putih kadang banyak yang apa salah kaprah ya pengertiannya. Ini es teh manis 1 gelas tuh udah 500 mili. Yeah. Ini udah seperempatnya, bukan ya. Pokoknya yang manis-manis tuh enggak masuk hitungan untuk menghidrasi tubuh kita. Pokoknya yang harus yang tawar ya.

Baik, kita masih tunggu yang mau request siang hari ini di line teleponnya 0354 310 1108, atau SMS WhatsAppnya juga bisa ya di 0812 3460 0289, di satu lagi juga di line 0857 2535 2550.

0: Iya, jaga kesehatannya, apalagi hari bulan Agustus, bulan kemerdekaan, banyak sekali agenda-agenda, entah itu di sekolah, di sekolah ada, di kantor ada, di RT RW juga ada, di desa-desa ada, kecamatan ya. Jadi kalau lewat ngelewatin tanpa ikut-ikutan, meskipun cuma nonton nggak jadi peserta tuh kayak ini aja nih ada terlewat gitu. Kalau saya gitu sih ya. Kalau ada rame-rame usahakan lihat, ikut ya. Iya. Jadi untuk memeriahkan kemerdekaan gitu. Kalau ini si Dila sama Ivani juga suka ikut lomba-lomba gitu nggak kalau kemerdekaan gitu?
1: Ya suka sih Kak.
0: Suka.
1: Suka.
0: Seru yang, banget. Lomba-lomba apa? Lomba-lomba balap karung gitu-gitu ya.
1: Iya.
0: Yang seru-seru aja
1: iya,
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Seru-seru aja.
0: Jadi lomba-lomba seperti itu yang meskipun hadiahnya cuma mungkin buku tulis ya. Botol minum, tapi kebersamaannya yang kadang ini kita rindukan, bukan karena hadiahnya, hadiahnya hanya pemanis, tapi karena kerukunannya, kebersamaannya tercipta karena ini 17-an hadir. Selain lomba itu juga ada ornamen-ornamen untuk memeriahkan Agustusan, kadang ada lomba ini ya, gapura, lomba menghias lingkungan. Betul, nggak hanya merah putih sekarang ya, bisa warna-warni tergantung tema tergantung tema, bisa temanya tema kebun, bisa temanya lampion-lampion ya, pokoknya beda-beda desa tuh beda tema. Beda kreasi lah ya, tergantung panitianya seasik apa. Kalau panitianya asik biasanya warganya pun juga semangat ya. Oke, kita putarkan lagi lagu-lagu dangdutnya siang hari ini. Kita masih menemani pendengar semuanya sampai dengan nanti di jam 3 sore ya, atau bersama kami di Rendang
2: Request Dangdut Sedap Gurih Wenakpol.

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja.
0: Aja ya.

0: Soger banget ini teh angetnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah.

0: Itu namanya urban farming, Pak Arman. Pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
1: Walah, gitu. Memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan, Thomas. Tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
0: Oh, bisa banget, Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga, Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh, Pak.
1: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
0: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
0: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

Baik, berikan terima kasih Anda masih bersama kami di Rendang Sedap Gurih Wenakpol ya. Baik, baru saja hadir beberapa lagu requestan dari pendengar kita ya. Semoga terhibur dan tentunya bisa menemani Anda di segala aktivitasnya, mau aktivitas di luar, di dalam ruangan pun ya. Ini kalau sambil dengerin dangdut pas-pas aja ya.

Baik, dan pendengar nanti jangan lewatkan juga ada Beranda Asta Cita Nasional ya, setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk hari ini nanti kita akan bergabung bersama dengan Prosot RRI Jakarta, nanti ya ada RRI Jayapura dengan Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliani Ondi, dari RRI Gorontalo dengan Sarah Berkarya Berdaya Tanpa Batas, ada juga dari RRI Biak dengan Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, dan RRI Malang terakhir ada ABK Berdaya Berkarya dan juga Mandiri.

0: Baik, tak terasa kurang lebih 1,5 jam kita sudah menemani pendengar semuanya di siang hari ini ya. Semangat terus untuk menuntaskan. Ada yang mungkin pulangnya jam 3, ya sebentar lagi udah pulang. Ya kalau rendang habis berarti waktunya pulang. Ada juga yang masih sampai nanti jam 4, jam 5 gitu ya. Karena nunda-nunda pekerjaan itu gak enak, mungkin diselesaikan. Pokoknya semangat terus untuk aktivitasnya hari ini. Dan nanti azan asyar untuk wilayah Kediri pukul 15.01 waktu Indonesia Barat ya. Dan sekaligus saya pamit undur diri. Berjumpa lagi di Rendang edisi selanjutnya setiap hari pukul 13.30 ya waktu Indonesia Barat. Dan juga ada Iva
1: dan juga Dila.
0: Oke, kita pamit ya. Semoga terhibur dan besok-besok main lagi ke Pro 1 RRI Kediri ya. Baik, pendengar, kita dengarkan lagi lagu-lagu dangdut untuk masih menemani pendengar semuanya siang hari ini.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri sore, saya Aska Ariska menemani Anda semuanya menggantikan Lia Aulia hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama dengan program 1 RRI Jakarta. Dibantu untuk persembahan Beranda Asta Cita hari ini, Kamis 6 Agustus 2020. Dari RRI Jayapura, RRI Gorontalo, RRI Biak, dan RRI Malang.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radioberita.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Astacita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional diawari dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
2: Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksa, asal Papua, takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
3: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
2: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
3: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sampai saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
2: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
3: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu tidak, saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
2: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
3: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa begitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya begitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama saya sudah ini ikut ini TC begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa mama, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
2: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
3: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Ya sudah, kita aja. Dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
2: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
3: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
2: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
3: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
2: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Anda hasta cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dan bukan saja pemerintah tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak kita di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di erupsi Gorontalo kan baru 8 Pak, sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala kepala daerah dan juga Gubernur, DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kan terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2006 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang, dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin, Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin kembali 4 juta, ini 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas atau dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya bersepakat kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya, kesetaraan dengan teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NMOU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khusus dan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami juga sama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerjaan. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumu Wicar yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumu Wicar. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: menjumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbarar adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar,

0: kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang. Kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang. Kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa, karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
1: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
0: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tak kalau tidak, jarang juga.
1: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
0: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Hal itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
1: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang,

0: mimpi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri. Dan kalau bisa, mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Anda hasta cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: Anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay, kelas awal. Itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman ya, diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyowati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah, kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga, kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional, iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak. Dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah, mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi, tunarungu apa keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan FS, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo atas kasus dan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD kurun waktu 2023-2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semaru, TNBTS. Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema FC di babak semifinal. Pada laga puncak yang digelar Kamis 6 Agustus 2026, Bajul Ijo akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Prita Audia. Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan FS, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD kurun waktu 2023-2026. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo menetapkan FS, Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023-2026. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa 4 Agustus setelah yang bersangkutan menjalani serangkaian pemeriksaan panjang. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adi Surya menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 20 Mei 2026. Menurut Zulmar, dari hasil penyidikan, penyidik menemukan dugaan peran FS dalam proses penyusunan dasar pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.
3: Terhadap saudara FS yang saat ini menjabat sebagai Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, setelah dilakukan penyidikan ditemukan fakta untuk saudara FS tersebut, perannya yaitu yang pertama mencari KJPP. Setelah mendapatkan KJPP, melakukan survei, FS diduga mengarahkan nilai hasil kajian tersebut yang mana diubah sehingga nilai tunjangan yang didapatkan itu menjadi lebih tinggi dari hasil penilaian KJPP. Kesimpulan dari auditor setelah dilakukan koordinasi, terdapat kerugian keuangan negara sebesar 3,6 miliar rupiah.
2: Ia menjelaskan hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 111 tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan pembayaran tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD periode 2023-2026. Selama proses penyidikan, Kejari Ponorogo telah memeriksa sedikitnya puluhan saksi terdiri atas 35 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, perwakilan Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP, 13 pegawai sekretariat DPRD, serta seorang saksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan ahli hukum administrasi negara dan ahli pidana. Berdasarkan koordinasi dengan auditor, penyidik memperoleh hasil sementara yang menyebutkan adanya dugaan kerugian keuangan negara sekitar 3,6 miliar rupiah. Namun, Kejari menegaskan nilai tersebut masih dalam proses pendalaman karena audit belum selesai. Atas dasar alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan FS sebagai tersangka. Yang bersangkutan selanjutnya ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas 2B Ponorogo untuk kepentingan penyidikan. FS disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 atau Pasal 3, junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, junto ketentuan pidana yang berlaku. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita menuju ke Ngawi, Saudara. BPBD Ngawi responsif siap siaga mendistribusikan air bersih untuk atasi kekeringan tersebar di 6 dusun pada 4 kecamatan. Imam Malik melaporkan selengkapnya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi bergerak responsif menyalurkan bantuan air bersih guna mengatasi dampak kekeringan. Diketahui kekeringan melanda 197 kepala keluarga KK tersebar di 6 dusun pada 4 meliputi Kecamatan Pitu, Ngawi, Beringin, dan Kaserman. Kasih kedaruratan BPBD Kabupaten Ngawi, Partoyo menegaskan pola penanganan kekeringan dilakukan secara sigap dan siap sedia sesuai dengan lonjakan kebutuhan warga di titik-titik terdampak. Air bersih akan didistribusikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Respon cepat ini diawali dengan penyediaan sarana penampungan seperti tandon dan terpal di pemukiman warga sebelum air bersih dialirkan. Penyaluran armada tangki air disiagakan setiap saat tanpa batasan waktu, termasuk pengiriman pada malam hari jika terdapat permintaan mendesak dari masyarakat.
5: Memberikan fasilitas dulu, kebutuhannya mereka tandon ya tandon, kebutuhannya mereka terpal kita kasih terpal, terus sewaktu-waktu memang membutuhkan kita siap untuk dropping biarpun malam hari.
4: Partoyo menambahkan, meski pada tahap awal ini grafik permintaan belum melonjak signifikan, kesiapsiagaan armada tetap diprioritaskan. Diketahui hingga berita ini diturunkan, BPBD Ngawi telah mendistribusikan sedikitnya 8 tangki air bersih. Pendistribusian menggunakan truk berkapasitas 5.000 liter. Partoyo melanjutkan, guna memastikan distribusi air bersih berjalan lancar dan menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan, BPBD Ngawi juga memperkuat respon di lapangan melalui sinergi berbagai pihak, antara lain bersinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo, Palang Merah Indonesia PMI, serta lainnya. Imam Malik dari Madiun.
0: Berikutnya juga pemirsa, kegiatan uji tanak menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah. Bayu Suwarno melaporkan selengkapnya untuk Anda.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ternakan Kabupaten Madiun Parioto menyatakan kualitas pangan menjadi salah satu aspek penting yang harus terus dijaga dalam setiap program penyediaan dan penyaluran pangan kepada masyarakat.
7: Seperti teman-teman wartawan lihat, tadi kan kemasannya juga sudah memenuhi syarat, ada uji PSAT, kemudian batas kedaluwarsa itu kapan, artinya kalau tercantum masih layak dikonsumsi, inilah uji-uji itu harus dilakukan semacam sebelum disalurkan kepada masyarakat.
6: Menurut Parioto, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bulog menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Madiun. Parioto juga menjelaskan bahwa sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara luas. Kegiatan uji tanak di kompleks pergudangan Jeruk Gulung tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah, sementara kehadiran insan media diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan dan kualitas beras yang akan disalurkan melalui program pemerintah. Kemudian kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjaga ketahanan pangan, kualitas pangan, ketersediaan pasokan, dan stabilitas harga beras sebagai bagian dari upaya mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Berikan dan juga pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan Arga Saputra. Silakan Arga.
8: Baik, terima kasih Rita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Selengkapnya disampaikan William Nathan.
9: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bantuan udara diberikan setelah kebakaran meluas hingga sekitar 50 hektar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan permohonan bantuan helikopter diajukan karena sebagian titik api berada di lereng yang terjal sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurut Suharyanto, tim gabungan telah berupaya memadamkan api dari darat, namun kondisi medan membuat penanganan belum optimal sehingga operasi udara dinilai menjadi pilihan paling efektif.
10: Dari hasil peninjauan di lokasi, nanti akan ada asesmen apakah dua unit dari waterbombing itu cukup. Tapi berdasarkan pengalaman di tahun 2023, di mana Gunung Bromo juga terbakar, dua unit heli waterbombing itu juga bisa memadamkan api yang membakar lahan tersebut.
9: Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang per Rabu 5 Agustus 2026, kebakaran mulai terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026 di kawasan Kaldera Bromo, tepatnya di Bukit Jantur atau Bantengan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini api telah meluas sekitar 50 hektar dan merembet ke arah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan jarak sekitar 800 meter dari wilayah Kabupaten Malang.
11: William Matam melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian dari RRI Malang, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti.

0: Sebuah pemandangan berbeda penuh keharuan dan kebanggaan mewarnai jalanan kota Sampang, Madura. Untuk pertama kalinya, sekolah luar biasa SLBN Sampang menggelar pawai khusus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Langkah Anak Disabilitas Menginspirasi Indonesia, kegiatan memupuk rasa percaya diri, semangat nasionalisme, serta membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi anak berkebutuhan khusus tampil di muka umum. Pawai mengambil rute dari Monumen Kota Sampang dan berakhir di gedung SLBN. Salah satu peserta pawai, Putra, siswa kelas 3 SMA di SLBN Sampang, sangat gembira dan bangga bisa ikut serta dalam pawai.
1: Senang. Ya, senang sama murid-murid sayangnya, bangga.
2: Bangga?
1: Ya, bangga. Pakai baju paskibra.
0: Kepala SLBN Sampang Wardatus Saadah mengungkapkan bahwa kegiatan pawai ini dirancang untuk memperingati kemerdekaan sekaligus pembuktian potensi anak-anak disabilitas kepada masyarakat luas serta bentuk kesetaraan.
2: Dengan adanya pawai ini memberikan pelajaran pada anak-anak untuk mempererat persatuan, rasa cinta pada tanah air dan semangat yang tinggi serta rasa percaya diri dengan hambatan yang mereka miliki, mereka juga punya kemampuan yang luar biasa.
0: Pihak sekolah dan para orang tua berharap momen ini dapat makin memperkuat kolaborasi dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas agar semakin mandiri, berkarya dan terus menginspirasi.
3: Terima kasih, Refka. Tim SAR gabungan evakuasi dua pendaki yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk proses identifikasi. Berikut laporan M. Samsudi.
4: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curadami, Bondowoso. Setelah proses evakuasi yang berlangsung berjam-jam di medan terjal, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk proses identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Onsen Koordinator USC Basarnas Jember, Jeffriansyah, mengatakan proses evakuasi berjalan lancar berkat sinergi Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat. Korban pertama, Irfan, 35 tahun, warga desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso, berhasil dievakuasi dari puncak tertinggi menuju titik aman menggunakan teknik lowering sekitar pukul 13. Selanjutnya, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tim SAR juga berhasil mengevakuasi korban kedua, Malia Finda, 51 tahun, warga Surabaya, menuju titik aman di ketinggian sekitar 900 meter. Dari lokasi itu, kedua jenazah kemudian dievakuasi secara estafet hingga pos 1 sebelum akhirnya diberangkatkan ke Rumah Sakit Bayangkara.
5: Tantangan untuk tim SAR gabungan adalah medannya yang cukup curam. Kita ketahui bersama bagaimana kontur dan karakteristik gunung piramid yang dengan ketinggian dan kemiringan yang cukup sangat miring, hampir mendekati 90 derajat.
4: Sementara itu, Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Bowo mengatakan kedua jenazah selanjutnya menjalani proses identifikasi oleh tim forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Selain jenazah, kepolisian juga menyerahkan barang-barang milik korban yang ditemukan selama proses pencarian.
6: Itu juga barang milik dari korban yang kami temukan pada kemarin, khususnya ada satu buah tas dengan berbagai macam isinya, nanti kita akan serahkan di Rumah Sakit Bayangkara.
4: Polres menambahkan bahwa pihak keluarga telah meminta pengawalan kepolisian untuk proses pembawaan jenazah. Permintaan itu akan dipenuhi sebagai bentuk pelayanan kepada keluarga korban. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama dengan Dio Pratama. Silakan, Dio.
7: Terima kasih, Sandy. Tim BPBD Jatim bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI, Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, kawasan Gunung Bromo. Selengkapnya dilaporkan Ani Hasana.
0: Tim BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI Polri dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla kawasan Gunung Bromo. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, petugas menerapkan dua strategi pemadaman, yakni menggunakan drone water spray dan truk tangki di bawah tebing, serta pemadaman manual di bagian atas. BPBD Jatim juga mengerahkan truk pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk mendukung suplai air.
8: Kita tahu masih ada beberapa titik api yang sisa dan posisinya memang yang di Ramblomo ini agak terjal, sehingga teman-teman relawan ataupun tim pemadam darat tidak berani untuk melakukan pemadaman di lereng-lereng tersebut. Sehingga dengan adanya water gunung ini, insya Allah proses pemadaman akan lebih mudah dan lebih cepat bisa diatasi.
0: Sebelumnya, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto turut memantau langsung kejadian karhutla kali ini. Hari ini BNPB memberikan dukungan satu unit helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya untuk membantu proses pemadaman api.
9: Sudah berusaha dipadamkan oleh Satgas Darat, tetapi karena letak medannya yang sulit, ya bahkan yang terbakar ini yang susah dijangkau oleh manusia, sehingga langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca. Tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan.
0: Data Pusdalop BPBD Jatim mencatat luas area yang terbakar sementara mencapai sekitar 70 hektar, sedangkan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sebagaimana diketahui, karhutla pertama kali dilaporkan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore. TNBTS telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo, termasuk akses dari Kabupaten Malang dan Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Ali Hasana melaporkan.
7: Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dinilai berkaitan erat dengan kondisi musim kemarau. Pakar Kebencanaan Institusi Teknologi 10 November atau ITS, Amin Widodo, mengatakan cuaca kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran meningkat. Laporan disampaikan Oni Arianto.
10: Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dinilai berkaitan erat dengan kondisi musim kemarau. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengatakan cuaca kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran meningkat. Amin Widodo, Kamis siang, menjelaskan kebakaran hutan saat musim kemarau merupakan fenomena yang terjadi hampir di berbagai belahan dunia. Menurutnya, kondisi daun dan rumput yang mengering menjadi bahan bakar alami yang mudah tersulut api. Amin Widodo juga menyebut salah satu penyebab yang sering memicu kebakaran, yakni puntung rokok yang dibuang sembarangan.
11: Jadi kemarau itu mesti juga diikuti kebakaran, dan itu hampir tidak hanya di sini tapi di seluruh dunia sekarang kebakaran hutan itu sangat banyak lah. Nah, memang salah satu penyebabnya itu pertama adalah puntung rokok. Sehingga karena di situ daerah wisata ada yang merokok dan lain sebagainya, buang puntung rokoknya itu sembarang. Nah, itu kalau kena daun kering ataupun rumput kering nanti bisa terbakar. Karena banyak angin, panas itu akan merata dengan cepat. Yang kedua itu yang sering juga terjadi itu air mineral yang sudah belum habis tapi dibuang. Nah itu kalau posisi melengkung pas kena matahari tadi itu juga bisa memanaskan apa tadi rumput tadi sehingga itu bisa terbakar. Jadi memang jangan buang sampah sembarang. Kalau perlu memang selama musim kemarin tidak boleh merokok.
10: Ditambahkan Amin Widodo, kedisiplinan pengunjung taman wisata menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran hutan. Upaya tersebut perlu didukung pengawasan pengelola dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi. Oni Arianto melaporkan.
7: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM di Surabaya memusnahkan 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung obat-obat tertentu, yakni Tihexipenidil dan Tramadol pada Kamis 6 Agustus 2026. Obat ilegal tersebut diperkirakan berpotensi membahayakan lebih dari 10.000 pelajar. Ermina Jain melaporkan.
12: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Surabaya memusnahkan 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung obat-obat tertentu, yakni Tihexipenidil dan Tramadol. Obat ilegal tersebut diperkirakan berpotensi membahayakan lebih dari 10.000 pelajar. Kepala Balai Besar POM di Surabaya Yudi Noviandi hari ini mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 77.016 tablet berlogo Y dan 20.660 tablet berlogo TMD dalam kemasan strip. Nilai keekonomian barang bukti tersebut mencapai 540 juta rupiah lebih. Ia menyampaikan barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus pengiriman obat ilegal dari Jakarta dan sekitarnya yang akan dikirim melalui Bandara Internasional Juanda menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Selanjutnya, obat-obatan itu diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.
13: Yang mana obat tersebut merupakan obat yang disalahgunakan pada remaja, khususnya di kalangan remaja, dan ini menjadi awal masuknya ke narkoba nantinya, Bapak. Ini hasil kerjasama dari berbagai pihak, khususnya dari Lanudal. Bersama beliau kami mengkonfirmasi hasilnya, dan hari ini alhamdulillah kita bisa melakukan pemusnahan atas produk.
12: Kasus tersebut pertama kali diungkap Lanudal Juanda. Selanjutnya barang bukti diserahkan kepada Balai Besar POM Surabaya untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan. Ia menegaskan peredaran obat ilegal merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pelaku dijerat pasal 435 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan secara simbolis bersama anggota DPR RI Komisi 9 Indah Kurnia, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur Brigjen Pol Budi Mulyanto, JMPT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Juanda, Kepala Bin Daerah Jawa Timur, Komandan Lanuda Juanda Surabaya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1, serta Direktur Utama Regulated Agent PT Mitra Kargo Nusantara. Termina melaporkan.
7: Tim Sepak Bola Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Cup 2 Kabupaten Jombang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut turnamen antar kabupaten. Keikutsertaan ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi langsung dari pihak pemerintah Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
14: Tim Sepak Bola Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Cup 2 Jombang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut turnamen antar kabupaten. Keikutsertaan ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi langsung dari pihak pemerintah Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Wasubi SMSI menyatakan dukungan penuhnya terhadap kegiatan positif ini yang dinilai tidak hanya memajukan dunia olahraga tetapi juga mempererat kebersamaan antar daerah melalui sepak bola.
15: Ini berangkat menjadi kelapangannya
14: menanggapi dukungan tersebut, Sekretaris Daerah Agus Purnomo SHMSI, jajaran Kepala OPD terkait serta Ketua dan Pengurus PKDI Cup 2 Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa koordinasi dengan jajaran Pemkab berjalan sangat baik dan maksimal. Persiapan tim mulai dari strategi di tengah lapangan hingga kondisi fisik pemain telah sepenuhnya matang dan siap menghadapi kick off.
16: Kerjasamanya dengan Kabupaten Pemkab semuanya berjalan dengan baik dan maksimal. Pemain juga sudah ready untuk tanding dan kick off-nya di Kabupaten Jombang. Semuanya berjalan dengan lancar, aman, mudah-mudahan sukses, dan PKDI Kabupaten Jombang, tim yang kita banggakan menjadi tim dan tim Jawa Timur.
17: Lu targetnya apa, Nob? Target.
16: Juara grup.
14: Dengan semangat tinggi serta dukungan sinergi dari Pemkab Jombang, PKDI Cup 2 Jombang memasang target jelas untuk melangkah mulus di kompetisi ini dan kor sebagai juara grup. Cantia melaporkan.
7: Persaingan sengit sepak bola usia muda tingkat nasional kembali bergulir di Jawa Timur. Sebanyak 400 pesepak bola muda dari 16 provinsi dipastikan bersaing dalam ajang tahunan Soekarno Cup 2026 yang berlangsung mulai 10 hingga 24 Agustus mendatang. Laporan Faris Yarbo.
18: Persaingan sengit sepak bola usia muda tingkat nasional kembali bergulir di Jawa Timur. Sebanyak 400 pesepak bola dari 16 provinsi dipastikan bersaing dalam ajang Soekarno Cup 2026 yang berlangsung mulai 10 hingga 24 Agustus mendatang. Pengarah panitia Soekarno Cup, Denny Wicaksono, menegaskan ajang ini menjadi wadah pembinaan sekaligus jembatan bagi pemain daerah menuju kancah profesional. Denny menyebut, dalam 2 tahun terakhir, kompetisi ini telah terbukti mencetak pemain yang kini berlaga di kompetisi profesional. Untuk menjaga integritas, seluruh peserta dipastikan murni pemain non-profesional yang telah diverifikasi melalui sistem SIAP PSSI.
19: Soekarno Cup ini karena ini adalah event yang luar biasa, momen bagaimana kemudian kami memberikan ruang dan kesempatan kepada anak-anak muda khususnya untuk menunjukkan skill bolanya, untuk mencari bibit-bibit unggul ke depan bisa kemudian masuk di klub-klub profesional baik Liga 1, Liga 2 atau yang lain, atau bisa juga nanti semoga ada anak-anak didik kita semua ini bisa masuk menjadi timnas ataupun bisa kemudian direkrut oleh tim-tim profesional di luar negeri. Ini harapan kami.
18: Dalam ajang ini, 16 kontingen provinsi akan terbagi dalam 4 grup yang akan berlaga di Surabaya dan Bangkalan. Untuk memastikan pertandingan berjalan maksimal, pihaknya melibatkan perangkat pertandingan berlisensi PSSI. Sehingga, melalui kompetisi yang berkualitas, dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi. Faris Yerbo melaporkan.
7: Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema FC di babak semifinal. Pada laga puncak yang digelar Kamis 6 Agustus 2026, Bajul Ijo akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
20: Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema FC di babak semifinal. Pada laga puncak yang digelar malam nanti di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Persebaya akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai menjadi salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui Persib memiliki modal yang sangat baik untuk menghadapi partai final. Selain berstatus juara liga dalam beberapa musim terakhir, Maung Bandung, julukan Persib, juga dinilai memiliki kedalaman skuad yang lebih lengkap dibandingkan timnya. Pelatih asal Portugal itu juga mengatakan kondisi Persebaya berbeda dengan calon lawannya. Persebaya memiliki skuad yang lebih terbatas dan masih mengandalkan sejumlah pemain muda, sementara beberapa pemain senior baru bisa bertanding setelah pulih dari cedera.

0: more players to make rotation. But we're going to play with 11 and we're going to try to do our best.
1: Menurut Tavares, Persib juga diuntungkan dalam waktu pemulihan yang lebih panjang serta banyaknya pilihan pemain untuk melakukan rotasi. Karena itu ia menilai Persib layak disebut sebagai favorit dalam partai final. Meski demikian, Tavares menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi tantangan tersebut. Ia memastikan timnya berjuang maksimal untuk mempertahankan tren positif setelah menyapu bersih 4 pertandingan di Piala Presiden 2026. Ia juga menambahkan Piala Presiden menjadi bagian penting dari persiapan Persebaya menghadapi kompetisi musim baru. Karena itu ia meminta semua pemain memanfaatkan setiap peluang saat menghadapi Persib nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
3: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Selamat sore untuk Anda semuanya, pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Sore ini masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di perjalanan Kediri sore. Untuk Anda yang mungkin baru setia bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri, saya ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan siaran kami. Untuk Anda yang sedang mobile ya, Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi berkaitan dengan pantauan traffic ya, atau arus lalu lintas di sore ini, hari Kamis 6 Agustus 2026, dan juga hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Anda bisa bergabung bersama dengan kami mendengar sore ini di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550, bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: Pendengar, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno memastikan peserta sidang tahunan MPR RI 2026 kembali mengenakan pakaian sipil lengkap atau PSL. Dengan demikian, untuk tradisi mengenakan pakaian adat yang kemarin sempat identik ya dengan sidang tahunan di masa Presiden ke-7 Joko Widodo belum kembali diterapkan di tahun ini. Selain memastikan aturan berpakaian, Edi juga mengatakan persiapan sidang tahunan MPR RI tahun ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sidang digelar pada hari Jumat tanggal 14 Agustus akan mengundang seluruh presiden dan mantan wakil presiden terdahulu. Dan juga sebagai informasi, pendengar, sidang tahunan MPR sempat identik memang dengan penggunaan pakaian adat. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kepala negara hampir selalu mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah saat menghadiri sidang tahunan. Dan saat itu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri sidang dengan mengenakan setelan jas ataupun juga pakaian sipil lengkap. Ketua DPR RI Puan Maharani kala itu juga menjelaskan tidak ada aturan resmi yang mewajibkan presiden mengenakan pakaian adat dalam sidang tahunan MPR. Jadi dipastikan ya di tahun ini untuk sidang tahunan MPR tidak lagi mengenakan pakaian adat tetapi hanya menggunakan pakaian sipil resmi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Kediri sore ini. Helikopter waterbombing akan diterjunkan pada esok hari untuk membantu memadamkan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan upaya ini diambil setelah upaya pemadaman melalui jalur darat selama 4 hari terakhir pendengar belum mampu menghentikan luasnya lahan yang terbakar. Informasi terakhir yang kami terima, luas lahan yang terbakar adalah 80 hektar. Nanti kita update lagi bagaimana perkembangannya, apakah sampai dengan hari ini sudah ada solusi yang dilakukan begitu ya, selain pemadaman jalur darat dan sembari menunggu helikopter waterbombing. Atau saat ini kebakaran juga masih terus merembet ke beberapa titik di Bromo. Nah, ini kita masih mencari informasi terbaru berkaitan dengan hal tersebut. Pendengar, jika pola penanganan dilakukan seperti saat kebakaran di tahun 2023, nah maka helikopter nantinya akan mengambil pasokan air dari kawasan Ranupani ataupun titik pengambilan air lainnya di wilayah Kabupaten Malang. Pemadaman dari udara ini, pendengar, juga diharapkan mampu menjangkau lokasi-lokasi yang sangat sulit diakses oleh tim darat, sekaligus juga mempercepat pengendalian api. Jadi sembari menunggu operasi udara dimulai, tim gabungan juga terus melakukan pemadaman secara intensif menggunakan berbagai cara ya, mulai dari pemadaman manual ya, ada juga informasi kami terima menggunakan jet shooter, drone pemadam, hingga bantuan mobil pemadam kebakaran untuk pembasahan lahan, pendengar. Sampai dengan hari ini ya, kebakaran ternyata ini masih berlangsung dan mulai meluas ya. Jadi tambah luas lagi. Kalau kemarin informasinya 80 hektar, nah ini ternyata hari ini masih meluas di wilayah Jemplang, Kabupaten Malang. Jadi luas lahan yang terbakar sekitar 51 hektar ya. Nah, ini angka pastinya nanti kita akan update juga. Jadi ini masih perkiraan untuk luas wilayah tambahan yang terbakar ya, setelah kemarin juga kita melihat video-video yang dikirimkan dari BPBD cukup prihatin ya. Kita melihat bahwa ini merupakan area yang harusnya dilindungi, dijaga ya. Tapi karena memang juga berkaitan dengan musim kemarau yang cukup panjang ya, suhu bahkan ini cukup panas kalau siang hari, jadi sangat riskan atau rawan untuk mengalami karhutla. Titik kebakaran terluas saat ini pendengar ada di kawasan Watu Gede, Kabupaten Probolinggo. Sementara itu api di blok Bantengan sudah berhasil dipadamkan karena rumput kering sebagai bahan bakar telah habis. Kemudian juga tantangannya angin kencang ya. Angin kencang ini masih jadi tantangan terbesar tim dalam proses pemadaman. Beberapa titik yang sebelumnya berhasil dipadamkan justru ini kembali menyala. Ya, kembali menyala akibat embusan angin sehingga api terus bergerak ke area lain, pendengar. Dan memang efeknya pasti akan membakar ini vegetasi-vegetasi kawasan hutan dan membuat petugas gabungan juga akhirnya kesulitan untuk menjangkau. Nanti kita update bagaimana perkembangannya untuk tim yang ada di TNBTS ya, utamanya saat ini masih ada di lokasi untuk upaya pemadaman api. Semoga segera padam apinya sembari menunggu bantuan waterbombing yang akan dikirimkan informasinya esok hari ya. Jadi masih hari Jumat datangnya helikopter untuk bantuan waterbombing di kawasan Bromo Tengger Semeru.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Untuk Anda juga pendengar sore ini bisa bergabung bersama dengan kami, berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda ya, kabar-kabar daerah berkaitan juga mungkin juga saat ini sudah mulai ramai persiapan Agustusan ya, lomba Agustus dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Anda pun juga bisa berbagi informasinya bersama dengan kami di WA Pro 1 ya, 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

di sore hari ini saya ajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang tradisi unik dari Pulau Lombok, dikenal dengan Festival Bau Nyale. Saat perayaannya, pendengar, ribuan orang berkumpul di bibir pantai untuk menangkap nyale atau sejenis cacing laut warna-warni yang muncul sekali setahun. Yang bagi masyarakat Sasak, nyale ini bukan sekedar biota laut tetapi memiliki simbol tradisi mendalam. Festival ini, pendengar, tidak lepas dari eksistensinya dengan kaitan legenda Putri Mandalika dari Kerajaan Tonjang Beru yang cantik. Ia membuat para pangeran tertarik ingin meminangnya sehingga memicu zaman perang saudara. Menurut legenda, demi menghindari pertikaian hingga pertumpahan darah, sang putri memutuskan untuk menceburkan dirinya ke laut lepas di Pantai Segar. Kehilangan sang putri, Mandalika memunculkan ribuan cacing laut berwarna-warni yang dipercaya sebagai penjelmaan rambut sang putri sebagai janji sederhana untuk kembali menyapa rakyatnya melalui nyale. Festival Bau Nyale, pendengar, tidak sekedar menjadi festival tahunan saja, tetapi menjadi cerminan kuat akan struktur sosial dari masyarakat Lombok, khususnya bagi masyarakat Sasak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan Galeri Budaya Nusantara tentang Festival Baunyale dari Pulau Lombok. Jadi pendengar, ini ada memang legenda ya yang ada di Pulau Lombok berkaitan dengan Putri Mandalika yang menceburkan diri ke laut lepas ya, hingga kemudian muncullah ribuan cacing laut berwarna-warni yang dipercaya sebagai penjelmaan rambut sang putri. Festival Baunyale, pendengar, tidak sekedar menjadi festival tahunan saja. Makna simbolis dari rasa kebersamaan dan gotong royong hingga menyatukan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, menjadi ruang tawa dan bahagia saat berebut menangkap nyale. Selain itu, adanya tradisi ini menjadi identitas kultural dan penjaga ekosistem kearifan lokal. Kaitannya dengan penghormatan mendalam terhadap siklus alam dan nilai sosial yang semakin mempererat hubungan antar generasi. Dan pendengar, kerap muncul sekali setahun hingga terkait dengan legenda Putri Mandalika, kemunculan nyale menjadi fenomena alam yang unik, bahkan menjadi magnet bagi para wisatawan. Kata bau di sini merujuk pada bahasa Sasa yang berarti menangkap, dan nyale merujuk pada sejenis cacing berwarna-warni yang muncul sekali setahun saja. Cacing laut yang dikenal sebagai nyale di Lombok ini ternyata bukan sekedar cacing biasa, tetapi jadi salah satu biota laut unik dengan siklus hidup yang spesifik. Secara ilmiah, pendengar, cacing laut atau nyale ini masuk dalam kelas Polychaeta dari filum Annelida. Ia juga merupakan spesies yang dominan ditemukan di Lombok bernama Eunice silicensis atau disebut juga Palola viridis di wilayah Pasifik. Dan sebenarnya cacing nyale yang muncul bukan bagian tubuh cacing dewasanya, namun merupakan bagian belakang tubuh yang berisi sel reproduksi yang lepas dan berenang ke permukaan laut untuk melakukan pemijahan atau kawin massal. Masyarakat Sasa juga mengolah nyale sebagai kudapan khas dalam bentuk nyale pepes, bokoso atau nyale mentah yang dicampur dengan parutan kelapa dan bumbu khas hingga dimasak dengan bumbu kuning yang kaya rempah. Rasanya yang unik, pendengar, bahkan sering digambarkan mirip dengan otak atau kuning telur, tetapi punya aroma laut yang kuat. Meski bentuknya cukup unik, nyale ternyata bisa menjadi sumber pangan bergizi di masa depan yang kaya mineral dan protein tinggi.

mau nyala di Pulau Lombok mendengar menciptakan suasana magis yang diiringi dengan ritual doa bersama dengan tokoh adat dan ribuan obor dan lampu kepala di sepanjang pantai. Dini hari menjadi waktu yang dinantikan untuk bau nyale atau menangkap cacing laut dengan menggunakan jaring kecil atau sauk dan turun ke laut bersama warga lokal. Tidak hanya itu pendengar, festival ini pula dimeriahkan dengan pertunjukan seni lainnya seperti presean atau pertarungan perisai penjalin. Kemudian juga ada tradisi bejambe atau berbalas pantun dan drama kolosal Putri Mandalika hingga acara budaya lainnya. Di tahun 2026 ini, puncak acara festival digelar di bulan Februari kemarin di Pantai Seger, Kecamatan Kuta Mandalika, dan dimeriahkan pula dengan artis nasional yang menjadi bagian dari festival tahun ini. Di momen puncak acara menjadi kegiatan untuk menyaksikan kemunculan nyale dan dengan memanjatkan doa akan harapan, keberkahan, keselamatan, dan kesejahteraan. Festival Bau Nyale menjadi bukti nyata akan sebuah legenda dan tradisi yang mampu menggerakkan harmoni alam dan nilai sosial hingga menjadi tradisi yang bernilai antar generasi. Pendengar, demikian untuk Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kita makin tahu dan makin mengenal berbagai macam budaya dan tradisi yang ada di Nusantara.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini. Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
1: Suasana lingkungan layanan kesehatan yang ramah. Dan bagi pasien HIV, yang perlu diketahui yang seringkali terlupakan, ada yang namanya prinsip sekarang undetectable, untransmittable. Jadi ketika virusnya sudah di bawah 40 kopi, karena rajin berobat, maka otomatis tidak bisa mentransmisikan virus itu ke orang lain. Dan orang-orang tidak perlu takut karena di bawah 40 kopi tidak mudah terjadi penularan secara seksual, aja tidak menular, apalagi berpegangan tangan.
2: Lancar, aman, muka berintes, dan berkat tinggi dan jombang ting yang kita bagaikan menjadi tim dan tim Jawa Timur.
3: Lu targetnya apa, no? Target?
2: Juara grup.
0: Sari berita, pada semester pertama tahun 2026, Dinkes Kota Kediri temukan 130 kasus HIV/AIDS deteksi dini dan layanan ramah pasien terus diperkuat. Sinergi Pemkab dan PKDI Kap 2 Jombang, tim sepak bola siap berlaga dan targetkan juara grup. Inilah Warta Kediri selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, pada semester pertama tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Kediri temukan 130 kasus HIV/AIDS deteksi dini dan layanan ramah pasien terus diperkuat. Laporan Anda Kusuma.
4: Dinas Kesehatan Kota Kediri terus meningkatkan upaya deteksi dini untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayahnya. Berdasarkan data per semester 1, sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 33 kasus merupakan warga berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan melalui screening, maka semakin besar pula peluang untuk melakukan penanganan dan juga mencegah penularan lebih lanjut.
5: Selama Januari sampai Juni tahun ini, kami mencatat ada 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 33 orang itu merupakan warga yang berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kalau dilihat dari kelompok usianya, yang paling banyak memang usia produktif, antara 20 sampai 29 tahun. Kalau dari sudut pandang program kesehatan, semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan justru semakin baik. Artinya, mereka bisa segera mendapatkan penanganan. Prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: Sementara itu, dosen Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Forman Nofrendo Sijabat, menilai bahwa penanganan HIV/AIDS memang memerlukan pendekatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Menurutnya, ketersediaan layanan kesehatan yang ramah, akses pengobatan yang berkesinambungan, serta dukungan motivasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan pasien terhadap terapi.
1: Pengobatan yang ramah pada pasien HIV ini tidak bisa diselenggarakan hanya pelayanan kesehatan saja, tapi juga masyarakat yang lain yang sehat secara tidak kena HIV itu juga perlu menyediakan suasana lingkungan layanan kesehatan yang ramah. Dan bagi pasien HIV, yang perlu diketahui yang seringkali terlupakan, ada yang namanya prinsip sekarang undetectable, untransmittable. Jadi ketika virusnya sudah di bawah 40 kopi, karena rajin berobat, maka otomatis tidak bisa mentransmisikan virus itu ke orang lain. Dan orang-orang tidak perlu takut karena di bawah 40 kopi tidak mudah terjadi penularan secara seksual, aja tidak menular, apalagi berpegangan tangan.
4: Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Kesehatan juga menggiatkan edukasi kesehatan reproduksi di berbagai sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan puskesmas dan juga kader dari kelurahan mengoperasikan mobile VCT serta memastikan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS dapat diakses secara gratis dan juga berkelanjutan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan publik. Anu Kusuma melaporkan.
0: Sinergi Pemkab dan PKDI Kap 2 Jombang, tim sepak bola siap berlaga dan tingkatkan juara grup. Laporan Santia.
6: Tim Sepak Bola Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Cup 2 Jombang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut turnamen antar kabupaten. Keikutsertaan ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi langsung dari pihak pemerintah Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Wasubi SMSI menyatakan dukungan penuhnya terhadap kegiatan positif ini yang dinilai tidak hanya memajukan dunia olahraga tetapi juga mempererat kebersamaan antar daerah melalui sepak bola.
7: Baik di Bank Cup, menjadikan pertandingan lapangannya mungkin
6: menanggapi dukungan tersebut, Sekretaris Daerah Agus Purnomo SHMSI, jajaran Kepala OPD terkait serta Ketua dan Pengurus PKDI Cup 2 Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa koordinasi dengan jajaran Pemkab berjalan sangat baik dan maksimal. Persiapan tim, mulai dari strategi di tengah lapangan hingga kondisi fisik pemain, telah sepenuhnya matang dan siap menghadapi kick-off.
2: Kerjasamanya dengan Kabupaten Pemkab, semuanya berjalan dengan baik dan maksimal. Pemain juga sudah ready untuk pertandingan dan kick-off-nya di Kabupaten Jombang. Semuanya berjalan dengan lancar, aman, mudah-mudahan sukses dan berkat di Kabupaten Jombang. Tim yang kita banggakan menjadi tim bulan tinggal timur.
3: Lu targetnya apa, Nob? Target?
2: Juara grup.
6: Dengan semangat tinggi serta dukungan sinergi dari Pemkab Jombang, PKDI Cup 2 Jombang memasang target jelas untuk melangkah mulus di kompetisi ini dan kor sebagai juara grup. Cantia melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri FM 100,2 MHz. Kita beralih ke kabar lain. Harga daging ayam di Pasar Wates Kabupaten Kediri naik hingga Rp34.000 per kilogram. Pedagang sebut permintaan meningkat dan pasokan masih terbatas. Informasinya disampaikan Anna Kusuma.
4: Harga daging ayam di Pasar Wates Kabupaten Kediri mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir hingga mencapai Rp34.000 per kilogramnya. Sebelumnya, harga daging ayam masih berkisar antara Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya. Pedagang daging ayam di Pasar Wates, Kurniawan, menyampaikan bahwa lonjakan harga mulai terasa sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, peningkatan permintaan diduga berkaitan dengan kembali berjalannya aktivitas sekolah serta program makan bergizi gratis. Namun demikian, dugaan tersebut masih berdasarkan pengamatan pedagang di lapangan karena hingga kini belum ada penjelasan resmi dari instansi terkait mengenai penyebab utama kenaikan harga daging ayam di pasaran. Di sisi lain, keterbatasan pasokan dari peternak juga membuat ketersediaan barang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga harga masih bertahan pada level yang tinggi.
8: Saat ini ada kenaikan harga 34. Sebelumnya nah, ya 27, 28.
9: Ini setiap hari naik juga ya?
8: Naiknya nggak setiap hari langsung gitu, 1.000, 1.500.
4: Kenaikan harga daging ayam turut dirasakan oleh pelaku usaha kuliner. Salah satunya Fatimah yang menilai bahwa kondisi tersebut meningkatkan biaya produksi karena daging ayam menjadi salah satu bahan baku utama dalam usahanya.
10: Beli ayam dapatnya berapa, Bu?
11: Tadi dapat harga 34, Teh.
10: 34. Kalau kemarin-kemarin masih berapa itu harganya?
11: Masih mentok-mentok 30-31.
10: Terdampak nggak, Bu, dengan kenaikan harga ini?
11: Terdampak banget, Mas. Soalnya kan aku ada usaha ayam goreng. Lah ini lek ayam gorengnya aja mau dinaikin yo pelangganku lari, Mas.
4: Hingga saat ini, aktivitas jual beli daging ayam di Pasar Wates masih berlangsung normal. Meski demikian, pedagang dan juga pelaku usaha berharap pasokan daging ayam dapat kembali lancar sehingga harga berangsur normal dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ano Kusuma melaporkan.
0: Kabar terakhir pendengar. Stabilkan harga bahan pokok. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri kembali menggelar GPM. Selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
12: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kediri. Pada agenda hari ini, analis ketahanan pangan dan ketahanan pangan dan peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
13: Ya, jadi di GPM hari ini seperti di tempat yang lain, di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHP dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng, kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di Anur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngadirejo, juga ada PG Merican.
12: Sementara itu, tampak seorang pembeli di Gerakan Pangan Murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kapayang Diri Yuni. Ia mengaku sangat senang bisa membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau.
14: Ini ada aneka
12: Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SKN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
0: Berikut demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
15: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Eddington pernah berhasil membuktikan teori relativitas Albert Einstein saat mengamati gerhana dari Pulau Prinsip di Afrika Barat. Eddington buktikannya dengan mengamati efek pembelokan cahaya pada bintang-bintang yang terlihat ketika cahaya terang matahari terhalang oleh bulan. Lebih dari satu abad kemudian, fenomena gerhana matahari total yang diperkirakan berlangsung selama 1 menit 40 detik ini akan melintasi belahan bumi, utamanya di wilayah Spanyol, pendengar. Ahli astrofisika dari Atomic Energy Commission Prancis, Alain Sacha-Brun, juga menjelaskan bahwa fokus utama penelitian ilmiah dalam fenomena gerhana kali ini adalah untuk memahami mekanisme fisik yang mendasari aktivitas matahari. Setiap hari, para spesialis bekerja untuk mengembangkan model untuk menjelaskan aktivitas matahari. Langkah ini, pendengar, ternyata dilakukan untuk menempatkan kembali matahari ke dalam konteks lini masa evolusinya sejak lahir hingga masa kematiannya.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra-putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

Pendengar, tahukah Anda bahwa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia hanya terdiri atas dua kalimat, tidak ada uraian panjang mengenai penderitaan selama penjajahan, kemudian tidak ada penjelasan tentang bentuk negara, bahkan tidak memuat daftar tuntutan sebagaimana lazim ditemukan dalam deklarasi kemerdekaan sejumlah negara lain. Padahal dua kalimat itulah yang menandai berakhirnya lebih dari tiga abad kolonialisme di Indonesia, sekaligus juga menjadi titik awal lahirnya Republik Indonesia. Kenapa naskah yang begitu penting justru disusun sangat singkat? Jadi jawabannya, pendengar, ini berkaitan dengan situasi yang serba mendesak, pertimbangan politik yang saat itu sangat-sangat rumit, kemudian juga fungsi proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan saja ya. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan pemerintah Jepang. Nah, perbedaan pandangan itu memuncak kala peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus ketika dua tokoh tersebut dibawa ke Karawang agar terbebas dari pengaruh pemerintah militer Jepang. Malam harinya, pendengar, Ahmad Subarjo berhasil mencapai kesepakatan dengan para pemuda. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Tada Simaeda, dan di rumah itulah konsep proklamasi dirumuskan. Soekarno menulis draft naskah dengan tangan, sementara Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo memberikan masukan mengenai susunannya. Setelah itu isi naskah disepakati, Sayuti Melik mengetiknya dengan beberapa perubahan redaksi sebelum akhirnya ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dan seluruh proses penyusunan naskah berlangsung dalam waktu yang sangat-sangat singkat, hanya beberapa jam ya sebelum proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tanggal 17 Agustus 1945. We'll be right back.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Saya ucapkan selamat petang untuk Anda yang mungkin baru stay tune ya bersama dengan kami pendengar di petang hari ini di RRI Kediri. Dan selamat mendengarkan siaran kami. Untuk petang ini kita update juga berkaitan dengan pantauan trafik atau padat arus lalu lintas ya di wilayah Kota Kediri untuk simpang Jeti, simpang Tosaren ya. Malam ini ramai lancar, kemudian simpang Baruna juga ramai lancar, tapi tadi juga terlihat sedikit ada kepadatan ya di sana ya. Kemudian di simpang Bandar Ngalim juga malam ini ramai lancar ya, simpang Alun-Alun juga ramai lancar, kemudian di Munding juga ramai lancar. Begitu juga di jalur yang lain ya, malam ini di wilayah Kota Kediri, baik itu di simpang Nambatiasa, simpang Dandangan, di simpang Waterton ya, simpang Tamanan, di Ayani Utara, Ayani Selatan juga ramai lancar malam hari ini. Untuk kalian yang sedang mobil, hati-hati di jalan, pendengar tetap fokus berkendara, enggak usah ngebut-ngebut ya. Semoga selamat sampai tujuan. Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi bagaimana pantauan trafik di jalur yang Anda lalui petang hari ini atau malam hari ini ya. Di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami, pendengar, di 0354311100.

0: untuk generasi penerus kita.
1: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir.

0: berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
2: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
3: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
1: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut berteman dengan Presiden Prabowo dari Tanah Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
4: Basis Silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak Silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
5: Ini melihat bahwa keberadaan marina sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumatera. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya secara memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, dan juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup dalam mekanisme MTG, makan gratis yang dimulai dari tambah-tambah masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
4: Menteri Investasi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
6: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, ATN integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan, dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah merencana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
4: di sisi lain. Kepala BRP PA PPP Maros Andi Indrajaya As-Sa'ab mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
2: Budidaya Bandar Indrajaya As-Sa'ab contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, itu insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
4: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
8: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Idwansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
7: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
9: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
8: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartal Sasmita mengatakan inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung proyek tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
10: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors, layak dibiayai. Dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik, masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri yang ada di manufaktur.
11: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
12: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
11: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
13: Dilaksanakan sesuai prosedur.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai $530.000 Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami aset
13: asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
15: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai $530,000 atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
13: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
16: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak berubah. Tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, tidak dengan prosesnya, kemudian di siap saya, apalanya saya buat baik.
17: Kalau yang 800 juta, Pak?
16: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
13: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
18: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
19: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
18: 4 miliar.
19: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
18: Dari
20: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
18: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
19: Atensi
18: makanya dia minta
19: siapa?
18: 500.
19: Atensi untuk siapa?
18: Untuk orang dalam itu.
19: Yang disebut ini?
18: Ya,
19: Pak Heri Susanto?
18: Dia sebut begitu.
19: Pak Heri yang disebut?
18: Iya.
19: Saya tidak menyebut terdakwa di sini, ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
18: Enggak pernah bertemu?
19: Enggak pernah.
18: Tidak? Ya, dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal
19: Lukman,
18: dia kenal, iya.
20: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
21: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah dan rumah itu nggak terjadi, nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
20: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita Beralih informasi dari luar negeri, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Qaudri saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Qaudri menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
3: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
1: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Prabowo RRI Tisnu Udara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
22: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta, mana gol Persija Jakarta ini oleh Wita Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86. Dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen. di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar saya, kami hadirkan untuk Anda malam hari ini Mimbar Agama Islam bersama dengan Bapak Arifin SPDI MPAG Penyuluh Agama Islam Kemenang Kabupaten Kediri dengan tema di malam hari ini Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, pertolongan, petunjuk dan segala karunia apapun, semoga nikmat yang telah diberikan ini selalu dan selalu, tidak hanya berhenti pada saat ini saja, tapi mengalir mudawamah min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dengan harapan semoga kita semua benar-benar diakui menjadi pengikut setia beliau, menjadi umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya sejak di dunia sampai di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai bangsa Indonesia ketika memasuki bulan Agustus, pasti kita ingat sebuah anugerah agung, nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu nikmat kemerdekaan. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Kemerdekaan ini adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan melalui tetesan keringat, darah dan air mata para pahlawan kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Para pendiri bangsa kita secara sadar menuliskan kalimat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,

Ini adalah bukti nyata bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berketuhanan dan religius. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar dimanapun berada, dalam sudut pandang agama, kemerdekaan adalah nikmat besar yang wajib disyukuri. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, kufur terhadap nikmat yang telah diberikan, tidak menggunakan sebagaimana mestinya, maka azabku pasti sangat pedih, sangat berat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Yaitu kita wujudkan rasa senang, rasa bersyukur kita, bukan dengan berupa kemaksiatan. Syukur tidak diwujudkan dengan pesta pora yang melanggar norma-norma agama. Dengan menjaga kedamaian, syukur dilakukan dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, toleransi antar tetangga, antar umat beragama, antar suku, menjaga kedamaian, kerukunan, dan persatuan sesama bangsa Indonesia. Selanjutnya bersyukur dengan menghidupkan gotong royong, membantu sesama warga yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kemerdekaan hakiki dalam Islam adalah ketika manusia bebas dari penindasan sesama makhluk dan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun dengan makhluk, di mana asalkan tidak berupa kemaksiatan, kita juga diperbolehkan untuk mengikuti, untuk taat kepada makhluk selama tidak dalam hal kemaksiatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memerdekakan manusia dari kegelapan kebodohan menuju cahaya iman yang terang benderang. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, para pahlawan telah berusaha dengan sekuat tenaga, telah mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan nyawa mereka, dan mereka telah berhasil merebut kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Nah, sekarang tugas kita adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan tersebut dengan kebaikan-kebaikan, dengan hal-hal, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bermaslahah, baik itu untuk diri kita, untuk lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa dan negara
kita. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan tersebut? Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras kita berpecah belah ataupun bermusuhan. Di dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Kemerdekaan ini runtuh jika kita sesama warga saling bermusuhan karena perbedaan pilihan atau hanya masalah sepele. Sebab hubungan persaudaraan atau al-ukhuwah harus di atas segala-galanya. Yang selanjutnya, memiliki rasa kepedulian sosial. Kemerdekaan sejati adalah ketika tidak ada lagi warga kita yang kelaparan atau mengalami kesusahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, "Laisal mu'minu alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'un ila jambih." Bukanlah seorang mukmin yang sempurna orang yang kenyang sedangkan tetangga di sebelahnya mengalami kelaparan. Mari kita gemar bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, membantu tetangga yang sakit, dan peduli kepada anak yatim di sekitar kita. Selanjutnya, mengisi kemerdekaan dengan cara menjaga keamanan dan kedamaian lingkungan sekitar kita. Sebagai warga masyarakat yang merdeka, kita wajib memberikan rasa aman kepada orang lain. Sebab Rasulullah bersabda di dalam satu hadis, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti muslim yang lain. Di zaman digital ini, merdeka berarti kita tidak menggunakan lisan atau jempol kita untuk menyebarkan fitnah, hoax, atau adu domba di grup-grup medsos kita. Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan momen kemerdekaan ini untuk memperkuat tali silaturahmi. Mari kita buang ego masing-masing, hilangkan rasa benci, dan rajut kembali kebersamaan demi kemajuan lingkungan kita, demi kemajuan bangsa dan negara kita Indonesia tercinta ini. Dan marilah kita selalu mengingat, merasa terima kasih kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Selalu kita doakan, mudah-mudahan jasa-jasanya, jerih payahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih baik, ditempatkan di tempat yang indah, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para pemimpin pejabat pemerintah Indonesia ini, semoga selalu mendapatkan pertolongan, bimbingan, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini
benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, negara yang tentram, negara yang penuh ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memotivasi, menginspirasi kepada kita para generasi, para warga negara untuk semakin semangat, untuk semakin maju, untuk bangkit, menjaga persatuan, menjaga kerukunan, saling menghormati, toleransi, peduli kepada sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam mendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri malam ini dari rekan Aska Ariska. Dan di edisi Kamis 6 Agustus 2026 ya, saya akan membersamai pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, saya sajikan ada drama radio, ada galeri komunitas, dan juga nanti ada ruang rindu, ada harmoni malam, dan nanti juga untuk ruang rindunya mancanegara ya, dari tahun 80 hingga 90. Dan pendengar ya, di drama radio kali ini kita akan dengarkan persembahan dari Radio Republik Indonesia Ternate dengan judul Baper. Selamat mendengarkan.
1: Bete deh. Kenapa bete, Sil? Ini nih si Andre disuruh jemput malah banyak alasan. Bete kan? Loh, kenapa bete? Kan dia bukan siapa-siapa kamu. Dia juga gak ada kewajiban antar jemput kamu. Emang ojek?
2: Iya, anak. Sedih aja deh.
1: Ya terserah sih. Atau jangan-jangan kamu baper ya?
2: Aku sama dia tuh temenan. Temen baik.
1: Temen apa demen? Yakin nih mau terjebak dalam friendzone?
2: Udah, capek ngomong sama kamu. Ini kamar sunyi banget sih. Coba kalau ada anak, bisa nonton drakor bareng nih. Aku telepon aja kali ya.
3: Nomor yang Anda tuju sibuk.
2: Kok nomornya sibuk sih? Pasti lagi teleponan sama pacarnya tuh. Tapi aneh deh, Ana kok gak pernah kenalin aku sama pacarnya ya? Takut kali ya aku rebut pacarnya. Tapi bete juga sih sendirian gini. Oh iya, kan ada Andre. Aku mau ajak Andre nonton bioskop ah.
3: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
2: Kok bisa-bisanya nomor Andre juga sibuk? Dia teleponan sama siapa sih? Ih.
4: Hai Sil.
2: Sal, kamu tahu gak? Aku benci sama kamu.
4: Kok benci sih? Hati-hati loh, benci itu tanda sayang.
2: Kamu kemana aja kemarin? Seharian loh aku nyariin kamu. Telepon juga sibuk, chat aku juga gak kamu baca. Tega ya kamu?
4: Iya deh, maaf.
2: Iya deh, aku maafin. Tapi jangan diulangi lagi ya.
1: Kalian pacaran?
4: Enggak kok, kami gak pacaran.
2: Gak pacaran? Seperhatian ini masih dianggap teman.
1: Sil, Silvi, kok diam aja?
2: Lagi mikir aja.
4: Mikir apa?
2: Gak penting kok. Oh iya, aku duluan ya. Kenapa sih Andre setegak itu? Kami kan udah kayak orang pacaran. Aku diantar kemana aja aku mau. Aku dijemput, sering makan berdua, nonton berdua. Pokoknya kemana-mana selalu berdua. Masa dia gak punya perasaan apa-apa sih? Padahal aku kan udah sayang sama dia.
1: Kamu kenapa, Sil? Dari tadi sedih aja.
2: Ana, gimana sih perasaan kamu kalau orang yang kamu sayang malah gak sayang sama kamu?
1: Kamu lagi putus cinta?
2: Ih, orang nanya malah balik nanya, serius nih.
1: Gimana ya, tergantung sih.
2: Tergantung? Tergantung apanya?
1: Tergantung seberapa besar rasa sayang itu. Apakah seperti sepiring nasi uduk atau semangkuk bakso?
2: Ana, aku serius.
1: Aku juga serius. Laper nih, makan yuk. Katanya si Andre yang traktir.
2: Oh ya? Kalau gitu ayo.
1: Bakso di sini tuh viral banget, apalagi bakso beranaknya. Enak deh.
4: Pokoknya kalian pesan aja yang kalian suka, tapi jangan banyak-banyak ya. Kan aku lagi nabung, selain untuk kuliah, juga buat persiapan kalau nanti nikah.
2: Jadi Andre emang gak mau pacaran sama aku, tapi mau langsung nikah. Ini so sweet.
1: Sil, kenapa senyum-senyum sendiri?
2: Enggak kok, cuma lagi senang aja.
1: Tadi sedih, sekarang senang. Aneh kamu.
4: Ya udah lanjut makan yuk, nanti baksonya dingin lagi.

0: Kira-kira apa ya maksudnya perkataan Andre tadi?
1: Yang mana?
0: Yang di tempat makan bakso tadi.
1: Perkataan apa?
0: Itu loh, yang katanya dia lagi ngumpulin uang buat persiapan nikah. Dia kan gak punya pacar, cita-citanya pengen nikah aja.
1: Ya kan kita gak tahu, mungkin aja dia emang punya pacar.
0: Ih, gak mungkin dia punya pacar, kan kemana-mana selalu sama aku. Apa jangan-jangan...
1: Jangan-jangan kenapa?
0: Ah, gak jadi.
1: Ih, benar-benar nih orang bikin emosi.
0: Kamu kenapa sih marah-marah? Gak jelas deh.
1: Kamu tuh yang gak jelas ngomongnya.
0: Ih, malas ngomong sama kamu. Mending aku tidur.
1: Sylvie kayaknya baper deh sama Andre.
0: Si Ana kenapa sih? Tiap aku ngomongin Andre, bawaannya emosi mulu. Jangan-jangan dia juga suka lagi sama Andre. Awas aja ya.

0: ada pesan dari Andre nih. Andre ngajak aku malam-malam.
1: Iya, romantis banget.
0: Pasti dia mau langsung ngelamar aku. Aduh, jadi grogi nih.
1: Kamu kenapa, Sil?
0: Aku tuh lagi bahagia banget.
1: Tumben, bahagia kenapa?
0: Andre ngajak aku makan malam.
1: Gitu aja kok. Jangan-jangan kamu suka ya.
0: Ih, Ana, kenapa sih kamu selalu gitu?
1: Ya, jangan terlalu senang aja, Sil. Sesuatu yang berlebihan itu gak baik.
0: Tuh kan, Ana pasti suka sama Andre. Makanya tadi dia kayak gitu.
2: Yuk, duduk, Sil.
0: Makasih, Andre. Kamu beda deh malam ini.
2: Beda apanya?
0: Lebih keren aja.
2: Kamu juga cantik malam ini.
0: Kalau bisa aja. Tapi itu Ben, kamu ngajak aku makan malam di resto yang romantis kayak gini.
2: Sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan, tapi tunggu Ana ya.
0: Kok Ana? Jadi kamu juga ngundang Ana?
2: Iya. Emang kenapa, Sil?
0: Aku pikir cuma kita berdua aja. Kok kamu malah ngundang Ana sih?
2: Sil, Ana kan juga teman kita.
0: Aku pikir kamu ngajak aku makan malam untuk membicarakan soal pernikahan. Kok malah ada Ana sih?
2: Iya, emang benar. Aku emang ingin nikah.
0: Ya udah ngomong, nggak perlu ada Ana di sini. Kita berdua aja.
2: Oke, ya udah kalau emang kamu nggak mau ada Ana, aku nggak tahu kalian punya masalah apa. Tapi aku pengen kalian baikan.
0: Iya, nanti. Cepetan ngomongnya.
2: Ya udah, Silvi sebenarnya.
0: Sebenarnya apa?
2: Sebenarnya aku tuh.
0: Kamu kenapa?
2: Sebenarnya bulan depan aku akan menikahi Ana.
0: Apa? Ana?
2: Iya, Ana.
0: Jadi kamu suka sama dia, bukan aku?
2: Maksud kamu?
0: Aku tuh suka sama kamu. Kamu gak pernah ya mikir perasaan aku? Dan dari sekian juta wanita, kenapa harus Ana sih? Kamu bikin aku patah hati, Andre. Aku benci sama kamu.
1: Loh, Sil, aku kan baru datang. Kamu mau pergi aja.
0: Aku benci sama kalian. Terlebih kamu, Ana. Dasar musuh dalam selimut. Males banget bangun pagi. Tega-teganya mereka nusuk aku dari belakang.
1: Sil, Sil, buka pintunya. Ini aku, Ana.
0: Kenapa kamu di sini? Pergi sana sama calon suami kamu.
1: Calon suami? Siapa?
0: Andre lah, siapa lagi?
1: Stres nih anak. Makanya kalau orang ngomong tuh jangan dipotong. Tuh mulut kayak pisau aja. Cepat mandi, kita ke kampus.
2: Hey Sil.
0: Kenapa?
2: Ada yang ingin aku kenalin nih. Ini Ana, calon istriku.
0: Udah tahu. Kamu gak usah. Jadi ini calon istri kamu? Bukan si Ana?
2: Bukan, Sil.
1: Tuh kan, udah sojuan sama aku. Berdosa kamu, Sil.
0: Jadi ini calon istri kamu?
3: Kenalin, namaku Silviana. Aku calon istrinya Andre.
0: Kok namanya gabungan nama kita? Ana?
2: Kaget ya, dia biasa dipanggil Ana.
1: Untung gak dipanggil Silvi. Kalau enggak, salah paham beda lagi nih.
0: Tuh kan si Ana suka banget bikin orang emosi. Tapi maaf ya, aku jadi salah sangka sama kamu.
1: Iya, dimaafkan.
0: Oh iya, Andre. Ana, maksudku Silviana. Selamat ya, semoga pernikahannya langgeng.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, benar ya. Setelah kita dengarkan drama radio, ya, selanjutnya kita bergeser di galeri komunitas. Nah, di galeri komunitas ini kita akan membahas terkait komunitas konservasi penyu ya. Di kawasan Pantai Gua Cemara yang dikelola oleh kelompok konservasi penyu Minorajo, beberapa kali ditemukan titik jenis penyu langkang. Menetas dengan warna putih pucat, jauh berbeda dengan warna gelap alami yang bisa dimiliki tukik sejenisnya. Orang akan mengartikan tukik tersebut mengalami kondisi albino, namun jika dilihat lebih detail, tukik ini hanya mengalami kelainan pigmen yang menyebabkan kondisi fisik tukik berubah warna. Kondisi tersebut dapat diartikan sebagai leukisme, di mana fisik kekurangan pigmentasi melamin. Berapa dengan kondisi albino, leukisme memiliki ciri warna putih yang tidak merata, pucat bagian tubuh mereka, kulit, bulu, atau kutila. Oleh karena itu hewan tidak sepenuhnya berwarna putih, beberapa bagian seperti mata tetap pertahankan pigmen aslinya. Lain lagi dengan albino, yang mana pigmen mata berubah menjadi merah atau merah muda dikarenakan aliran darah pada jaringan mata yang tembus pandang. Di balik keunikan dan kelangkaan kondisi leukisme, justru membawa ancaman serius bagi keberlangsungan hidup tukik tersebut. Warna gelap alami yang dimiliki langkang sejatinya fungsi untuk kamuflase, untuk menghindari predator di darat maupun di laut. Akibatnya tukik yang berwarna kerapas, cangkang atas plastron, cangkang bawah dan tungkak alat gerak yang terang putih justru akan lebih terlihat dan menjadi sasaran empuk predator. Data ini menunjukkan bahwa dari 1000 titik yang menetas dan mencapai laut, hanya satu ekor yang diperkirakan mau bertahan hidup hingga dewasa. Bagian tukik dengan leukosme luang tersebut membesar menjadi jauh lebih kecil dimiliki untuk bertahan hidup hingga dewasa.

mempengaruhi akses terhadap berbagai hal seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya terkait galeri komunitas. Nah, sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, Syausia Dini Yayasan Yatim Mandiri ya menyelenggarakan kegiatan perjalanan edukasi Listuki konservasi penyu Mino Rarjo Pantai Gua Cemara Bantul. Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta terdiri dari masyarakat umum dengan peserta utama anak-anak kisaran usia 3 hingga 13 tahun. Kegiatan dicanangkan sebagai wadah bagi relawan menghadirkan pengalaman belajar menyenangkan sekaligus bermakna bagi anak-anak. Rangkaian diawali sesi pembukaan oleh Yayasan Yatim Mandiri dengan melukis pembatas buku pertambangan alam dan penyu sebagai media kreativitas. Peserta kemudian mengikuti edukasi konservasi penyu yang disampaikan oleh tim konservasi penyu Mino Raharjo, mencakup pengenalan jenis penyu, siklus hidup, proses peneluruan, ancaman serta upaya konservasi. Kegiatan berlanjut dengan melukis besek sebagai bentuk pengembangan kreativitas dan pembuatan produk ramah lingkungan berbahan bambu. Bentuk kegiatan ditandai dengan liris tukik di habitat alamnya dan mengintim konservasi. Tulang kegiatan menggabungkan edukasi kreatif dan aksi nyata dalam pelestari lingkungan. Yayasan Yatim Mandiri berharap kegiatan ini menjadi media edukasi menyenangkan dan memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak, serta menjadi banyak masyarakat terlibat dalam banyak pelestari penyu.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, benar ya. Sudah dari komunitas kali ini ya, membahas terkait tentang konservasi penyu yang ada di Gua Cemara, di Pantai Cemara, Yogyakarta. Dan pendengar ya, nanti tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di ruang rindu ya, ruang rindunya dari genre mancanegara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
3: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
4: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal, Toto? Bejo, Bejo.
5: Loh, kok jadi nyalain Bejo, Toto Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo, Cak, sampai nanti tanggung jawab, Toto.
6: Iya, maafkan saya, Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat, toh.
3: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
4: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
5: Lah ini, yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
3: Loh.
5: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
6: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
7: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
6: Beli madu di warung Cikgu.
5: Ruang rindu.
7: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

0: Selamat malam pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Alfaus Jamat ya, yang akan bersama di Ruang Rindu edisi Kamis 6 Agustus 2020. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung bisa telepon di 0354 310108, dan juga nomor simpati kami di 081234600289, dan juga nomor MT kami 085725352550. Dan untuk genrenya di malam hari ini, genrenya mancanegara dari tahun 80-an hingga 90-an ya. Dan mendengar di malam ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bersatu Rindu. Mari yang wataku
0: ya, dengan Ibu Sulis ya di Pos Tarang ya.
1: Betul.
0: Ya, Bu Sulis di malam ini ya mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Oisika dari Boni M.
0: Boni M, judulnya
1: On My Ticket. On My Ticket.
0: Oh iya.
1: Salam buat semuanya, untuk Mas siapa Mas?
0: Saya dengan Fauzi Ahmad ini.
1: Mas Fauzi Ahmad ya, selamat bertugas. Sehat-sehat selalu ya. Banyak rezeki. Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar ya, ini ada mas-mas lagi ya dari Pak Marion di Tulungagung aku ya. Pong Ridu orang berapa kiri dan memori dan lagu di mana lagu dari I'm Still You Fall versinya David Strato. Nah buat Buetik dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Dan tadi ya request dari Bu Sulis yang Boni M tadi judulnya belum ketemu ya. Kalau Boni M kita nanti kita akan carikan. Jadi bisa dicat kembali ya dari Boni M.

Dan pendengar ya, bagi pendengar yang lainnya ya, yang ingin bergabung ya, masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan ini ada masuk lagi ya, di Pak Sucianto di Bandar Lor minta menerangkan lagu Ruang Rindu, Ruang Berbunyi dan Memori Dalam Lagu, menerangkan lagu Change Melody dari Andy Williams. Karena buat pendengar Pro 1 RRI Gerik, baik, pasti nanti lagunya ditunggu ya, dan juga nanti ya lagunya dari Pusulis juga ditunggu.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, Manon, ya.
1: Kita menjelajah ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Masih bersama dengan saya, Fauz Zamat, ya.
1: Ya, sama-sama di Ruang Rindu malam ini.
0: Dan ini ada wasa-masa lagi dari Pak Ukik di Bangsal, di Kediri Kota. Selamat Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lagu. Mereka selaku Avil Kut James Brown. Salamnya buat pendengar Pro 1 RRI Fridan, selamat bertugas. Baik, terima kasih juga buat Pak Uki ya di Bangsal.

0: Baik, mana nih ada menelpon ya, kita sapa dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Ya, dengan Bobani ya di Pelem ya. Apa kabar Bobani di malam ini?
1: Alhamdulillah agak batuk sedikit nih.
0: Ya, semoga lekas sembuh.
1: Tetap semangat.
0: Iya. Baik Bobani, di malam ini mau request lagu apa ini? Genrenya mancanegara ini.
1: Lagunya ikut aja mas.
0: Lagunya ikut ya. Iya.
1: Ya.
0: Salamnya.
1: Ya, dipercalam aja.
0: Ya.
1: Eh, salame untuk Pak Sugeng, Pak Tioko, Pak Sugardi, Pak Slama, Pak Munoto, Pak Mariono, Ledul, Yang Popo, Pak Jainal, Pak Darji, Om Predi, Putra Kutu, Pak Agus, Mas Robert, dan Bu Farida, Bu Lili, Bu Utri, Mama Wanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Yuli, dan semuanya.
0: Ya, terima kasih Bobani.
1: Terima kasih
0: selalu.
1: Waktunya. Semoga Mas Angel diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin, amin.

0: Baik, mana ini ada penelpon dari Mbak Sukaji ya. Kita sapa dulu. Selamat malam Mbak Sukaji.
1: Ruang rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Bagi Rindu dan Memori Lewat Lagu, Mas Pak Uji.
0: Ya, gimana kabarnya Pak Sukaji?
1: Ini kabarnya kurang bagus ini Mas, agak flu.
0: Oh. Saya minggu kemarin itu juga batu-batu ini Pak Sukaji, tapi alhamdulillah ini sudah sembuh.
1: Ini kebanyakan makan goreng-goreng itu loh Mas.
0: Oh, sama cuaca ini yang kemarau ini ya, bikin debunya.
1: Iya, cuacanya yang kurang bagus juga. Eh Mas Oji,
0: ya.
1: Di kota Mas Oji itu ada namanya Gandos Gimbal ya.
0: Gandos Gimbal. Baru denger ini Pak.
1: Oh enggak, anu. Enggak kenal.
0: Enggak itu.
1: Itu di daerah sana itu Mas Bawji, daerah Mas Bawji sana.
0: Wah, saya malah belum denger ini. Baru denger ini. Itu kayak apa itu Pak Sukaji?
1: Seperti ya gandos, tapi cara masaknya itu memang enggak seperti gandos yang ada di Kediri sini Mas.
0: Iya.
1: Itu di apa kayak di open gitu loh.
0: Oh iya gandos. Iya gandos, roti gandos ya. Oh iya, ada itu ada di sana. Itu udah temurun itu Pak. Ya ada di kota.
1: Iya itu terkenal tuh Mas. Itu satu paket
0: ya.
1: 30.000 per 10 biji itu.
0: Iya. Itu yang ada kelapanya itu ya, gandosnya itu Pak ya.
1: Iya, dari ketan, daripada kelapanya.
0: Iya.
1: Itu di open itu loh Mas.
0: Iya. Ada itu.
1: Ada Pak. Telurnya tapi. Kalau di sini kan enggak ada telurnya, Pak.
0: Enggak. Oh.
1: Enggak di open juga digoreng kalau gandos di sini iya. Tuh.
0: Sana di open, Pak.
1: Ya kalau di sana di open.
0: Iya. Ya baru ya baru
1: itu asli
0: ya.
1: Dari kotanya Mas Fauzi itu ya?
0: Iya, tapi itu kan yang buat turun-temurun itu Pak Sukaji. Udah dari orang tuanya gitu terus diwariskan sama anaknya itu. Soalnya saya dulu itu cuma sering ngantarkan ibu saya beli kayak gitu tuh, gandos. Yang dari
1: Papa. Iya. Itu anu ya Mas, siapa ada online-nya. Jadi beli online bisa itu.
0: Beli online bisa ya? Ya mah baru tahu itu Pak. Tapi emang ada itu Pak di
1: kota. Kadang-kadang kepingin ya. Apa cara-cara untuk membuatnya itu kan enggak digoreng. Jadi enggak terlalu banyak minyak.
0: Iya.
1: Ya Mas Oji.
0: Ya.
1: Ini nanti kalau ada dari Lionel Richie ya.
0: Iya.
1: Yang judulnya Endless Love. Ya salamnya tadi ada Bowo Bani ya, selamat malam juga nggak ya. Lupa ada Pak Tarji yang rahmat, terus Pak Setia Kongin mengatakan selamat malam juga di Paris semuanya ini juga nggak lupa ada Bu Sita mungkin mengatakan Bu Sita ini kalau malam nggak pernah anu ya nggak pernah dengarkan ya mungkin ya juga nggak ketinggalan ada Mbak Niar. Terus di Tulungagung ada Pak Mariono, Pak Karyoto, Pak Slamet di Kalangbret. Juga yang Purba, Mas Adiansyah juga enggak lupa Mas Dicahyo ya. Terus di kota ada Litul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Munoto, terus lagi ada Pak Uki tadi ya.
0: Iya.
1: Enggak kedilan juga Bu Siti Aisyah di Kandar, juga Kurinia di Waters. Terus lagi di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida. Di Tokyo ada Mas Widi ya. Terus Pak Jainal ya di Balikpapan. Dan juga Mbak Diona. Terus Mbak Pina ya di Riau. Terus Bang Le ini yang lama nggak muncul nih. Di Kalimantan Utara ini. Dan juga ada Mas Freddy, sama Bu Utri. Juga Pak Ramadan ya yang di Papua.
0: Iya.
1: Sahabat kita yang ada di Garut ini Mas, Mas Irwan ya. Selamat malam juga sama Teh Dinda di Bogor ya. Terus lagi Mas Arif di Nganjuk. Enggak lupa juga Mas Putra ya di Gurerah ini. Juga Mas Gilang ya di Kertosono.
0: Mas Gilang lama
1: semuanya ini. Selamat malam, selamat mendengarkan. Ya, untuk Mas Fauzi, doa terbaik Mas Fauzi, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Dan untuk pendengar semua, penggemar Ruang Rindu, salam sehat. Walaupun apa yang terjadi, yang penting jangan lupa bahagia. Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Sukazi, sehat selalu. Baik pendengar ya, ini ada penelpon lagi ya, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Ibu Rini ya, dari Wates.
2: Iya, Mas Fauzi.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu Rini?
2: Iya, alhamdulillah luar biasa hari ini. Sehat.
0: Ya, semoga sehat selalu Bu.
2: Amin. Mas Fauzi juga begitu ya.
0: Ya, Bu Rini, di malam ini mau request lagu apa ini?
2: Oh, berarti Oblada.
0: Oh, berarti Oblada. Oh, berarti Oblada ya, dari The Beatles ya?
2: Iya, The Beatles.
0: Ya. Salamnya buat siapa aja ini, Bu Rini?
2: Selamat, Pak Sukarji, selamat malam. Suka ada Bapak Bani
0: ya.
2: Selamat yang Borgo, Ibu Eti, Ibu Farida, Mbak Dinda, Bu Siti Aisyah, Mbak Dini. Juga ada Bung Fardi, Pak Widi. Juga ada Pak Ahmad Irfan, Bu Sulis. Juga Bu Rahayu, Pak Tarji, Pak Selamat, Pak Yoyo. Dan semua saja ya Mas Fauzi.
0: Ya. Terima kasih Bu.
2: Mas Fauzi, makasih banyak. Semoga selalu sehat.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya ini ya, masih ada penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bastioko.
3: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya. Gimana kabarnya Bastioko di malam ini?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana ya, Mas Fauzi?
0: Ya, sama kabarnya.
3: Oh, sama ya.
0: Iya. Pak Astioko, di malam ini mau request lagu apa ini? Ini genrenya mancanegara ini.
3: Loh, genrenya mancanegara?
0: Iya.
3: Waduh.
0: Apa?
3: Ku.
0: Apa yo Pak Joko?
3: Enggak ngerti aku lagu.
0: Ya, harus tahu.
3: Saya tak salam-salam aja.
0: Salamnya buat siapa aja Pak Joko?
3: Aku kira boleh minta lagu Roma Irama. Nah,
0: kalau Roma Irama ya besok siang.
3: Loh, kok besok ya?
0: Iya.
3: Iya, ada salam-salam ya,
0: aja. Siapa aja Pak Joko?
3: Salamnya untuk PBNI Pak Sukarji berturun ya.
0: Iya.
3: Ya, Pak Sukarji, selamat malam. Ini lagi ngapain ini? Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Munoto, Pak Slamet, Pak Sugeng, Putra Tutut, Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal, lalu Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Bu Etik, Bu Putri, Bu Sita, lah dan semuanya lah.
0: Ya, terima kasih Pak Astioko, sehat selalu.
3: Oke, sudah kita aja dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan mendengar ya, satu lagi ya, kita akan dengarkan requestnya dari Bobani, Pak Sukasi, Burni, Pak Astioko ya. Selamat mendengarkan.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Baik, mana ya, kita lihat lagi ya di ruang rindu tentang berbagai rindu dan memori aku di malam ini ya, masih kita buka. Bagi pendengar yang ingin request maupun kirim-kirim salam ya pendengar ya, bisa langsung saja ya. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Mendengar ya, ini ada penelpon. Kita sahabat dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Kekajin, Rindu lewat lagu.
0: Ya, dengan Pak Agus ya di Kediri Kota. Gimana kabarnya Pak Agus?
1: Iya, Pak Agus ini lagunya apa mas ini?
0: Mancanegara Pak Agus.
1: Oh mas. Ya, aku mau minta lagunya Hotel California mas.
0: Hotel California. Ya, baik. Salamnya buat siapa aja ini? Ya, halo.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa aja ini?
1: Ibu di Merpaus.
0: Ya.
1: Halo.
0: Bagus suaranya terputus nih. Suaranya.
1: Iya, benar apa sinyalnya ya?
0: Iya, kurang bagus.
1: Iya. Iya. Ya, salamnya untuk semua aja, Mas.
0: Ya, terima kasih bagus.
1: Terima kasih semua ya. Semoga semua sehat, Mas ya.
0: Amin amin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana dia? Ini ada penelpon lagi ya. Kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Nubang Rindu, memori buat lagu.
0: Yai dengan Eyang Purba ya di
1: Tumaku. Alhamdulillah sekali, Mas Awzi, gimana ya, kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat? Juga sehat.
1: Alhamdulillah. Ya kan nanti tak minta Josh Baker aja ya, Mas ya.
0: Josh Baker ya.
1: Itu loh. Tolong itu loh, Mas. I will pin away tolong. I will pin away tolong. I have been away too long.
0: I
1: will been have away too long itu mas. Ada tak? I have been away too long.
0: Oh ya.
1: Ada tak?
0: Ada.
1: Ya, ada itu aja untuk yang dihadirkan.
0: Ya.
1: Salamnya untuk semua jalan benar. Selamat malam. Kita
0: selamat terima malam. Kasih, Mas. Terima kasih.
1: Semangat. Di samping ngopi aja boleh ya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Saya selalu
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman. Pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget, Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga, Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh, Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Baik menurutnya tentang sudah Ruang Rindu edisi Kamis 6 Agustus 2020. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di Ruang Rindu malam ini ya. Ada Bu Sulis, Pak Oke, Pak Sianto, Pak Marino, Bu Bani, Pak Sukarji, Bu Rini, Pak Sono, Pak Agus, dan juga Eyang Purba. Dan berkat yang tepat pada pukul 23 waktu ini sahabat, kita akan bergeser di Harmoni Malam. Kita akan mengupdate ya, bisa inspirasi seorang pendengar. Jangan kemana-mana, pastikan tadi 100,2 Pro 1 NRI Gerilikan Informasi dan

Putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.

Baik banget ya, di Harmoni malam ini ya kita akan bahas terkait tentang salah satu pengusaha peternak sapi hingga 80 ekor. Pak Sulip memulai usaha peternak sapi sejak tahun 2011 bermula dari beberapa ekor saja. Ia telah menjual puluhan sapi dewasa setiap tahunnya. Kunci keberhasilan terletak pada konsisten, disiplin dan pemahaman mendalam terhadap perilaku hewan ternaknya. Selain itu, sistem manajemen kandang dan pakan di peternakan Pak Surip juga pati aculi jempol. Ia memilih bank pakan sendiri yang disimpan dalam jumlah besar sehingga sapi ternak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup bahkan di musim penceklik. Kini dengan lebih dari 80 ekor sapi yang ia rawat, Pak Surip menjadi salah satu peternak sukses di wilayahnya. Tiap tahun puluhan sapi siap jual keluar dari kandangnya sebagai besar dibeli oleh tengkulak maupun pembeli langsung untuk keperluan kurban dan konsumsi. Pencapaian tak hanya dihitung dari jumlah ternak atau omset semata, tapi juga dari pengakuan masyarakat dan semangat dalam berbagi ilmu. Tak jarang Pak Surip menerima kunjungan dari peternak pemula dan ingin belajar langsung dari lapangan. Pak Surip bukan hanya seorang peternak, tapi juga role model bagi generasi muda yang ingin terjun ke dunia bisnis. Di tengah tantangan global dan urbanisasi, kisah menjadi bukti nyata bahwa usaha peternak dapat menjadi masa depan yang cerah asal dikelola dengan benar.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

Baik, benar ya, kembali lagi di Harmoni malam ini ya. Ini masih terkait kisah inspirasi peternak sapi. Namanya Adam Suganda, peternak sapi berusia 28 tahun asal desa Dasri, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Muda yang baru menekuni dunia peternakan 3 tahun lalu kini sudah mempunyai sedikitnya 50 ekor sapi. Adam mulanya hanya coba-coba, kini milik peternak Insho Farm Banyuwangi ini mempunyai omset miliaran rupiah. Adam mengatakan awalnya pembeli sapi saat istrinya mengandung anak pertama pada tahun 2020. Setelah mengetahui seluk-beluk ternak sapi, 6 bulan kemudian Adam memutuskan untuk merawat sendiri sapi miliknya. Adam juga mulai berbisnis jual beli sapi. Selain sapi potong, Adam juga jual beli kontes sapi dengan harga fantastik. Dari kontes tersebut, Adam kemudian membangun relasi dengan sang peternak dari berbagai kota. Menurut Adam, sistem yang dipakai peternak sapi miliknya adalah model penggemukan. Adam menyebut dalam setahun dirinya mampu menjual sebanyak 300 ekor sapi dengan omset mencapai 100 miliar. Selain Banyuwangi, permintaan datang dari Jakarta, Bogor, Kediri, dan beberapa daerah Jawa Tengah. Kayaknya pun berasal antara 15 sampai 150 juta. Adam menceritakan selama berbisnis sapi pernah mengalami kerugian ratusan juta dalam menjalankan bisnis peternakannya. Namun hal itu tidak membuat Adam surut, bersemangat dan putus asa. Sebaliknya, dia terus menjalankan usahanya dengan sepenuh hati hingga menghasilkan sapi kelas tinggi. Bupati Banyuwangi Ibu Frestia dari Ashwan Anas mengapresiasi apa yang telah dilakukan Adam. Pung berpesan agar anak muda jangan minder terjun ke bisnis pertanian dan peternakan karena potensinya terbuka luas. Banyuwangi sendiri memiliki banyak program yang mendorong anak-anak muda untuk terjun ke bisnis pertanian dengan segala subsektornya. Selanjutnya, Banyuwangi menggemberkan program jagoan Banyuwangi yang dalamnya ada jagoan tani, jagoan bisnis, dan serta jagoan digital. Selain membuka kelas inkubasi bisnis, program tersebut juga menyediakan hadiah senilai 200 juta sebagai stimulasi modal usaha bagi peserta.

imuniti atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selalu ada jawaban di setiap persoalan. Selalu ada matahari di balik awan-awan hitam. Selalu ada jalan keluar di setiap pergumulan. Selalu ada tangan yang kuat ketika beban yang dipikul berat. Dan selalu ada kebahagiaan ketika kita mampu bersyukur.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja petugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Negeri, program 1 FM 100,2 MHz.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun Anda berada, bersama Saria Aulia pagi hari ini menemani aktivitas Anda, memulai aktivitas Anda di hari Jumat 7 Agustus 2026. Ya, kami sudah siapkan beberapa program dan juga informasi-informasi menarik yang akan kami tengahkan ke ruang dengar Anda. Nanti kita akan awali dengan Mutiara Pagi Berjaringan ya, edisi Jumat kali ini membahas tentang Safar bulan evaluasi iman, Rabiul Awal bulan bersihkan hati, bersama dengan Ustaz Ahmad Syarif Fatoni, SPDI MPD, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, yang nanti akan dipandu oleh presenter Ririn Rizkyanti. Pukul 6 kita akan hadirkan Warta Pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Lalu pukul 7 informasi terkini dari dalam dan luar negeri kita akan update bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pukul 8 Anda bisa nantikan dialog Kediri Menyapa. Nanti kita akan bahas tentang menjaga kepercayaan masyarakat pemerintah kota Kediri, optimal kelayanan Tera Ulang untuk pedagang, bersama dengan M. Ridwan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri ya. Pukul 9 nanti akan ada ruang untuk Anda mengajukan aduan ya ke dinas-dinas terkait masalah sarana-prasarana ya dan lain sebagainya di Halo RRI ya. Baik, pendengar, kita akan segera ikuti dialog berjaringan bersama dengan RRI Sumenep sesaat lagi.

0: Berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Alhamdulillah, Mbak Ririn.
2: Ya, senang sekali ini kembali berjumpa gitu ya. Kali ini di Mutiara Pagi Berjaringan Korlinus 10 Jawa Timur. Ya, Ustaz Fatoni, barangkali di awal jumpa kita sedikit memberi gambaran nih bagaimana kemudian 2 bulan ini selain menjadi evaluasi juga menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini seperti apa sebenarnya, Ustaz?
1: Baik, terima kasih, Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratil mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa bi qudratil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang insyaallah di pagi hari yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup, bisa menghirup kembali nafas setelah semalam kita istirahat. Itu buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang sangat luas kepada kita. Oleh karenanya kita senantiasa harus bersyukur dari hati yang paling dalam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tema kita pada pagi hari ini adalah Safar bulan evaluasi. Rabiul awal adalah membersihkan hati. Safar sebagaimana kita ketahui bahwasanya Safar ini banyak orang berpikir bahwasanya bulan ini adalah bulan sial, ataupun mereka menganggap ini mitosnya adalah bulan sial. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rambu-rambu kepada kita semuanya bahwasanya semua bulan itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada Allah menciptakan bulan itu bulan sial. Oleh karenanya Rasulullah mempertegas dalam hadisnya bahwasanya dalam Bukhari Muslim, Rasulullah menyampaikan tidak ada penularan penyakit tanpa izin Allah, tidak ada kesialan karena burung, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Jadi ini mempertegas bahwasanya kadang di masyarakat kita melihat ada orang mau nikah di bulan Safar enggak boleh, bikin rumah enggak boleh, bikin usaha enggak boleh karena katanya seret, susah rizki. Nah itu sebenarnya mitos. Sementara Rasulullah sudah menyampaikan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim tadi. Ya, jadi tidak usah ragu-ragu di bulan ini. Dan juga Safar ini dari kata sifrun, kosong. Berawal dari sejarahnya bahwasanya di bulan ini banyak orang Arab pada saat itu keluar dari rumahnya. Ya, kosong memang. Ya, keluar dari rumahnya ditinggal berdagang atau berperang. Oleh karenanya, nah, kepada kita yang ada di bulan Safar ini sebenarnya menjadi kesempatan emas untuk evaluasi diri kita. Sejauh mana sholat kita? Jangan-jangan sholat kita ini banyak yang bolong, baca Qur'annya bolong, sholat tahajudnya bolong. Kemudian atau juga lisan kita, lisan kita ini suka menggibah, suka fitnah, suka berbicara yang tidak benar. Karena memang kita harus ingat ya, bahwasanya kita ini diciptakan, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Safar ini adalah bukan bagaimana kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan akidah yang sesat ataupun akidah yang miring di masyarakat bahwasanya bulan ini adalah bulan penuh dengan kesialan. Nah, ketika sudah hati kita mapan, hati kita sudah bagus, prasangka kita sudah bagus, ibadah kita evaluasi, sholat kita evaluasi, puasa kita evaluasi, zikir kita evaluasi, kemudian baca Quran kita evaluasi, sampai di mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sampai di mana peningkatan ibadah kita di bulan Safar ini, sehingga kita siap untuk menyambut kedatangan bulan yang istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, nah justru kita harus bisa memahami di bulan Rabiul Awal ini, yaitu adalah adanya perayaan, ya, acara maulid di mana-mana. Kita melihat acara maulid di sini, maulid di kantor, maulid di tetangga sekitar kita, maulid di masjid atau musala terdekat, maulid. Tapi kita harus bisa memahami secara hakikat, bukan hanya sebatas seremonial belaka, tapi juga kita harus memahami apa makna dari perayaan maulid itu. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa meneladani keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekian banyak keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah memberikan akhlak yang terbaik kepada umatnya? Bagaimana Rasulullah memberikan keteladanan, contoh yang baik? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguh engkau Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Dari sekian banyak akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, yang paling penting adalah bagaimana kita itu selamat dunia akhirat. Karena nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat Allah itu bukan amal kebaikan kita, tapi bagaimana kita, Allah melihat hati kita yang selamat. Di dalam surat Asy-Syura, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surat Asy-Syura ayat 88 89,

Pada hari itu harta dan anak-anak kita tidak berguna kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang selam. Ini yang paling kita upayakan, bagaimana hati kita ini selamat. Kalau sudah hati kita selamat, insya Allah semua amal kebaikan kita diterima sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya adalah bagaimana menjaga hati agar tidak hasad, agar tidak dengki kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Ketika ada orang beli sepeda motor baru, dapat nikmat baru, kenapa hati kita reseh? Ya, kenapa hati kita gak senang? Nah, ini bukti bahwasanya hati kita masih ada sifat iri dengki. Kemudian juga ketika kita ibadah, ketika beribadah ada niat pamer, ingin dilihat orang, sholat ingin dilihat orang, melaksanakan ibadah umroh atau haji agar kita dianggap orang yang mampu, agar kita bisa dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Nah, ini kan niat riya atau pamer. Kalau masih ada hati yang seperti itu, maka pada bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, kita seharusnya berupaya agar bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik tersebut, yang tercela tersebut. Baca Quran karena ingin didengarkan tetangga, ingin dipuji orang, ini semuanya adalah penyakit hati. Kemudian juga cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW terutama. Banyak dari kita masih mengidolakan artis-artis Korea, tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Suka menonton drama Korea daripada berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya caranya adalah bagaimana hati kita ini nyambung kepada Rasulullah. Kalau hati kita pengen selamat, yaitu harus banyak nyambung kepada Rasulullah. Karena mengikuti Rasulullah SAW itu adalah jalan yang terbaik, jalan yang paling selamat di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah kalian umat Muhammad, jika kalian ingin dicintai Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jaminan dari Allah? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah otomatis akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa. Jadi mengikuti yang paling mudah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah-sunnah yang lain adalah bagaimana kita banyak-banyak membaca solawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misal hari ini masih lebih banyak main HP, menonton film drakor, drama Korea, kemudian menonton film-film yang lain yang tidak jelas, berarti kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu dipertanyakan. Karena orang yang akan membawa kita, menolong kita sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau hati kita masih ada sesuatu yang kurang bersih, kata saya tadi, ibadah masih pamer, masih hasad, masih dengki kepada saudara, tetangga, teman sejawat, teman sekantor, mari kita mulai ya, di bulan, di awal bulan Rabiul Awal, banyak-banyak memperbanyak baca solawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya kita yang hidup di akhir zaman ini, selain iman yang harus diperkuat, diperkokoh, ya, diperkuat, diperkokoh dengan banyak ya melaksanakan ibadah, maka untuk agar ibadah kita itu bersih dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah banyak-banyak memperbanyak atau banyak-banyak membaca solawat. Karena solawat inilah yang mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita menjadi lebih bersih, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang sahih, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyraf. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku dengan satu kali salawat, maka Allah akan membalas menjadi 10 kali lipat. Artinya 10 kali lipat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat luar biasa. Semua amal ibadah ini akan menjadi sia-sia di hadapan Allah kalau kita sedikit membaca salawat. Ibarat orang jualan dagangan, kita berharap agar jualan dagangan kita ini laris, bisa dibeli oleh semua orang. Kita akan menganggap semua amal ibadah kita ini sudah diterima, padahal belum tentu di sisi Allah. Caranya agar semua amal ibadah kita, iman kita semakin meningkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu caranya adalah banyak membaca solawat. Dengan solawat itulah insya Allah semua amal ibadah kita, solat kita, sedekah kita, kemudian baca Quran kita, itu insya Allah pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena salawat tadi.
1: Ya. Baik. Nah, Ustadz ini mengingatkan kita semua ya. Tadi sudah diluruskan nih sama Ustadz Fatoni bahwa bulan Safar, bulan sial itu mitos ya Ustadz, jadi tidak ada bulan sial. Nah, tapi kemudian amalan apa nih Ustadz yang perlu kita lakukan di bulan Safar agar kita tidak percaya dengan tahayul dan justru lebih mendekatkan diri kepada Allah?
0: Amalan yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita meningkatkan dengan cara ya banyak baca Quran, sholat malam, begitu. Nah, salah satu doanya mungkin yang harus kita baca walaupun bukan bulan Safar gitu kan, kita minta agar hati kita dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbolak-balik. Jadi itu ada doanya yang sering disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau ini dibaca setiap habis sholat, maka kita, hati kita, diri kita akan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Sehingga ibadah kita semakin meningkat, iman kita semakin kokoh, semakin kuat, bahkan semakin meningkat iman kita.
1: Iya. Nah, jika bulan Safar ini adalah bulan evaluasi, Ustaz, kemudian bagaimana cara kita untuk mengevaluasi diri di bulan ini? Kadang kan kita juga kurang sadar nih bahwa kita banyak sekali melakukan dosa, kesalahan. Tapi cara gitu yang Islam ajarkan dalam muhasabah.
0: Iya, muhasabah ini penting ya, evaluasi diri. Bahwasanya memang untuk mengetahui, kita lihat dalam keseharian kita. Misalkan dalam satu hari, ya, ibadah yang mungkin yang sering kita lakukan adalah sholat. Apakah kita istiqomah enggak sholat kita? Jangan-jangan kita bolong. Jangan-jangan sholat tapi sering sendirian, masih kurang jamaahnya. Makanya ditingkatkan. Kalau sholatnya enggak bolong, kenapa kok sholat sendirian? Padahal ada masjid untuk laki-laki misalkan. Misalkan harusnya puasa Senin Kemis, ya kan? Enggak puasa Senin Kemis. Harusnya sering sedekah, enggak sedekah. Ini kan bisa kita evaluasi dalam keseharian kita. Jadi insya Allah kalau kita melihat evaluasi, hal yang paling mudah itu adalah sholat. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran. Ya, jadi baca Al-Qurannya kita hari ini sudah sampai satu juz atau belum baca Quran sama sekali. Kemudian hari ini apakah sudah kita sedekah. Nah, jadi kita kontrolnya ataupun evaluasi dirinya, muhasabahnya itu adalah dalam satu hari itu. Begitu, apalagi dalam sampai berminggu-minggu, ya, apalagi full dalam satu bulan. Sehingga kalau kita tidak mengontrol kita dalam sehari, jangan sampai satu bulan kita ini penuh dengan kelalaian. Sehingga otomatis iman itu otomatis sudah ngedrop, ibadahnya ngedrop. Tapi jangan sampai iman ini terlalu ngedrop, nanti naiknya susah. Berat HP jangan sampai kosong baterai itu. Jadi kalau sudah tinggal 50% segala dicas. Kalau kita tahu hari ini kita sudah lalai, maka besok itu nggak boleh kita lalai. Jadi harus bisa memperbaiki diri. Hari ini apa yang kelalaian saya, apa yang saya lakukan. Jadi besok harus dibenahi.
1: Ya. Jadi paling tidak sebelum tidur malam lah ya Ustadz, kita kan evaluasi iman kita seharian, apakah baik atau tidak, termasuk tingkah laku seperti itu ya Ustadz sebelum tidur ya.
0: Betul,
1: tiap hari.
0: Ya.
1: Nah, tapi terkadang kan iman itu kadang naik turun Ustadz. Kadang kita getol banget gitu, tapi ada saatnya kadang kita melemah. Nah, untuk menjaga agar iman kita juga tetap selalu baik, itu caranya gimana Ustaz?
0: Agar iman tetap terjaga baik, itu sebenarnya ada amal. Doa, ya, ada doa khusus dari Rasulullah SAW. Jadi bisa dipraktekkan, bisa diamalkan. Jadi suatu ketika ada yang bertanya kepada Nabiullah SAW tentang bagaimana bisa menjaga iman sampai bisa mati husnul khotimah. Karena tidak ada yang tahu kan kapan kita mati, umur berapa, dalam kondisi bagaimana. Ini yang dikhawatirkan. Nah, Nabi Allah Khidir ini bertanya kepada para malaikat. Malaikat juga gak bisa jawab, juga bingung. Akhirnya bertanyalah Nabi Allah Khidir ini kepada Rasulullah SAW. Jadi bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini baru memberikan jawaban. Sebenarnya ini mudah amalan ini, asal kita istiqomah, insya Allah mendapat keberkahan dari doa ini, karena doa ini dari Rasulullah SAW. Itu adalah membaca ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta, itu pagi 40 kali dan sore 40 kali. Insya Allah kalau orang yang istiqomah membaca itu, insya Allah dapat keberkahan dari doanya Rasulullah. Maka apa? Dijaga imannya oleh Allah, bahkan tidak ngedrop, terus naik dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kadang kan kita merasa ibadah kita ini banyak, padahal belum tentu juga imannya juga meningkat. Karena apa? Kata saya tadi, ibadahnya banyak tapi dosanya banyak dilakukan. Contoh pamer, baca Quran, sholat, hanya pengen dipuji orang. Dan akhirnya seperti kosong kan. Mengisi yang banyak tapi dosanya banyak, akhirnya banyak minusnya. Seperti orang banyak duitnya tapi banyak hutangnya, kan habis juga. Nah, itu agar bagaimana imannya itu penuh, bahkan bisa naik, itu salah satu daripada amaliyahnya doa dari Rasulullah SAW. Kalau kita menjaga doa itu, diamalkan, berharap dalam hati agar mendapat bimbingannya Allah, insya Allah keimanannya semakin meningkat.
1: Iya. Baik. Nah, Ustaz Fatoni, kita kasih kesempatan dulu kepada pendengar yang ingin bergabung ya, berinteraksi langsung lewat kesempatan Mutiara pagi hari ini. Saya undang Anda mendengar lewat jalur telepon. Silakan di 662317 ataupun 665396. Tinggal menambah kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kota, atau lewat seluler kami di 0811 3345101. Itu juga nomor WhatsApp Persatu RRI Sumenep. Anda juga bisa live chat di YouTube RRI Sumenep Net. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Anwar di Tandukra Asperi.
1: Ya, silakan Mas Anwar.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anwar.
2: Alhamdulillah bisa berjumpa ya Ustaz ya.
0: Alhamdulillah. Gimana ya, sehat Mas Anwar?
2: Alhamdulillah sehat Ustaz, dan juga untuk Ustaz sehat selalu ya Ustaz ya, bersama keluarga ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Saya mau bertanya Ustaz, di bulan Syawal kan untuk kita melatih keimanan. Saya mau bertanya Ustaz, kalau hari Rabu terakhir itu ya Ustaz ya, hari Rabu terakhir di bulan Syawal, kan beberapa riwayat sudah menjelaskan itu mengadakan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di hari Rabu terakhir itu katanya turunnya bala itu Ustaz. Pertanyaan ini, apakah itu benar, apa itu gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Anwar. Bisa langsung ditanggapi nih Ustaz. Ada yang bilang ya, Rebu Wekasan gitu ya.
0: Iya, Rebu Wekasan. Memang begitu dari hadis Rasulullah, walaupun ini memang hadisnya masih saya kira belum mendekati sahih ya. Memang banyak riwayat ya yang menyampaikan juga dari para ulama ini bahwasanya di Rabu, hari Rabu terakhir, Rabu Wekasan ini, ini Allah menurunkan bala kurang lebihnya 360 ribu bala. Iya, artinya di hari itu kita banyak bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah dalam setahun ke depan kita dijaga keluarga kita, kemudian saudara kita ataupun tetangga kita dari segala macam bala yang akan turun pada tahun itu. Ya, jadi memang itu betul begitu. Jadi itu betul dari sekian banyak hadis ya yang meriwayatkan ya, walaupun itu memang tidak saya lihat hadisnya tidak sahih, tapi banyak ulama ya, ulama ini ulama kasyaf terutama, orang yang sudah hatinya bersih bisa membaca sir-sirnya Allah, rahasianya Allah, bahwasanya setiap tahun itu akan datang semacam bala yang besar di Rabu Wekasan ini. Jadi memang di hari Rabu Wekasan sebaiknya kita memang berzikir, berdoa, minta permohonan kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala macam musibah, bala dan lain sebagainya, penyakit dan lain sebagainya. Ini sangat bagus, apalagi kita lakukan bersama-sama sekeluarga. Ya, kalau di masjid atau musala ini sangat bagus. Biasanya disiapkan air, baca yasin, kemudian doa bermunajat kepada Allah, ini sangat bagus. Ini juga penting harus kita lakukan. Karena mengingat apa? Ya, mengingat kita sebagai makhluk Allah yang sangat lemah, yang tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Sehingga sebelum Allah takdirkan sesuatu yang tidak baik kepada diri kita dan keluarga kita, kita minta permohonan duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua bala yang akan ditakdirkan kepada kita itu tidak akan terjadi. Ya, karena permohonan kita kepada Allah. Jadi Allah akan menerima permintaan segala hambanya yang dengan tulus dan ikhlas minta kepada Allah.
1: Baik. Nah, tidak hanya di Rabu terakhir barangkali kalau kita berdoa minta keselamatan ya setiap hari ya.
0: Iya, ya. Keselamatan setiap hari tetap kita berdoa minta keselamatan.
1: Baik. Karena kan banyak ujian tuh yang hadir di kehidupan setiap manusia ya Ustaz. Bagaimana kemudian menjadikan suatu ujian itu sebagai evaluasi, kemudian tambah menguatkan keimanan kita, menjadi alat ukur kualitas keimanan kita Ustaz, caranya seperti apa?
0: Iya, setiap ujian kita harus berpikir bahwasanya apapun yang ditakdirkan kepada kita baik buruk maupun yang baik, itu semuanya ada hikmah. Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk hamba. Hanya kita tidak bisa membaca itu. Makanya kita gak boleh banyak protes sama Allah. Kalau kita suka protes, suka mengeluh, berarti kita gak bisa, gak qanaah, gak rido terhadap ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi harus qanaah, ikhlas, apapun yang terjadi kepada diri kita, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ujian, beda dengan bala ataupun sifatnya musibah. Ya bisa jadi itu karena kelalaian kita ataupun dosa-dosa kita. Kalau orang yang dipilih oleh Allah, kekasih Allah, itu biasanya lewatnya ujian. Ya, bukan musibah. Ya, jadi kalau ujian, maka mereka semakin meningkat imannya. Jadi diuji oleh Allah agar semakin meningkat imannya, semakin meningkat derajatnya di sisi Allah. Nah, kadang orang tidak bisa memahami begitu apa itu ujian, bala dan lain sebagainya. Sehingga dia salah ya memahami dan berprasangka buruk terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya imannya malah ngedrop, ibadahnya malah ngedrop, terus rezekinya juga otomatis seret. Semakin seret, akhirnya berprasangka buruk, menganggap diri ini tidak berguna, macam-macam lah.
1: Nah, ya.
0: Sehingga putus asa terus bawaannya. Berarti sudah putus asa, menyesal terus, sehingga berpikir saya tidak ada gunanya hidup di dunia dan macam-macam. Kenapa Allah kok beri saya sial terus? Karena sebenarnya prasangka buruk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah bersyukur terhadap apa yang dia terima dari Allah. Ya, kalau dia suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, ya, maka dia tidak akan pernah bersyukur. Kalau sudah orang tidak pernah bersyukur, maka otomatis setan atau iblis masuk ke dalam hatinya, ya, menyebabkan dia menjadi orang yang jauh dari Allah. Tapi kalau orang yang syukur, apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, nikmat apapun yang diberikan, insya Allah, mau jadi orang kaya kek, mau jadi orang miskin, insya Allah dia hatinya gembira terus, senang terus.
1: Hei.
0: Ya.
1: Karena memang tergantung prasangka kita ya, prasangka umatnya gitu. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, dan insya Allah datangnya yang baik-baik seperti itu ya, Ustaz.
0: Yang baik-baik begitu.
1: Baik, ini ada pendengar lagi yang kembali ingin bergabung. Saya terima dulu, Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan
3: Pak Riri, sehat ya Pak Riri?
1: Alhamdulillah sehat, ini Pak Abdullah.
3: Saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur, ya. Baru Jawa Timur maju.
1: Baik, silakan Pak Abdullah, ada yang ditanyakan dengan Ustaz Fatoni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz
0: Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, memang Pak Abdullah. Salam sehat. Salam hormat takdim ya.
0: Sami-sami.
3: Mohon maaf bahasanya kurang begitu halus Pak, Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang saya hormati.
1: Ya, silakan.
3: Ya, selalu. Begini Pak Ustadz, Bu, apakah hukum berdoa meminta kepada orang yang sudah mati atau orang yang sudah hadir di hadapan kita itu di bulan Syawal ini? Itu kita harus mendoakan apa gitu, Ustaz? Paham, Ustaz?
1: Baik.
3: Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat semuanya dengan Perusatu RMI Se-Jawa Timur.
1: Baik.
3: Dan salam sejahtera. Merdeka.
1: Merdeka.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih, Pak Abdullah. Bisa ditanggapi nih, Ustaz?
0: Iya, bagaimana kita ini namanya tawassul, ya, wasilah untuk minta kepada Allah dari orang yang sudah meninggal. Ini pertanyaan luar biasa, karena banyak di akhir zaman ini banyak orang yang tidak berwasilah, mintanya langsung kepada Allah. Nah, untuk menuju Allah itu nggak mudah. Mengapa saya katakan? Karena Allah la ya'kul wa la yashrab. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kita hamba yang diciptakan penuh dengan kelemahan. Untuk bisa sampai kepada Allah dan doa-doa kita diterima oleh Allah, kita seharusnya bertawassul, menyambungkan diri kita, hati kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah mengatakan ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, untuk menyambung ke jalannya Allah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, mengikuti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Salah satunya yang paling harus kita ikuti adalah orang yang sudah finish dalam hidupnya, yang sudah mati. Katakanlah misalkan kita melihat orang yang soleh seperti Mbah Maimun Zubair yang sudah meninggal, ya kan, sudah selesai dengan hidupnya. Kita melihat dia dalam kehidupannya dahulunya adalah orang yang alim, orang yang soleh, maka kita bertawassul kepada orang tersebut, ya, agar semua permintaan kita, hajat kita, keinginan kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting, karena Rasulullah juga bertawassul. Rasulullah yang insya Allah semua doanya gak akan pernah ditolak, ini Rasulullah bertawassul, ya Allah, saya meminta kepada Engkau dari berkahnya orang-orang yang minta kepada Engkau. Jadi Rasulullah juga bertawassul kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah.

0: orang-orang yang dicintai Rasulullah, orang yang kita melihat dalam kehidupannya dulu ini sudah bagus, alim, soleh, ibadahnya bagus, kemudian dia sudah meninggal, maka sejatinya orang yang seperti itu hidup di sisi Allah. Al-Quran itu jelas ya menyampaikan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira orang yang sudah berperang di jalan Allah, yaitu orang-orang saleh, orang syuhada, itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Agar tetapi orang-orang saleh itu, orang-orang syuhada itu hidup di sisi Allah dan mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
0: Jadi kalau kita bertawassul kepada orang saleh, bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah senang. Maka Allah akan menerima semua permintaan kita, doa-doa kita.
1: Baik. Nah, kemudian masuk ke bulan Rabiul Awal nih Ustaz, ya. Disebut bulan membersihkan hati, kata Ustaz tadi, berkaitan juga dengan kelahiran Rasulullah. Nah, tapi membersihkan hati itu praktiknya seperti apa Ustaz? Apa bedanya dengan sekedar istighfar lisan seperti itu?
0: Ya. Ya, yang saya sampaikan tadi adalah membersihkan hati. Bagaimana hati kita ini bersih dari segala macam perilaku-perilaku yang sifatnya zahir, lahir, dan batin, ya kan? Nah, terutama ya sifatnya hati yang di dalam. Nah, karena yang lahir ini, yang nampak ini, yang zahir ini karena pengaruh gerakan daripada yang di dalam. Apa yang kita lakukan sifatnya zahir itu karena ada gerakan dari dalam. Makanya kadang kita bisa sudah nampak menilai diri kita. Kalau kita keseharian kita berbuat sesuatu yang tidak baik, berarti itu munculnya dari hati. Oleh karenanya memang hati ini raja, begitu. Yang bisa menguasai seseorang, tindak tanduknya itu adalah raja. Bagaimana? Yaitu adalah menjaga hati kita, kata saya tadi, dari sifat hasad, dari sifat dengki, kemudian dari sifat riya, pamer, ya kan? Ini harus dijaga. Nah, kita sendiri kadang tidak bisa. Bagaimana caranya Ustaz menjaga agar hati ini bisa bersih, ya, kemudian dijauhkan dari sifat-sifat tercela tadi. Nah, ini caranya adalah sangat mudah kata saya tadi, yaitu banyak baca sholawat. Kalau orang suka baca Quran, ibadah, masih bisa hatinya dimasuki sifat-sifat tercela, ada setan yang masuk, itu wajar. Tapi kalau sudah baca sholawat, ini adalah amaliah yang ditakuti setan. Yang paling diterima di sisi Allah adalah sholat. Orang yang ahli baca Quran ini pasti ada bolongnya, artinya bolong ada celah agar dimasuki setan, sehingga ketika melihat anak itu kok ahli ibadah, ahli baca Quran, itu perilakunya jelek. Nah, berarti kurang baca sholawatnya. Iya.
1: Baik.
0: Jadi sholawat itu adalah amalan yang paling ampuh di akhir zaman agar bisa membersihkan hati orang.
1: Baik.
0: Ya, kalau sudah bersih hatinya, amaliahnya, perbuatannya itu menunjukkan kepada kebaikan aja terus.
1: Ya, ya,
0: karena ini amaliah yang paling ditakuti setan dan mendapat jaminan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima.
1: Baik.
0: Ya.
1: Penyakit hati apa nih Ustaz yang sering mengotori kehidupan ya, hati-hati kita seperti itu Ustaz. Dan bagaimana cara mengikisnya? Mungkin juga ada amalan yang perlu kita lakukan.
0: Iya. Jadi penyakit hati itu adalah yang paling mengerikan, itu adalah iri dengki. Ya, jadi iri dengki itu adalah memakan, ya, jadi memakan kebaikan. Jadi percuma kalau kita itu melakukan suatu kebaikan, ibadah, sholat dan lain sebagainya malam, tapi kalau kita masih dengki kepada saudara kita, tetangga kita, teman kita, maka itu sia-sia, hangus seperti kayu bakar dimakan oleh api. Ini ada hadisnya. Ya, jadi sebaiknya kita harus meninggalkan yang sifatnya iri dengki. Dan orang yang punya iri dengki nanti bisa matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi begitu. Kalau masih dosa yang lain, ini insyaallah masih artinya diperbaikinya lebih mudah. Ya kan? Tapi kalau sudah penyakit hati, iri dengki, ini biasanya kadang kalau enggak ada keinginan untuk merubah, nanti dibawa mati di dengki ini. Dan ini bisa su'ul khotimah. Walaupun dia ahli sholat, misalkan ahli puasa, tapi di dengki ini kan bahaya. Kita kan tidak bisa melihat secara lahir kan orang ini di dengki. Tapi kan dari tindak tanduknya, kemudian sikapnya dia kepada orang, itu nanti akan muncul juga. Nah, jadi biar selamat hati kita, yang dilihat Allah nanti itu kan hatinya, ya kan, menghadap

0: Allah seperti yang saya sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di surat Asy-Syura itu. Jadi pada hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam hati yang bersih. Jadi Allah menerima hambanya itu dengan dalam kondisi hati yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Ini jiwa yang tenang ini membawa hati yang bersih maksudnya. Itu kembali kepada Allah.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, salah satunya kata saya tadi yang paling mudah untuk membersihkan sifat, dan dia mungkin bingung untuk membersihkan, gimana caranya untuk membersihkan hati saya dari sifat dengki, iri, hasad kepada saudara saya. Ini bingung dia. Dia sendiri juga bingung. Salah satunya banyak-banyak baca sholat. Itu sudah amaliahnya. Kalau dia banyak baca Quran, iri dengkinya masih tinggi, nah berarti kurang baca sholawatnya. Bukan meninggalkan baca Qurannya, tapi sholawatnya kurang kepada Rasulullah SAW.
1: Iya. Baik. Nah ini ada WhatsApp yang masuk Ustaz di 0811 334 5101. Dari Ahmad, bagaimana meneladani akhlak Rasulullah di bulan Rabiul Awal agar hati kita benar-benar bersih, bukan hanya saat maulid saja?
0: Iya. Ya, sebenarnya meneladani Rasulullah itu bukan ketika bulan Rabiul Awal, bulan maulid, sebenarnya dalam keseharian kita. Ya kan? Cuman karena ini istilahnya bulan yang istimewa. Ya, bulan yang istimewa di mana di sini Rasulullah, di bulan ini Rasulullah dilahirkan, maka kita harus banyak mengingat kembali. Ya kan, mengingat kembali bagaimana kita bisa meneladani akhlaknya Rasulullah. Walaupun dalam keseharian kita sudah berupaya. Nah, cuman kita memperbaiki diri, apa yang belum dalam hati kita, yang belum kita lakukan. Ya kan? Nah, salah satunya adalah itu sholawat sebenarnya. Kalau kita sudah meneladani akhlak yang lainnya, tapi kok belum ada perubahan? Sebenarnya belum baca sholawatnya banyak. Artinya masih sedikit. Ya, caranya agar sifat kita dari sifat yang jelek, sifat madzmumah, kemudian akan menuju mahmudah yang baik, itu adalah banyak baca sholawat. Ketika ada orang bingung, dari mana saya harus memulai hidup saya yang dahulunya kotor, yang jelek, saya banyak dosa, saya bingung mau mulai hidup saya dari mana, saya sholat gak bisa, saya puasa gak bisa, saya zikir gak bisa, baca Quran gak bisa, caranya adalah baca sholawat. Jadi kalau sholawatnya banyak, apalagi di bulan maulid, kalau bisa sholawatnya ya 1000 kali, agar sambungan kita kepada Rasulullah semakin kuat. Kalau sudah nyambung kepada Rasulullah, otomatis Allah yang membimbing, yang menggerakkan batinnya, yang menggerakkan badannya menuju kebaikan-kebaikan. Siapapun dia, mau kiai, mau pendosa, mau ahli zina, pemabuk, kalau dia sudah banyak baca sholawatnya, gak akan ada orang yang bisa membimbing kecuali sholawatnya itu. Dia bingung mencari kiai, ustaz, ya, untuk bisa membimbing hatinya, itu salah satunya membaca sholawat. Jadi sholawat itu menjadi mursyid, murabbi, menjadi guru yang membimbing ruhaniahnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah itu yang dilakukan, maka insyaallah setiap hari, setiap nafas, setiap detik itu dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, baik.
0: Jadi jangan khawatir, artinya jangan takut kalau kita hanya misalkan melakukan ini kok kayaknya enggak sama saya dengan orang yang lain, ibadah saya kok enggak sama, kok itu ahli ibadah, itu ahli baca Quran, ini ahli zikir, kok saya enggak sama, maka mulailah dari baca sholat.
1: Baik, berikutnya nih dari Badrul, kenapa Rabiul Awal disebut bulan membersihkan hati?
0: Ya, Rabiul Awal kata saya tadi, kenapa dikatakan membersihkan hati? Kata yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana meneladani, bukan hanya sebatas perayaan, ya kan? Tapi meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Nah, kehidupan Rasulullah ini, keteladanan akhlak yang agung itu karena Rasulullah hatinya bersih,
1: ya
0: kan? Sangat bersih, bahkan dijaga oleh Allah dari segala macam dosa. Sementara kita ini Bahkan bisa jadi setiap nafas kita, gerak-gerik kita ini melahirkan dosa. Begitu.
1: Baik.
0: Oleh karenanya, ya kan, bagaimana kita ini menuju kepada bersihnya hati. Ya, jadi kalau hati ini kotor, kata saya tadi yang saya sampaikan, kalau hati ini kotor, ini semua amal ibadah ini bisa jadi sia-sia, apalagi punya sifat dengki tadi kan. Iya, jadi bisa jadi percuma baca Qur'annya, percuma sholatnya, percuma, karena habis sia-sia kan, karena hatinya kotor. Makanya saya sampaikan tadi, belum tentu orang yang ahli ibadah yang kita lihat itu bisa masuk surga, bisa selamat. Belum tentu orang yang baca Qur'an setiap hari, belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang ahli maksiat itu juga akan masuk neraka, belum tentu juga. Iya, yang bisa menyelamatkan hanya solawat tadi. Nah, solawat itulah yang nanti membersihkan hatinya, membimbing hatinya gitu loh. Nah, ini yang paling penting. Kalau yang zahir ini kan badan, mohon maaf, kalau sudah mati hanya kembali ke tanah dimakan cacing kan, jadi ulat cacing. Sementara yang dilihat Allah itu bukan badan kita, ruhaniyah kita, hati kita yang dipandang oleh Allah. Jadi bulan maulid ini sejatinya adalah bagaimana memang menjaga dan membersihkan hati kita biar bersih, sehingga kalau sudah hatinya bersih menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat, ini insya Allah menjadi orang yang ya husnul khotimah, diterima semua amal ibadah.
1: Ya, dan ini apa namanya ya, karena hati itu tidak terlihat ya Ustaz, hanya kita dan Allah yang bisa merasakan. Kadang orang melihat lah itu baik itu, padahal belum tentu juga hatinya. Kadang kata orang Madura bilang belurik ya Ustaz.
0: Nah ya itu kan, makanya kan tidak bisa diprediksi.
1: Nah ini katanya juga sebenarnya dengan iman ya Ustaz, karena iman kalau lagi naik turun gitu, itu bertanda juga kadang hatinya juga kurang bersih, seperti itu kan Ustaz?
0: Iya betul. Makanya ketika kita evaluasi tadi, saya hari ini kita banyak penurunan, banyak kelalaian, otomatis imannya turun. Nah turun kenapa? Karena banyaknya lalai kan.
1: Ya, lalai. Tolak ukurnya apa nih Ustaz? Tolak ukurnya keimanan kita naik dan turun nih.
0: Iya sebenarnya dari kelalaian. Hari ini kita lalai, lalai dalam hal apapun itu, ibadah kepada Allah, ya kan? Nah, ini nanti kalau kita misalkan lalai, kemudian kita pengen agar ibadah hari ini nih, kita banyak kesibukan nih, tak nggak bisa maksimal gitu kan? Ya, ini salah satunya adalah baca sholawat, sehingga walaupun ibadahnya nggak maksimal gitu kan? Misalkan hari ini, kemarin saya maksimal bisa sholat tahajud, hari ini nggak bisa sholat tahajud, gimana saya kan merasa iman ini turun kan. Nah itu ketika membaca sholawat, walaupun nggak sholat tahajud, bisa jadi Allah pada hari ini memberikan derajat ataupun pahala yang lebih besar dari kemarin. Karena apa? Karena sholawatnya tadi. Iya, makanya membaca sholawat itu di mana dan kapan saja. Ketika Allah, mohon maaf, Allah memerintahkan sholat, Allah sendiri gak sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah sendiri gak berpuasa. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah juga bersholawat kepada Rasulullah. Ini keistimewaannya. Iya, jadi Allah sendiri mengerjakan sholawat itu kepada Rasulullah SAW. Jadi istimewa, kata saya tadi. Nah, iya, melebihi dari perintah-perintah Allah yang lain.
1: Ya, nah dari ini semua perbincangan kita soal safar bulan evaluasi iman, Rabiul Awal, bulan membersihkan hati, garis bawah apa yang paling ingin disampaikan dan diingatkan untuk pendengar serta pemirsa di luar sana Ustaz, yang harus kita bawa ya dari evaluasi iman di safar untuk masuk nanti kita ke Rabiul Awal dengan hati yang lebih bersih, seperti itu, apa yang paling ingin diingatkan Ustaz?
0: Yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita masih di bulan Safar ini, masih banyak peluang waktu yang Allah berikan kepada kita. Dari sini kita bisa mengevaluasi muhasabah, ya, sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana peningkatan ibadah kita dan kelalaian kita. Ya kan? Jadi ini sebagai batu loncatan, ya, bulan ini menjadi batu loncatan bagaimana menghadapi Rabiul Awal, yang mana ini bulan yang istimewa, bulan kelahiran Rasulullah. Kita membawa hati dan iman yang kokoh, yang kuat, sehingga di bulan Rabiul Awal kita mendapatkan manisnya di bulan Rabiul Awal, yaitu apa? Dekatnya hati kita kepada Rasulullah, bersihnya hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Kecintaan, mahabbah kepada Rasulullah semakin meningkat. Otomatis kalau sudah semakin meningkat, iman kita ini semakin meningkat terus, tak akan pernah turun. Jadi kunci dan syaratnya agar hati kita semakin meningkat, kokoh dan kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya akan selamat dunia akhirat.
1: Baik. Terima kasih Ustaz Ahmad Syarif Fathoni kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Sumenep dan seluruh Pro 1 RRI Jawa Timur lewat Mutiara Pagi hari ini. Insyaallah kita bisa jumpa lagi lain waktu dalam keadaan sehat, Ustaz. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Kita tadi sudah banyak berbincang dengan Ustaz Ahmad Syarif Fathoni, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Semoga yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat dan terus menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: cari berita. Pengamat sepak bola nasional Arif Syafiar menilai evaluasi terhadap timnas Indonesia di Piala AFF 2026 tidak cukup hanya berfokus pada sosok pelatih. Hasil laga puncak Piala Presiden 2026 antara Persebaya versus Persib yang berlangsung kemarin malam. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Info olahraga.
0: Pendengar, pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai evaluasi terhadap timnas Indonesia di Piala AFF 2026 tidak cukup hanya berfokus pada sosok pelatih saja. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai evaluasi terhadap timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 tidak cukup hanya berfokus pada sosok pelatih. Menurutnya, perhatian utama harus diarahkan pada penerapan taktik serta keputusan pelatih dalam memilih pemain. Alif Syafiar Kamis siang mengatakan publik Indonesia kerap menilai pelatih berdasarkan reputasi dan perjalanan karirnya. Hal serupa juga terjadi saat masyarakat menilai pelatih timnas Indonesia John Heitman. Alif Syafiar menilai aspek terpenting adalah bagaimana John Heitman membangun strategi permainan di lapangan. Selain itu, keputusan memanggil sejumlah pemain yang sebelumnya tidak masuk pilihan pada era Shin Tae-yong juga perlu mendapat perhatian.
3: Pertama, kalau menurut saya, kita ini kan selalu sering melihat sosok pelatih dengan sisi-sisi kisahnya, tidak melihat bagaimana taktikalnya. Sama halnya ketika Patrick Kluivert, kita melihat sisi dia mantan pemain apa segala macam, tetapi yang harus kita perhatikan dari John Heitman adalah bagaimana dia mengelola taktik permainan, itu pertama. Yang kedua, bagaimana dia memilih pemain. Pemain-pemain yang di era STY sudah tidak dipanggil, dia panggil. Artinya di situ, orang kan bertanya, bagaimana pandangan John Heitman terhadap kualitas pemain.
2: Alif Syafiar juga menegaskan pelatih memang memiliki hak penuh menentukan pemain yang dipanggil. Namun keputusan tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan taktik dan performa dari pemain. Alif Syafiar berharap hasil timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, hasil laga puncak Piala Presiden 2026 antara Persebaya versus Persib yang berlangsung kemarin malam selengkapnya akan dilaporkan reporter Agustin Irdiani.
4: Juara satu. Juara satu Piala Presiden 2026.
5: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
6: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
5: sama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tetapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
6: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
5: Sementara itu kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
7: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai ada penalti, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
5: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kejaksaan Negeri Surabaya kembali berhasil mengamankan buronan kasus penipuan modal yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka ditangkap di sebuah hotel di kawasan Seminyak, Bali setelah sempat melarikan diri dari eksekusi putusan Mahkamah Agung. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
8: Kejaksaan Negeri Surabaya berhasil mengamankan buronan kasus penipuan modal usaha gula senilai 10 miliar rupiah yang masuk dalam daftar pencarian orang Mulia Wiryanto. Ia ditangkap di sebuah hotel di kawasan Seminyak, Bali setelah sempat melarikan diri dari eksekusi putusan Mahkamah Agung. Kasih Intel Kejari Surabaya, Yogi Arianto mengatakan terpidana Mulia Wiryanto sebelumnya terlibat perkara penipuan modal usaha gula. Namun saat proses persidangan terpidana mengajukan upaya hukum dan dibebaskan berdasar putusan pengadilan tinggi. Namun pada proses kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan vonis pidana 3 tahun penjara.
9: Ternyata di kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan terakhir nomor 1772 ini di tanggal 24 September 2025 itu diputus bersalah dengan pidana penjara 3 tahun. Nah, dari situ selanjutnya terhadap putusan itu penuntut umum jaksa eksekutor dalam hal ini harus melakukan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung ini, sehingga tim pidana umum telah memanggil dengan layak tetapi tidak diindah. Selanjutnya memberikan nota dinas untuk bantuan pengamanan terpidana bersangkutan.
8: Dalam proses penangkapan terpidana diketahui melarikan diri ke Bali dengan koordinasi bersama Kejari setempat, terpidana Mulia berhasil ditangkap di sebuah hotel di Seminyak. Saat ini, terpidana langsung menjalani hukuman di rutan kelas 1 Surabaya Medaeng.
10: Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, PWGP Ansor Jawa Timur mengapresiasi Bea Cukai Juanda, kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur pertama dan Satgas Pam Lanudal Juanda atas keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Juanda. Seperti yang dilaporkan Ani Hasanah berikut ini.
11: PWGP Ansar Jawa Timur mengapresiasi Bea Cukai Juanda, kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 dan Satgas Pam Lanudal Juanda atas keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Juanda. Keberhasilan itu dinilai sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap generasi bangsa. Ketua PWGP Ansar Jawa Timur Haji Musafa Safril mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan kemenangan negara melawan kejahatan narkotika transnasional. Menurutnya, keberhasilan aparat menunjukkan komitmen negara menjaga masa depan Indonesia. Musafa menyebut narkotika merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa.
12: Kami percaya bahwa menjaga Indonesia tidak hanya dilakukan di medan perbatasan, tetapi juga dengan menjaga generasi mudanya dari kehancuran akibat narkoba. Melawan narkotika adalah bagian dari jihad kebangsaan, ikhtiar bersama untuk mempertahankan masa depan Indonesia. Tidak boleh ada kompromi terhadap para pelaku dan jaringan pengedar narkotika. Dan negara harus hadir dengan tindakannya tegas, terukur, dan berkelanjutan.
11: PWGP Ansor Jawa Timur mengajak masyarakat ikut berperan dalam pemberantasan narkotika melalui kewaspadaan, edukasi, dan pelaporan dini. Organisasi ini juga menegaskan siap bersinergi dengan TNI, Polri, Bea Cukai, BNN, dan seluruh institusi terkait. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, untuk meningkatkan jalinan sinergitas, Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto mengunjungi Ponpes Wali Barokah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
10: Untuk meningkatkan jalinan sinergitas, Kapolres Kediri Kota baru AKBP Kresno Wisnu Putranto mengunjungi Ponpes Wali Barokah di Kediri. Menanggapi hal itu, Ketua Pengasuh Ponpes Wali Barokah Kediri Kahasnarto menyambut baik kedatangan Kapolres Kediri Kota dan segenap jajaran. Harapannya dengan kehadiran Kapolres baru ini, maka ia bisa saling membantu demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta sekaligus demi kesatuan umat.
13: Tentu saya merasa senang atas kunjungan beliau ke Pondok Pesantren ini. Adalah merupakan tradisi yang baik dan perlu diteruskan, karena selama ini kita memang senantiasa bekerja sama dengan Kapolres Kediri Kota beserta jajarannya sampai di bawah. Karena keberlangsungan pondok ini memerlukan satu kondisi yang kondusif.
10: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto menyampaikan apresiasinya atas banyaknya prestasi dan predikat yang diraih oleh Ponpes Wali Barokah Kediri, khususnya di bidang kesehatan maupun keagamaan.
14: Kami hadir ke sini dari Polres Kediri Kota memohon bantuan dari rekan-rekan yang ada di pesantren, khususnya di Wali Barokah, untuk bisa sama-sama berkolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Kota Kediri. Jadi semua kegiatan-kegiatan di Polres Kota Kediri itu akan selalu menggandeng masyarakat. Dalam hal ini, kalau saat ini kami menggandeng dari pesantren Wali Barokah untuk bisa sama-sama mendukung tugas Polres.
10: Kedepan, dengan berbagai upaya ini, mari harapkan suasana Kamtibmas di Kota Kediri akan semakin terjaga, bahkan termasuk kondusivitas di lingkungan pondok pesantren. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri resmi memulai proses verifikasi terhadap ribuan calon jamaah haji untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ando Kusuma.
15: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri mulai menjalankan tahapan awal persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dengan memfokuskan proses verifikasi terhadap ribuan calon jemaah haji. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi, dokumen perjalanan, serta kesiapan kondisi kesehatan calon jemaah sebelum memasuki tahapan keberangkatan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, menyampaikan bahwa hasil pendataan sementara menunjukkan sekitar 1.300 calon jemaah yang diproyeksikan berangkat pada musim haji 2027, di mana data tersebut masih terus diperbarui seiring berlangsungnya proses verifikasi administrasi.
16: Beberapa minggu yang lalu kita sudah lakukan verifikasi, dari situ kita perkirakan ini masih data yang belum matang, sekitar 1.300 lebih jemaah, ditambah ada 102 jamaah lansia yang memang mendapatkan prioritas untuk diberangkatkan 2027. Yang ini kita dapati usia yang jamaah lansia ini yang kita terima dari Jakarta itu ada 102 ini, 4 orang sudah meninggal dunia. Ini juga kita verifikasi, dan kita juga sampai hari ini juga masih terus melakukan verifikasi kelengkapan, dan setelah ini jamaah yang sudah verifikasi tidak ada masalah ke data dan kesambungan berangkatnya untuk segera melakukan mencari paspor di imigrasi.
15: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri saat ini juga masih menunggu ketentuan resmi dari pemerintah pusat mengenai besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BP serta jadwal pelunasannya. Ketentuan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan tahapan berikutnya dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027, sehingga seluruh proses persiapan dapat berjalan secara tertib dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ano Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Arni Delmindra, mengumumkan bahwa realisasi penerimaan pajak di wilayahnya hingga 31 Juli 2026 telah mencapai Rp16,08 triliun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
17: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 2, Haridel Mindra, menyampaikan penerimaan pajak hingga 31 Juli 2026 mencapai 16,8 triliun rupiah atau 44,23% dari target. Realisasi tersebut tumbuh 25,04% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Haridel mengatakan DJP juga menerima 740 ribu lebih SPT tahunan tahun pajak 2025, terdiri dari 671 ribu SPT orang pribadi dan 68 ribu lebih SPT badan yang didukung penguatan edukasi dan layanan perpajakan.
18: Kita mempunyai peranan penting dan tentu on top dari itu kesadaran masyarakat. Kami melihat SPT tetap tumbuh, SPT walaupun sekarang ini suami istri, kita mendorong suami saja. Jadi memang istri menjadi non aktif istilahnya di NPWP istri. Kalau dua-duanya bekerja satu, jadi itu akan mengurangi pelaporan kan. Tapi kalau kita head to head kan gitu ya, dengan apple to apple, kita tumbuh jumlah pelapor SPT kita. Makanya kita alhamdulillah bisa di bulan Juli ini masih tumbuh 25%.
17: Pada kesempatan tersebut, DJP menegaskan tarif PPh final UMKM tetap 0,5%, sedangkan wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta per tahun tetap tidak dikenai pajak penghasilan. Penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak juga dipastikan bukan pajak baru. Selain itu, Aridel menegaskan Babinsa dan Babinkamtibmas juga tidak memiliki kewenangan dalam pemeriksaan maupun penegakan hukum perpajakan. DJP berharap sinergi dengan media dan insan pers dapat memperkuat literasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, dari 328 KDKMP di Kabupaten Tuban, sebanyak 270 telah terbangun, sementara 58 lainnya masih terkendala proses administrasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
19: Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban mencatat bahwa sebagian besar KDKMP di Tuban telah mengantongi legalitas hukum resmi. Kepala Bidang Koperasi Diskopumdak Tuban, Abdul Afif, mengungkapkan bahwa sebanyak 270 unit bangunan atau sekitar 82,32% dari total 328 KDKMP di Tuban telah selesai dibangun. Sementara sisanya sebanyak 58 unit masih belum dibangun akibat kendala administrasi. Ia menjelaskan dari 328 unit KDKMP di Tuban, tercatat sudah ada 80 unit KDKMP yang aktif beroperasi dengan rincian total keseluruhan sebanyak 101 gerai, karena setiap koperasi memiliki lebih dari satu gerai.
20: Kopdes fisik yang apa namanya bangunannya yang sama itu dari 328 itu yang membangun itu ada 270. Jadi ada 270 KDMP itu sudah membangun dengan berarti dari 328 itu sudah 82,32%. Itu yang belum membangun itu ada 58.
19: Afif menjelaskan dari total 101 gerai yang beroperasi, separuhnya atau sebanyak 50 gerai mayoritas fokus pada penyediaan kebutuhan pokok atau sembako. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Adi Nugroho dan dokumentasi Atit Sasono serta operator Dia Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Selamat mengawali aktivitas Anda di hari Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya yang mana menemani pagi hari Anda dengan beberapa program juga informasi yang masih akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda ya. Dan tentunya kami harapkan untuk selalu berhati-hati ya. Ini untuk Anda yang berkendara atau menggunakan kendaraan ya, mobilitas di pagi hari, karena pagi hari itu identik dengan cepat-cepat begitu ya. Tergesa-gesa. Jadi apa himbauan atau tentunya ini ya, peringatan untuk selalu berhati-hati dalam kendara itu terus kita gaungkan, karena memang kadang kita sendiri pun juga lupa begitu ya, untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, karena yang kita kalau kita hati-hati itu juga orang lain pun juga nantinya akan bebas atau selamat ya dari hal yang tidak diinginkan, kecelakaan misal karena kurangnya fokus atau tidak taat aturan rambu-rambu lalu lintas. Jadi kita hati-hati bersama ya. Baik, kita hadirkan informasi dari pemerintah Kabupaten Blitar yang melakukan uji coba sistem tanam padi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAS untuk petani melalui pembangunan demplot seluas 2 hektar di 8 kecamatan untuk meningkatkan produktivitas padi. Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, Siswoyo Adi Prasetya, mengemukakan program yang diinisiasi Kementerian Pertanian tersebut diarahkan untuk mendorong modernisasi sektor pertanian. Teknologi yang diterapkan adalah tabur benih langsung dengan sistem jejer legowo. Untuk kebutuhan benih dan pupuk memang lebih banyak, tetapi populasi tanaman meningkat sehingga hasil juga diharapkan lebih tinggi. Ia mengungkapkan 8 kecamatan yang menjadi lokasi uji coba tersebut meliputi Selopuro, Doko, Selorejo, Kanigoro, Sutojayan, Gandusari, Yulingi, dan Talun, Kabupaten Blitar. Baiknya menjelaskan demplot dibangun agar petani dapat melihat secara langsung penerapan sistem PMAS sebelum diterapkan secara lebih luas. Berbeda dengan metode konvensional yang menggunakan benih semai, PMAS menerapkan sistem tabur benih langsung dengan pola tanam jajar legowo. Menurut Siswoyo, sistem tersebut nilai mampu meningkatkan populasi tanaman jika metode konvensional menghasilkan sekitar 300 hingga 400 rumpun per hektar. Nah, untuk PMAS ini berpotensi mencapai 800 hingga 1000 rumpun per hektar. Yang menambahkan tantangan utama penerapan PMAS ini bukan terletak pada kondisi lahan selama ketersediaan air mencukupi, melainkan mengubah pola pikir dan kebiasaan petani dalam menerapkan teknologi baru. Bahkan juga mengoptimalkan pendampingan oleh penyuluh pertanian lapangan PPL melalui sosialisasi dan pembangunan demplot di setiap wilayah untuk mendukung implementasi program tersebut. Selain itu, pemerintah daerah telah mengusulkan calon petani dan calon lokasi CPCL seluas 200 hektar untuk pelaksanaan PMAS pada musim tanam Agustus hingga September 2026. Petani yang mengikuti program juga akan mendapatkan dukungan sarana produksi, sedangkan alat tanam masih dapat dibuat secara mandiri oleh petani. Bagi berharap uji coba PMAS ini dapat meningkatkan produktivitas padi sekaligus menjadi model pengembangan pertanian modern untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar.

0: mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal info.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tulungagung menyalurkan 17 tandon air ke 9 desa terdampak kekeringan dan mengusulkan tambahan 50 unit kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengantisipasi meluasnya wilayah kerawanan air bersih musim kemarau. Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung Muhammad Fairuza Al-Hida mengatakan 17 tandon air tersebut telah didistribusikan ke desa-desa yang mengajukan bantuan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi berkurangnya pasokan air bersih selama musim kemarau. Desa penerima bantuan meliputi Keradinan, Tenggarejo, Kresian, Jenglung Harjo, Pakisrejo, Ngepoh, Ngerjo, Tanggung Gunung, serta satu desa lain yang mengajukan permohonan. Menurut Fairuza, pendengar, tandon tersebut disiapkan sebagai tempat penampungan air bersih sehingga dapat langsung dimanfaatkan warga saat distribusi air dilakukan maupun ketika sumber air mulai berkurang. BPBD mencatat 20 desa di 9 kecamatan masuk dalam peta wilayah rawan kekeringan berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung hingga akhir 2026 sehingga potensi meluasnya kekeringan perlu diantisipasi sejak dini. Untuk memperkuat kesiapsiagaan tersebut, BPBD Tulungagung mengusulkan tambahan 50 unit tandon air kepada BPBD Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya pada awal 2026 BPBD Tulungagung telah

menerima bantuan 50 unit tandon air dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika usulan tambahan disetujui, jumlah tandon dimiliki daerah akan mencapai 100 unit. Selain menyiapkan sarana penampungan air, BPBD juga terus memantau perkembangan wilayah rawan kekeringan dan menyiapkan distribusi air bersih apabila kebutuhan masyarakat meningkat selama puncak musim kemarau. Ya, ini memang mungkin tidak hanya di Tulungagung saja, beberapa daerah ya yang mana untuk masyarakat timbo untuk mumpung masih tersedia ya, ini harap bijak dalam menggunakan air bersih, karena banyak saudara-saudara kita yang sekarang pun masih di bulan Agustus sudah mulai krisis air bersih.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka memiliki peran vital dalam setiap pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tugas utamanya adalah mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada tanggal 17 Agustus sebagai simbol penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Anggota paskibraka merupakan putra putri terbaik bangsa yang diseleksi secara ketat dari kalangan siswa SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional sehingga menghasilkan generasi muda yang disiplin, tangguh, dan berjiwa nasionalis. Sejarah paskibraka bermula pada tahun 1946 menjelang peringatan hari ulang tahun kedua Republik Indonesia. Gagasan tersebut dicetuskan oleh Mayor Husein Mutahar yang saat itu dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan upacara di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada pelaksanaan pertama, hanya 5 pemuda yang bertugas mengibarkan bendera pusaka, terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Saat itu, pasukan ini dikenal sebagai pasukan pengerek bendera pusaka, sebelum akhirnya berubah menjadi paskibraka pada tahun 1973. Dalam perkembangannya, paskibraka menggunakan formasi khas 17-8-45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Formasi ini terdiri dari kelompok 17 sebagai pemandu, kelompok 8 sebagai inti pengibar bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal kehormatan. Lebih dari sekedar petugas upacara, paskibraka menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Setiap proses seleksi dan pelatihan mencerminkan semangat juang, kedisiplinan, serta dedikasi generasi muda Indonesia dalam menjaga kehormatan sang merah putih.

0: Baik, pendengar Rosa RRI Kediri, saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Pastikan Anda masih bersama kami untuk mengikuti informasi-informasi lainnya seputar Kediri dalam Kediri pagi ini.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.